0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: Muakci, Muakci, marilah kita dengar radio FM 95MHz, Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24J.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatthaw Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatthaw. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
2: Kami, Tim Berita Melayu Sawatthaw Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatthaw. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatthaw, kita nak mari... menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatthaw Jala. Pada hari ni tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

0: Yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini itu berminta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat itu. Kata-kata hikmat hari ini tu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Te 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metha Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Dengga berita polisi kerajaan.
1: Dengga Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengga FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk puluh pak je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai

di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang sedar dengar kita lah. Untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruangan cerita dari kampung. Gitulah peminat, jangan lupalah untuk ruangan cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari di Glamet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala, Satani Wituyu Kerajaan Siang Heng Prathet Thai Jangwat Jala. Gitulah peminat, untuk kita bersama-sama ikuti, bersama-sama menyebar, bersama-sama berkongsi hal-hal berita, hal-hal apa sajalah yang sedang kita, yang sedang berlaku ataupun berita hal-hal apa saja berkaitan polisi kerajaan, berkaitan tempatan kita ni, dan juga berita yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Gitulah kita mari update, mari berkongsi, mari mari menyebar di sini. Gitu juga peminat, untuk kita bersama-sama duduk dalam keadaan sehat walafiat, jangan lupalah jaga-jaga kesihatan. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah-tengah berjalan, jangan lupalah kita beringat berhati-hati di jalan raya supaya kita berjalan dengan selamat, supaya kita sapa dengan selamat. Gitu jugalah untuk kita bersama-sama jaga-jaga kesihatan, bersama-sama berdoa supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Untuk sekarang ni, siapa-siapa ada soalan nak tanya, bolehlah kita telefon mari. Ataupun nak dengar lagu, nak dengar hal-hal apa saja, bolehlah kita telefon mari dah. Dan juga untuk sekarang ni, je pukul 11.19 minit. Peminat, hari ni, hari Selasa, tanggal 11 bulan 8, bulan Singhakom 2569. Dan juga bersama 20 ni, sofa 1448. Gitulah peminat, untuk hari ni waktu solat di wilayah Jala kita, waktu Zuhur pukul 12.22 minit, waktu Asar pukul 3.39 minit, dan juga waktu Maghrib pukul 3.35 minit, dan lagi waktu Isa pukul 7.46 minit. Gitulah untuk waktu semayah ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ni, hari Selasa tanggal 11 Singhakom. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dululah seketika, dan juga kita klik mari dalam pusingan yang kedua, untuk kita mari update khabar berita, haha apa sajalah yang kita pasti tahu di dalam ruangan cerita dari kampung. Untuk sekarang ni, rehat dulu seketika.

Kita peminat untuk sekarang ni dah kita klik main pula dalam pusingin, dah ada untuk ruangin cerita dari kampung. Gitu, jangan lupa peminat untuk ruangin cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari. Lebih kurang 1 je lah. Ha, di Glamet FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk tengah hari ni, peminat pun ada sedikit khabar berita, iaitu berkena habat pracarat peminat. Ha, kita sengih lama habat pracarat ni gitu. Kita nak ambil pemahaman sekali lagi, nak beri peringatan sekali lagi untuk siapa-siapa sekarang ni hok duk do bat pracarat yang dapat hok dah belum pada ni duk beli habis cekak dah. Untuk hok baru peminat sekarang ni dia duk dalam keadaan utot. Ah, untuk siapa-siapa hok duk do dah bat hok duk boleh pakai dah tu, jangan lupa bulan ni sebulan lagi dan juga bulan 9 satu bulan lagi untuk kita boleh beli, untuk kita boleh guna duit sebanyak 1000 baht sebulan. Bolehlah beli barang dapur, beli harga dan juga harga gas pun duk dah lagi lah. Harga gas 80 kok setiap 3 bulan sekali seorang, satu orang. Dan juga harga nama kereta dan juga harga api Fifa. Ada juga harga api rumah dan juga harga air perapa. Dalam keadaan ini, do seperti biasa lagi. Dan juga peminat, siapa-siapa hok daftar rok baru, hok apa yang panggil hok long tabian dah. Dan juga tak lepas, maipan kain. Tapinya kita jangan habis angin-angin, jangan gaduh rusing. Sebabnya sekarang ini duduk dalam keadaan dan juga duduk dalam masa yang kita boleh utah lagi lah, boleh top tuan sit lagi. Sebabnya untuk top tuan sit ni ataupun utah ni kita boleh wak ataupun boleh utah sejak sekarang. Boleh wak dah lah sehingga tanggal 31 Singhakom, iaitu sehingga akhir bulan ni peminat. Siapa tak utah lagi, siapa tak top tuan sit lagi dan juga siapa duk lekat di mana lagi, jangan lupa kita pergi hubung di amper, boleh di pejabat daerah iaitu tiwakan amper ataupun nak pergi di konsong sendiri pun boleh. Kalau duduk lekat hal kereta hamu tu, kita pergi hubung di konsong ataupun pegangut teh darat di konsong setiap tempat lah, setiap wilayah kita dekat di mana duduk situ. Dan juga apabila kita rasa tak puas hati, kita pergi hubung di pejabat daerah ataupun di tiwakan amper. Di situ dia nak ada caunati, ada pegawai untuk beri kemudahan kepada kita. Orang panggil atau one stop sewit. Dia nak ada kamrong, ada gapa cukup cekak lah di situ di daerah tu. Kita boleh pergi hubung. Tapi ni kita kena tahu komun kita katilah. Katanya dia lekat harga apa kereta apa tepai gapa. Dah, katanya sekarang ni peminat ada orang hok top tuan sit ataupun uton dah peminat sebanyak sebanyak 4.29 juta daripada orang hok tak lepas 9 juta lebih kurang gitu. Dan juga kalau siapa-siapa lepas ataupun pan ken dah tapi nya jadi raimai tak biasa ada belum pada ning. Dan juga korani mob amnat, jangan lupalah kita pergi jenjan tuan di bank, di tanakan ataupun melalui application pautang gitu. Untuk jenjan tuan EKYC supaya kita nak boleh guna hak bersama pada bulan 10 iaitu bulan tu lakom gitu. Dan juga apa-apa saja kita ada soalan dan juga tak payah di mana, bolehlah kita tanya tim ngak Sawata Jala kita pun boleh. Dan juga melalui website pun boleh juga, iaitu website kerongkan long tabian Pua Sawadikan Heng Rat P2569. Kita pim turut ni gitulah. Dan juga jangan lupalah siapa-siapa hak tak uton tapinya supaya apa dia panggil tapinya kalau kita yakin, kita mancai katanya kita lepas cerah, kita kereta mutu tak ada, kita uton lah supaya kita dapat hak bersama. Jangan lupa untuk uton peminat sehingga tanggal 31 Singhakom.
bulan ni lah supaya siapa akhir bulan. Dan juga siapa-siapa duk tanya bulan ni boleh beli gapo lagi. Boleh beli seperti biasa. Siapa duk guna hak dah. Untuk harga beli, harga bagi dapur, minyak gapo dan juga harga gas 80 kok. 80 bak seorang sebanyak 3 bulan sekali. Dan juga harga nama kereta 750 bak seorang sebulan. Dan juga harga api rumah kar faifat sebanyak 315 bak sebuah rumah satu bulan. Dan juga harga air prakpa 100 bak sebuah rumah satu bulan juga. Gitulah untuk kita pihak bersama dan lehabat peracaran untuk tengah hari ini. Dan untuk sekarang ini kita rehat dengan lagu dulu lah seketika. Dan juga kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir dalam ruangnya cerita dari kampung.

0: Jangan cakap labo atau rugi. Saya hanya mau orang susah ada kerja. Rugi pada saya itu adalah untuk negara. Ini adalah titah Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit tentang projek ladang untuk bantu rakyat sentiasa ada makanan.
1: Menjunjung ingatan penuh hormat terhadap jasa dan kemurahan hati Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Serikit yang tiada tolak bandingnya, jasa baginda kekal tersemat di sanubari rakyat selama-lamanya.

Gitu peminat, untuk sekarang ini dia pukul 11:53 sebagai pusingan terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitu peminat, jangan lupa untuk ruangnya cerita dari kampung kita boleh berjumpa setiap hari pada dia pukul 11 hingga dia pukul 12 tengah hari, satu jam lebih kurang di Guam FM 95 MHz Watajala. Untuk tengah hari ini peminat, kita boleh buat siap sedia untuk makan tengah hari dan juga solat Zuhur dah. Juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah berhati-hati di jalan raya. Beringat, jangan lupa jangan duduk galik sangat, jangan duduk laju sangat supaya kita sampai dengan selamat. Dan juga jangan lupa turut aturan jalan raya. Dan juga akhir ni kita pakat berdoa supaya kita panjang ke umur dan juga sehat wal afiat, dan juga jauh daripada bala, jauh daripada bahaya, dan juga duk dalam jaga Allah. Untuk hari ni bu minta hundur diri dulu, salah silap lagu mana minta maaf. Dan juga jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari je sama, je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari, satu jam lebih kurang. Dan juga jangan lupa peminat, lupa rasa ni, bu sendiri selupa, esok ni hari cuti peminat, tanggal 12 Singhakom, iaitu 1 Mei. Dah, gitu jugalah. Jangan lupa siapa-siapa nak hubungi di pejabat kerajaan ataupun ada kerja gapo dengan dengan rasakan hari ini kita ada masa lagi untuk kita gitu. Dah, pada esok hari itu ya hari cuti wanjut rasakan. Dan juga untuk hari ini minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Awal Jala Radio untuk anda.
0: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92.24.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelamban ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelamban yang indah untuk anda.
1: Ya Rabbi bin Mustafa, fiqh maqasidana, wafir lana ma mada.
0: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pejabat Palang Merah Wilayah Nak Ratiwat mengajakkan semua rakyat Nak Ratiwat derma darah sempena bulan Ogos ataupun bulan Singhakom melalui program Give Blood Now, derma darah, derma sekarang. Pejabat Palang Merah Wilayah Nak Ratiwat akan menganjurkan program derma darah di bawah nama Give Blood Now, derma darah, derma sekarang bagi mengumpulkan bekalan darah untuk menambah stok bank darah di Hospital Nak Ratiwat Rancana Karin dan juga Hospital Sungai Golok. Program ini bertujuan memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk membantu pesakit termasuk mereka yang terjejas dan mengalami kecederaan akibat situasi tidak aman di kawasan Sempadan Selatan supaya mereka dapat menerima rawatan dengan segera dan juga

0: selamat. Sehubungan itu, rakyat nak ratiwat dijemput bersama-sama membantu sesama manusia dengan menyertai program derma darah bagi bulan Singhakom dan menyumbang darah demi menyelamatkan nyawa. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
1: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
4: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
5: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
4: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
4: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala, Ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Je.

Anda sedang mendengar Sawatoy Dala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music by Nuhani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang perengah yang dikasihi sekalian, jumpa dengan rancangnya Music Painuhan melalui Kelab 95 Sawatho Jala, Jala Radio Bahasa Melayu tepatnya 24 Jai. Duk dengan peminat perengah kita di Kelab 95 Sawatho Jala di sini. Kalau peminat perengah kita ada ucapan, ada nak tukar fikir atau kita nak minta lagu sebelah pertanding, boleh kita telefon masuk mari di 073-203-583 deh. Sebelah pertanding saat ni tu nampak gelak-gelak dah deh. Dalam bandar jalan ni nampak gelak-gelak, ada berat-berat dah lah. Kalau kita ada nak kalah kira-kira deh sebelah pertanding, kita cedek-cedek lah deh payung-payung baju hujan. Tapi payung tu jangan duk payung tu, kok kita duk bawa mutu deh. Kita di jalan tu boleh payung, tapi bawa mutu tu jangan duk payung lah, bahaya sikit lah. Peminat kita ada dengar rancangnya Music Bandungan sebelah petani di Gelombang 95. Telepon masuk mari 073-203-583. Kita royak khabar berita atau tempat tem mana hujan turun, udara lagu mana kita boleh, kita mari bicara rancangnya dah. Sebelah petani dengar rancangnya Music Bandungan, boleh jumpa dengan peminat-peminat kita setiap hari masa je pukul 2.10 minit lebih kurang dengan siapa pukul 3.

0: นี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออรัสเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออรัสเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอร์แรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนด์ฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Ya dengaran sange music by Nuhan melalui Glamis 95 Sawato Jala, Jala Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Kalau kita ada nak beli motor dah boleh kita masuk Pinit Motor dah pada peminat perangai tu semua. Duk dengar di Glamis 95 ni nah. Lepas tu kalau ada nak banyak berita ada nak minta lagu ke apa tu telefon masuk mari 073-203-583. Learning udara pun jadi tak serupa dengan biasa. Dah jadi udara tu rumah kita ni jadi ada panas tek, sebelah tek hujan dah. Tapi kalau atas nung tu air duk boh dah nah. Kalau atas nung tu learning duk tengah air boh. Rumah kita tu dalam tempat tek rumah kita tiga wilayah banyak ke boleh berat-berat sekalinya boleh persecikkan boleh sebelah 10 sebelah kot tu lah ujian hak nak ujian mari banyak masuk musim boh tu hak kita duk dalam boleh persecikkan yang tu sama lah setiap tahun jadi tempat tema kita tahun ni tu nak lagu mana I nak boh kedok atau hujan nak banyak kedok deh tempat teh mana hok kena beringat teh gapo tu kita tu kena dengar berita deh hak-hak penting-penting fak kita tu dengar berita lah ni kita hantar semangat kepada rakyat kita adik kakak kita hok duk kat sebelah latah deh partner nu yo duk ai bodoh lah ni tu yo banyak itulah kot tah dulu lepas tu mari kot bawah pula tempat teh kita apabila ada bencana ai boh tu orang kok orang negara tah kita orang kok latah nu pun yo tolong fak kita dari tempat teh seperti ha ni pun supaya juga yo ai boh kok tempat temuh ya kita pun kena tolong dia juga dah tekah kita duk sehat molek ni kita boleh tolong kita tolong dulu apabila kita susah dapat dengan bencana ke apa orang lain tolong kita pula nah ya default kita tu tolong gi mari lah negara Thai tu ya negara hok tolong gi mari belako orang panggil tu orang hati baik belako dalam negara Thai ni kita nak tolong gi mari dah saat ni kak kita daripada sebelah Kerong Pinang ya minta lagu Kak Nuhan Kak Nuhan duk cari kat lagu apa ya lagu Kak Pat lagu Hak Wang Mayo deh nanti Kak Nuhan nak buka we dengar nah Kak Nuhan sendiri pun tak ada biasa dengar juga lagu ni duk dengar duk dengar dari TikTok lepas-lepas pergi mari tu tak biasa dengar penuh-penuh juga tergi dengar lagu ni Hak Wang Mayo

Ya, dengan rancangnya Music Banuhan dari masa pun tak ada izin manajer, ucap terima kasih kepada peminat perengah kita semua ada dengan rancangnya di Kelamai 95 di sini dah. Kita klik jumpa setiap hari masa je pukul 2.10 minit lebih kurang hingga sampai pukul 3 petang. Pada peminat perengah kita semua ada dengan tu, musim ni tu kita kena jaga kesihatan kita lah. Makan-makan ni hak boleh faedah kepada tubuh badan kita dah. Lepas tu kita kena tidur we cukup, tidur we cukup, kita kena exercise atik, agak melangkai atik dah untuk kesihatan tubuh badan kita. Lepas tu learning tu kena dengan berita cara mengatur apa udara. Udara lagu mana tu kena dengan berita atik lah. Pada peminat kita semua ini, kalau Kak Nuhan ada silap salah ke JPM, minta maaf peminat kita semua. Ini sekat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz. Gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatau Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sabah.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pusat Penterbaruan Wilayah Sempadan Selatan adakan perbincangan dengan Duta Besar Negara Thai di Indonesia untuk nak memperkukuhkan kerjasama pendidikan, pelancongan dan juga hubungan peluang belia Selatan Thai ke peringkat antarabangsa. Encik Piyak Sik Rik Wat Thanat Wat Rangkun, Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Lekati Kansa Abata, telah mengadakan perbincangan mengenai isu pendidikan bersama Tuan Parapan Disyarat, Duta Besar Negara Thai di Indonesia. Pertemuan tersebut bertujuan bertukar pandangan serta mengerakkan kerjasama antara negara Thai dan juga Indonesia, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan pelajar negara Thai yang sedang menuntut ilmu di negara Indonesia. Perbincangan ini memberi penekanan kepada penjagaan dan juga sokongan terhadap pelajar negara Thai, termasuk memperluaskan peluang mendapatkan beasiswa serta membina rangkaian kerjasama dalam bidang pendidikan. Usaha ini bertujuan memastikan pelajar negara Thai, khususnya golongan belia dari wilayah Sempadan Selatan Thai. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je, mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 jam.

Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik-kakak peminat yang sedang didengar. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dalam ruangnya pedoman hidup. Jangan lupa peminat untuk ruangnya pedoman hidup. Kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu peminat untuk petang ni, ucap selamat petang kepada adik-kakak peminat yang sedia didengar tak kira lah di mana saja dah. Udara cuaca lagu mana ratik di sana tu. Untuk sekarang ni di Jala kita peminat hujan baru serak ya. Baru beradu ya. Dan juga adik-kakak peminat kita yang sedia didengar yang tengah jalan-jalan duduk di atas kereta. Jangan lupalah kita berhati-hati di jalan raya, kita beringat jangan duduk laju, jangan duduk bawa derah dan juga jangan duduk galik. Lebih-lebih lagi di setengah tempat tu ada hujan turunlah di jalan raya. Nak buat kita tu licin boleh, tapi nya kita jalan dengan selamat dengan sebab kita turun aturan-aturan jalan raya dan juga kita beringat, kita berhati-hati. Dah jangan duduk bawa derah, jangan duduk main telefon dan juga atau jalan raya belakang saja tu kita kena turutlah supaya kita berjalan ke dengan selamat, kelik mari dengan selamat. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan ratiklah, lebih lagi ke ada air udara cuaca lagu ni tu ke panas ke hujan, nak buat kita tu semua, nak buat kita tu demik. Dan juga lebih lagi budak-budak, kanak-kanak tu, kita jangan duduk lepas wimai hujan sangatlah. Supaya namanya demi. Gitu juga peminat, orang tua sendiri pun jangan lupa, jangan ralik untuk kita jaga kesihatan kita. Lebih-lebih lagi hal-hal makan ni, kita kena makan-makan yang berfaedah. Barang lemak, barang minyak tu kita boleh beradu lah. Dan juga air manis, air kafein, air gas tu jangan duduk makan wih banyak sangat. Makan air kosong wih banyak ataupun air saja tu, air tawar tu peminat, kita kena makan lebih kurang 8 gelas sehari ataupun lebih kurang 2 lit sehari. Dan juga rehat-rehat wih cukup. Dan juga lagi senang-senang ataupun akan melangkai lah supaya kita sehat walafiat, jauh daripada penyakit. Dah anda juga kita pakat berdoa wih panjang ke umur, wih selamat juga di dunia dan lagi di akhirat nanti. Gitu juga siapa-siapa ada soalan nak tanya, ada soalan nak tanya ataupun nak dengar lagu, nak dengar nasik, jangan lupalah boleh kita telefon mari di nombor 073-203-583. Gitu juga peminat untuk petaning dalam ruangnya pedoman hidup, kita berjumpa seperti biasa. Bu jugalah ambil tugas untuk nak mari berkongsi ataupun nak mari bincang hal-hal berita apa saja wih peminat kita dapat tahu khabar berita yang benar, dapat tahu khabar berita yang betul supaya kita tak jatuh jadi kena penipu. Gitulah untuk kita sekarang ni, kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu, dengan anasyid dulu. Lepas pula kita klik mari dalam pusing yang kedua untuk ruangnya pedoman hidup.

Kita berminat untuk sekarang ni kita klik mai pula dalam pusingan yang kedua dalam ruangan pedoman hidup. Jangan lupa peminat untuk ruangan pedoman hidup kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95 MHz Sawata Jala. Gitu peminat, jangan lupalah kita masuk berkongsi, masuk bicara, masuk ikutilah dalam ruangan pedoman hidup dan juga ruangan lain-lain lagi lah yang mana pihak Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala kita akan menjalankan tugas untuk nak mensapa, untuk nak menyebar, untuk nak berkongsi, untuk nak bicara kepada peminat kita yang sedang didengar. Tak kira lah di mana saja, tak kira juga hak apa saja, tak kira polisi kerajaan, hak berkaitan tempat teh dan juga berita yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan Thai ni. Akan mari bicara wi peminat kita dapat tahu bersama, tak kira lah berita apa-apa saja dan juga berita yang betul, berita yang benar, kita boleh dapat tahu bersama-sama. Dan juga jalan-jalan yang mana peminat kita boleh ikuti, iaitu Glamour FM 92 MHz, FM 94.25 MHz untuk ruangan bahasa Thai. Dan juga FM 95 MHz di sini peminat ruangan bahasa Melayu tepat teh dan juga keluar udara ataupun ok akad 24 je. Itu untuk Glamour FM, untuk Glamour Radio dan juga jalan online, jalan talian peminat. Peminat boleh ikuti ataupun follow di page Facebook namanya page Sawata Jala Krom Praca Sampan. Gitu kita nak update berita secara masa semasa ataupun real time lah. Boleh ikuti bersama dan juga TikTok pun super juga namanya Sawata Jala. Gitu peminat, untuk petaning sedikit nak beri maklumat ataupun nak tahu, nak beritahu kepada peminat kita, iaitu esok hari tanggal 12 bulan Singhakom. Setiap tahun tanggal 12 bulan Singha ni sebagai Wan Mei Heng Chat dan juga pejabat kerajaan esok ni tak bukalah ataupun pejabat kerajaan dia akan cuti. Akan cuti tak kerja, tak apa siapa-siapa nak pergi hubungi, nak pergi TikTok, nak kerja gapo, kita nanti hari Khamis tanggal 13. Dan juga Majlis Agama Islam Wilayah Jala juga akan cuti juga pada esok hari, pada tanggal 12 ni. Siapa-siapa ada kerja ataupun ada gapo tu, peminat pihak Majlis Agama Islam Wilayah Jala dia akan buka ataupun akan buat pejabat pada hari Khamis tanggal 13 Singhakom. Dan juga pihak Majlis Agama Islam Wilayah Jala dia katanya kalau siapa-siapa ada nat ataupun ada janji dengan Majlis Agama Islam Wilayah Jala pada esok hari, pada hari Rabu. Pada hari Rabu dia minta kita tu pergi turut janji pada hari Rabu minggu hadapan. Kalau berjanji hari Rabu kat kita tak kena nanti pergi hari Khamis esok lusa lah. Kita nanti pergi hari Rabu minggu hadapan. Mi kanat makna wan dang klau hai leun pen wan diau kan nai sabdah thad pai. Dan juga sebut katanya Majlis Agama Islam Wilayah Jala peminat, sikitlah kita tengok jadual untuk khusus sebelum berkahwin ataupun khusus nikah lah kita panggil tu. Lepas marida 2 minggu, ada lagi 3 minggu untuk khusus nikah. Jadual hak Majlis Agama Islam Wilayah Jala kita akan menjadualkan, iaitu hari Senin tanggal 17 Singhakom sebagai perempuan ataupun samrat puying. Dan juga untuk lelaki peminat pada hari Senin tanggal 24 Singhakom. Dan juga lagi tanggal 31, hari Senin juga tanggal 31 Singhakom untuk perempuan ataupun untuk wanita. Gitu peminat, sebelum kita nak give khusus ataupun nak give masuk khusus tu peminat, dia nak buka daftar setiap pagi hari khusus ataupun hari Senin lah setiap minggu tu, di bangunan tingkat 3.
Tingkat 3 sejak daripada pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 untuk kita daftar. Jangan lewat lebih daripada jam 8 pagi. Dan juga nak mula seminar ataupun nak mula oprom, nak mula khusus pada jam pukul 8 pagi hingga sampai jam 4 petang. Dan juga kita kena cedek ekasan jugalah, iaitu ekasan samnau bad peracam tua peracacun. Bad peracam kat kenalai tu kita thai ekasan wi sudah siap sedia sekeping. Dan juga duit harga semak, harga daftar 250 kok ataupun 250 baht. Dalam 250 baht ni ada harga nasi, ada makanan tengah hari dan juga perakat seni abad. Tapi nya kalau siapa-siapa tanya ada semak online dak, ada daftar online dak, tak ada peminat. Nak daftar untuk khusus sebelum kahwin ataupun sebelum nikah, kena pergi daftar di Majlis Agama Islam. Gitulah pihak bersama untuk khusus sebelum kahwin. Gitu juga peminat, sikit lagi satu khabar berita pada hari ni peminat. Pihak Major General Chakrit Ucharat, Timbalan Panglima Tentera Tepat Keempat ataupun Rang Metapak TC, akan jadi ketua ataupun pengerusi, mengerusilah dalam majlis pengubumian secara rasmi bagi Sarjan Polis Hamran Haq, anggota Balai Polis Takbai di Naratiwa ataupun Menara yang terkorban dalam kejadian serangan bersenjata pada tanggal 2 Ogos ataupun tanggal 2 Singhakom, iaitu apa yang panggil Prarachathan Din Fang Sop, daripada dirajalah kepada Casip Tamruat Hamran Haq, yang mana sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Singhakom. Peminat gitulah, kita pakat berdoa bersama supaya selamat di masa hadapan, supaya dia selamat di alam barzak ataupun alam kubur lah. Gitu kita pakat doa bersama supaya kita sendiri pun selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dengan anasyid dulu. Lepas tu kita klik mari dalam pusingnya yang terakhir untuk ruangnya pedoman hidup.

Kita berminat Jepuk Kepak 55 minit sebagai pusingnya terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk kita bersama-sama ikuti dalam ruangnya cerita dari kampung bolehlah setiap hari pada Jepuk 4 petang hingga sampai Jepuk 5 petang. Satu jam lebih kurang di Glamour FM 95. Mereka host to Wata Jala. Gitulah peminat untuk petanding buat minta undur diri dulu. Salah silap minta maaf belaka. Minta maaf kepada peminat kita. Dan jangan lupa kita berjumpa pula pada esok hari. Dan juga jangan lupa esok hari cuti peminat. 1 Mei yang cat dah tanggal 12 Singhakum. Untuk siapa-siapa duk tengah jalan-jalan. Duk, tak kira lah nak kelek ke rumah. Ataupun baru turun kerja. Ataupun nak pergi mana saja. Minta kita tu berhati-hati di jalan raya. Lebih-lebih lagi petaning hujan lagi. Esok hari cuti lagi. Kereta motor banyak di jalan raya. Dah kita pakai doa dan juga kita tu selamat. Dan juga minta kita tu jangan lupa jaga-jaga kesihatan. Minta kita tu sehat walafiat belakang. Untuk hari ni minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah Sawatha Jala gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Pejabat Palang Merah Wilayah Nak Ratiwat mengajakkan semua rakyat Nak Ratiwat derma darah sempena bulan Ogos ataupun bulan Singhakom melalui program Give Blood Now, derma darah, derma sekarang. Pejabat Palang Merah Wilayah Nak Ratiwat akan menganjurkan program derma darah di bawah nama Give Blood Now, derma darah, derma sekarang bagi mengumpulkan bekalan darah untuk menambah stok bank darah di Hospital Nak Ratiwat Rancana Karin dan juga Hospital Sungai Golok. Program ini bertujuan memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk membantu pesakit termasuk mereka yang terjejas dan mengalami kecederaan akibat situasi tidak aman di kawasan Sempadan Selatan supaya mereka dapat menerima rawatan dengan segera dan juga selamat. Sehubungan itu, rakyat Nak Ratiwat dijemput bersama-sama membantu sesama manusia dengan menyertai program derma darah bagi bulan Singhakom dan menyumbang darah demi menyelamatkan nyawa. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
3: Petani teguh, pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu Tempatek 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan. Selamat petang.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jalan, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

oleh hak oleh orang yang tidur. Seperti bahwasanya kata ia bagiku, adakah akal ajib daripada yang demikian itu? Situ, situ ada. Kata dia, maka aku lehak. Aku tu siapa dia? Iaitulah Ustaz Abi Ishaq Al-Isfiraini. Cerita yang baru ni. Maka aku lehak seperti barang yang melehak oleh orang yang tidur. Yang dimaksudkan melehak orang tidur ni ialah mimpi. Mimpilah. Mana aku tengok di dalam mimpi aku. Aku mimpinya lagu ni. Itu kita mereka. Lepas tu kitab tu lagu mana tu. Cuba kita tengok kitab dulu. Seperti bahwasa kata ia bagi aku. Kita ya. Kita dah. Dia kalau hakrak tu, dia katakan anna ko ilayya kululi. Itu rasa mudah sikit. Ka'anna qa'ilan yaqulu li, maka seperti barang yang melehak oleh orang tidur. Seperti, seperti dengan mana seolah-olah seorang itu berkata ia bagiku. Kalau kita terjemah itu, itu rasa berkat sikit. Nah, seperti bahawa sekata ia bagiku, jadi seolah-olah berkatalah oleh seorang itu bagiku. Aku mimpi dalam tidur, duk berasa-berasa supaya orang main kata kat aku lagu ni. Dia rasa ialah cerita mimpi dalam tidur ni, terkadang kita boleh wayah api. Dari itu. Terkadang kita tak boleh wayah habisnya terlupa. Nanti you can dah mimpi aku tu. Kadang-kadang kita mimpi bos sudah berlaku, mimpi sudah siap. Jaga sudah ada ingat lagi. Bos jaga subuh esok tak ingat lah. Ada juga lagu tu. Ya benda hak berlaku dalam mimpi ya begitulah. Nah, kali itu Abi Ishaq Al-Isfiraini ni, nah, yang mimpi dia dalam tidur dia duk berasa-berasa kata ada orang mai kata lagu ni kat aku di dalam tidur. Tu mana kata seperti bahawa kata dia yani seolah-olah seorang ataupun seperti seorang itu berkata ia bagi aku. Dia kata kan, dia kata gini, adakah ajib engkau daripada yang demikian itu? Kita undur sikit cerita dia minggu lepas ni. Minggu lepas ni dia kata Abi Ishaq Al-Isfiraini ni, dia dah minta doa supaya Allah Ta'ala bui pada dia akan taubatan nasuha. Dia berasa nak pecah, dia berasa nak rasa lagu mana kau hakikat bagi taubatan nasuha. Lalu itulah dia minta doa di Tuhan. Dia kata selama 30 tahun. Nah, 30 tahun dia minta doa di Tuhan. Nak wih Allah Ta'ala bui pada dia ni wiraso natijah bagi taubatan nasuha tu lagu mana. Dia kata sejak daripada dia meminta doa sampai ke hari ini, lagi pun Allah Ta'ala tak ada bui ke dia. Itu cerita boleh. Tak bila begitu, balik dia ini berasa tengah. Payah tahu mana lah dah. Moga tu moga,
berguh tinggi setara mana lah eh. Yang aku nak minta sampai 30 tahun ni tak ada boleh lagi ni. Dia panggil duk tercengis sore dia. Duk teres sore dia. Lalu itulah satu malam Allah Subhanahu Wa Taala berlaku mimpi kedianya begini. Nah, yang mimpi lagu mana? Ada orang mai kata ke dia. Orang tu kata gini, Abu Ishaq Al-Isfiraini, mutahirah benar ke? Tentang kata muduk minta doa di Allah Ta'ala nak witahir kurnia padamu tu tawab nasuha di dalam masa 30 tahun tu tak ada uwi. Mutahirah benar ke benar lagu tu? Itu dia kata, adakah atau ajib daripada yang demikian itu? Atau mai klik kanan tu. Klik pada kata, tiada diberi akan daku tengok sekarang.

apakah hari ini foto hai tak ada ui. Lalu tu ia tanya, eh, mu puasa pelak ke benda lagu tu? Mu puasa tehera benar ke benda tu? Ha, tu kata, adakah akau ajib yang demikian itu? Ha, jawabnya, ya. Ya, betul. Bahkan kita ni pun, eh, puasa nak patah semangat dah, weh. Duk minta, duk minta, duk minta, tu hai tak cakap bui tak? Tahu ke mana lalu? Pakai tinggal hak tu minta hak lain pula, ha? Ha, tu kali kita nak duduk kat tu dah tu. Nah, dia kata, adakah kamu ketahui apa yang kamu minta itu? Mu tahu ke dah? Hei, Abu Ishaq, mu tahu ke dah? Benda kamu duduk minta tu apa? Saya tak tahu apa dia nak minta supaya Allah Ta'ala bui pada dia tu taubatan nasuhah. Nah, oh, dia kata kalau mau pahal sekat tu, tak habis lagi tu. Tak habis tu, kalau pahal sekat tu. Nah, sungguhnya kamu meminta Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa ia kasih akan dikau. Hendaknya akan kamu jugalah. Atau akan kau. Nah, sungguhnya akan minta bahawa ia akan minta kan akan Allah bahawa ia Allah tu kasih akan kau. Yang boleh minta kalau saat ini itu berartinya boleh minta nak itu yang kasih kamu. Nah, muda minta nak bui Allah Ta'ala bui pada mutu taubatan nasuha, bermaknanya muda minta daripada Allah nak bui Allah Ta'ala tu kasihmu. Orang duk kecek dengan ia dalam mimpi. Eh, aku mana boleh dan boleh hadap ikut tu? Tiadakah engkau dengar? Dia tanya. Tiadakah engkau dengar dan perhati firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala kata gana dalam ayat ni, inna Allah yuhibbut tawwab. Mu ni duk minta supaya Allah Ta'ala bui pada dia kepada mu akan taubatan nasuha. Mu tahu ke tak? Kata orang ni, bilalah dia minta supaya Allah Ta'ala wui pada dia tu taubat, berartinya dia minta nak wui Allah Ta'ala kasih dia. Pasal apa? Kerana di ayat tu dua ayat kata Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala kasih kepada segala orang-orang yang berahi taubat. Nah, kali itu maknanya mudah minta nak taubat, dia minta nak pada taubat nasuha ni, berarti dia minta lalu itu yang kasih padamu. Haa, tu. Apa tu dah? Eifah tu, kita kira dengan syurah-tahar-tahar kita. Nah, ya orang-orang yang Allah Ta'ala kasih ni, orang-orang yang Allah Ta'ala reda ni, siapa dia? Haa, aku jawab belah-belah. Siapa dia? Nuh, para-para mursalin, para-para anbiya, para-para asyuhada, demon nung. Agak kali itu, mu ni tak ada masuk dalam kota demon tu. Bila tak ada masuk dalam kota demon tu, eh, payah sikit nak boleh. Malaikat dengan secara jeli benar. Agak kali itu, muduk minta masa di dalam masa guna masa 30 tahun tu, itu merupakan masa yang paling reka dan paling pandok sekali. Apa ada? Ha, itu dia. Mana suta lagi. Noknya kena guna masa lama pada tu lagi. Tu pun nak boleh dok tak tahu lagi. Masa apa? Kerana mu ni seolah-olahnya tak ada masuk dalam kota dia motor mula lagi. Ha, beratlah dengar tu. Seberatlah dia.
Itu dia. Itu dah lah. Sebab orang-orang yang Allah Ta'ala kasih dari itu ni sampai dia. Dia masak ni. Dua tiga kelompok, dua tiga gulung itu. Lepas kita tak ada masuk dari kota dia matu. Bila kita tak ada masuk dari kota dia matu, nak boleh kita apa dia panggil jeli-jeli gitulah. Lalu tu bukalah menjadi satu masa yang lama. Kalau muduk mitok sampai 30 tahun pun tak ada panggil lama. Nampak tak? Dengan situ asal putus harap pen lah. Dah bukan nak betul. Cuba tengok ni lagi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih akan orang yang banyak apa? Kali itu mudah minta mari masa 30 tahun ni Allah Ta'ala ta'wi lagi. Apa tu? Kemungkinan lah kita kata dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin tak masuk lagi di orang yang banyak apa? Dia jadi gitu. Nah. Itu dia. Sebab hak Allah Ta'ala kasihnya siapa dia? Segala orang-orang yang banyak taubat. Lepas tu, yang muduk taubat mari di dalam masa tersebut dah. Di dalam masa 30 tahun dah dah. Mungkin ia panggil di sisi pengetahuan Allah Ta'ala tak masuk lagi di dalam kata At-Tawabin. Mana kamu kena hadap lagi lagi. Kamu kena hadap lagi lagi. Jangan ilmu, jangan putus. So. Dan. Yang kedua pula. Kita pergi ke sana. Yang duduk minta tu. Duduk minta nak oleh Allah Ta'ala kasih kamu. Bukan dia mudah tu . Kita misal pun ya. Kita misal. Raja kita. Raja Makkah. Nah, orang yang duduk keliling kelalai dia, kiri kanan belakang dapai dia. Orang tu tu. Orang yang paling berhak sekali untuk jadi kekasih dia. Kita dah ada. Sebab apa? Kerana dia matu tu, satunya pengkat dia yang dekat dah dia. Patut segala gerak-gerik amalan fikir wahya pun terkadang dia tahu sekali-sekala. Gak so patut sekali ia jepuk demo tu lah untuk jadi kekasih dia. Ia jepuk demo-demo tu lah untuk mendekati dia. Kita hodok di hujung ni. Kita hodok di hujung ni. Dia kuasa kau payah sikit. Sampai dia mahu duduk kata habis aku tak payah dia. Nak mari sampai kita ni kau. Seolah Allah kata benda mustahil tak boleh jadi. Itu nak benda rani mudah apa. Nah, tu dia kata saat ni. Sungguhnya kamu minta Allah bahawa ia kasih akan dikau. Tiada kau akan dengar firman Allah Ta'ala. Saya katakan lah. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Mana kena Syekh dah terjawab. Bahawa sunyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih ia akan orang yang banyak tobatnya. Itu tak kasih kira waktu. Nih. Lepas tu boleh jadi. Boleh jadi. Engkau ni belum lagi masuk. Belum lagi termasuk. Di dalam arti kata orang yang banyak tobat. Tak masuk lagi ke kita duduk minta 30 tahun dah. Dia kok 30 tahun lepas dah tak masuk lagi. Mungkin lagu tu

Dan banyak bersuci. Gitu. Dan kasih Allah Ta'ala tu pula akan orang yang banyak bersuci. Bersuci daripada apa ni? Takdir muta'alik dia mari. Bersuci yakni daripada segala luak-luak ti. Baik. Daripada segala luak-luak ti. Tu Tuhan sangat redha pada benda lagu tu. Nah. Balah mana eh benda-benda hal waktu ni? Dia kata dalam syarak dia misal seperti dia kata kita tok laki, kita orang jantan ni dah. Bila isteri kita tu mari haid, maka syarak haram di atas kita orang jantan ni guna bakar dia. Kita dah. Tu dia. Kita orang jantan ni bila isteri kita tu mari haid, maka Allah Ta'ala haram, Allah Ta'ala larang kita ni tak boleh kita nak pakai isteri kita semasa dia duduk berkekalan di atas haid. Nah, fa'tazilun nisa'a fil mahid, bila perempuan mari haid, maka mukna asing. Nah, mukna asing. Kemudian bila dia sudah putus daripada haid, bila dia tu sudah suci, artinya putus dah daripada haid, maka pada ketika tu boleh kita pakai guna dia. Itu dah nah, boleh kita pakai guna dia. Nak tanya kata dia putus dah daripada haid. Nah, cerak dah dia pun yakin dah. Tapi dia tak ada mani mengangkat hadah lagi. Apa kata? Dia tak ada mani mengangkat hadah dia tak lagi. Boleh tak dalam pekoh kita, kita nak pakai guna dia. Pahal tak kita tanya tu? Ia mari, dia mari, boh cukup seminggu, putus dah lah. Putus, dia yakin cerak kata putus dah. Dalam fekoh saja, nak tahu dana, nak jadi yakin putus kata darah radak dah. Ia suruh ambil kapah. Ambil kapah toko, perlu masuk dalam lubang kemaluan dia tu, patah ambil tubik. Dia dapati, di kapah tu nak ada letak darah dah. Itu dalil kata ya suci dah tu. Suci dah lah. Deh. Cuma nak tanya kata, kalulah tok lelaki dia tu nak pakai guna ya ketika tu, boleh tak? Tak jawab mon lah. Boleh ke tak boleh? Kenapa? Ini kata makruh itu boleh. Jawab. Oh, ya tak ada mani, tak ada mani suci lagi. Itu takut pun kan. Kalau kita jawab tak boleh pun. Kalau kita jawab tak boleh pun. Sudahlah dah. Kalau kita jawab kata boleh, itulah hukum asal. Deh, mana bila dia putus dah daripada haid, walaupun dia tu tak ada mani mengangkat hadah besar lagi pun, boleh dah tok laki dia tu nak pakai guna dalam bentuk tes tubuh. Boleh. Tak ada apa dah. Sebab apa? Sebab hak tu helarianya, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Mu kena asing ketika dia nak warihi, lani yang putus dah. Orang panggil mafhumil mukhalafahnya, bolehlah kita nak guna pakai dia. Cuma yang tak ada mani lagi, tak ada mani pun tak apa, muka dia putus dah. Itu dia. Tapi, itu yang mari tapinya.
Kalau kita pergi guna selalu tekah ya tak ada main hair dah. Dah. Ia panggil benda tu tu dalam perasaan kita cuci ke cemar. Sah-sah tanya hukum lah. Dalam perasaan kita ni, kita rasa cuci ke rasa cemar. Jawabnya berasa cemar. Tak gitu kan? Kita berasa cemar. Muka dia pun tak nak mandi lagi. Bantu dia duduk. Dia duduk dalam keadaan mari bulan seminggu tu pula. Tubuh dia punya hapoknya pun. Ay, rasa cemar nak pergi guna lagu tu. Eh? Lalu itulah. Kita ni bila kita berasa cemar, kita jangan pakai guna lagi. Hanya kita pakai guna dia tu setelah dia pergi mandi mengakak anak. Maka kita pada kita ni, kita tok laki hak guna pada ketika tu tu, pada ketika dia sudah mandi mengakak anak apa surah siadah tu. Ia panggil kita ni termasuk dalam golongan al-mutatahirin. Orang tu hak Allah Subhanahu wa taala kasih dari itu dia. Apa dah? Itu disebut dari syarah dia. Eh? Maknanya walaupun hukum syarak kata boleh dah, ia nak guna pakar boleh dah. Tapi oleh kerana guna pakar pada ketika tu tu dalam perasaan dia sendiri pun dia rasa cemar, maka dia tak buat. Dia tak buat, dia tak guna pakar. Nah, dia nak guna pakarnya bila? Setelah isteri dia tu pergi mandi mengakak hadah apa sudah siap, barulah dia guna pakar. Orang yang betulah Allah Subhanahu wa taala kata al-mutatahirin. Deh, maka orang itu salah satu daripada golongan yang Allah taala kasih dari itu. Itu dia. Deh. Ya. Kok nak sini ya deh. Selain daripada dia duduk bersepakai dengan tobat sentiasa, yang kedua pula dalam perbuatan dia hak zahir. Hak dilaku, hak dilakukan dengan anggota-anggota zahir tu pun ia kena duduk di dalam keadaan bersuci. Nah, dia tuai duduk dalam keadaan bersih dan cuci. Itulah salah satu daripada golongnya yang Allah Subhanahu wa taala redha. Ya. Walah boleh dah kalau kita tak sihat aula. Kalau kita tak sihat aula tu boleh dah nak hukum nawi dah. Tapi dia tak buat. Pasal apa dia tak buat tu? Kerana dia berasa kata wak kerja ketika tu tu duduk dalam keadaan cemar. Nah, maka dia tak buat. Apa tu? Hak yang bisa di dalam syarah lagu tu, kita ukurlah hak lain, hak sama tu dengan tu. Apa kita kata kita kondo hajak besar atau kita berok. Nah, kita tak sebasuh selalu. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh tak ada kuat. Nah, supaya bisa nyamai dulu ya pergi bukit kan dah. Sudah buat kerja, wasana-wasana berok, wasana punya berok. Lepas tu ni, klik basuh berok je, dia tak nak semai zuhur. Dia mandi sekali nak semai zuhur tu, baru basuh punggung dia. Boleh tak lagu tu? Boleh. Tak ada apa? Tak ada apa? Nah, tetapi dia panggil dia duduk pada lagu tu tu, bukan dia duduk bersifat dengan al-mutatahirin. Tak ada suci. Nah, lepas tu syarat lari kan? Okay? Tak ada lari mana, munuduklah tu tak apa. Boleh kan? Tapi yang panggil tidak mutatahir, maka Tuhan tak kasih kepada saya. Ilahnya kita terkali istinjo. Istinjo tu halih-halih sikit pekak dia. Nah, tu. Soal lagi. Kita ni setubuh dengan isteri kita.
Sama ada keluar air mani atau tidak keluar air mani. Bila kita berlaku setubuh dengan isteri kita, wajib tidak kita menyegerakan mani. Ada. Ha. Ada wajib dah. Duh, situ ni, bawa sampah nak supaya subuh ni. Bawa sampah nak supaya subuh ni, baru bersipir nak mandi. Boleh tak? Jawabnya boleh, tak ada apa.

inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Tapi yang panggil oleh itu tidak bersepakai dengan mutatahhir. Tak masuk di dalam orang yang bersifat dengan kata al-mutta. Masuk dalam golongan waktu. Bila tak masuk dalam golongan waktu, maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak redha dan tidak kasih orang itu. Ha, kata misalnya. Lalu tu orang hak mai dia bercakap dengan Abi Ishaq Al-Isfiroi ni dalam mimpi ni, dia kata gini, benda hak muduk minta ni bukan benda kecil-kecil lah. Benda hak muduk minta ni bukan benda halah-halah lah. Benda besar benda muduk minta ni. Dan bila muduk minta benda besar, mengguna masa 30 tahun, itu merupakan masa yang paling sikit bagimu. Nak bayar ya. Mutatahir ke? Masuk aku. Jadi apa tadi dia kata? Dan kasih akan orang yang banyak bersuci. Bersuci kita takdir muta'alik mari. Yani daripada segala luar-luati. Ada. Ia tak boleh hidup. Kalau kata, itu kita buhak tinggi. Kita berhak rendah sikit. Kita berhak rendah pada tu. Ia tak boleh hidup. Ia tak boleh bersepakai. Kalau pakaian dia tu tak cuci. Yalah juga. Ia tak boleh hidup, ia tak boleh tengok. Kalau rumah dia tu tak nampak lelik, mulai dia tak boleh. Serabut tengok. Ia tak boleh hidup, ia tak boleh tengok. Kalau tahu rumah dia tu, sarang lama penuh duduk di dinding. Dia tak boleh hidup lagi tu. Padahal benda tu bukan benda cemana. Cih dah. Dia panggil benda tu benda luati. Nisbah kepada orang yang ada perangai-perangai terpuji, ia tak boleh terima benda tu. Walaupun benda tu bukan najis. Walaupun benda tu tak ada referan tu. Tapi ia tak boleh tengok, ia tak boleh hidup. Orang-orang yang lagu tu lah, Allah Subhanahu Wa Taala kasih sangat dia. Tuhan redha sangat dia. Tu. Habis. Maka ada kita tu apa eh? Maka ada kah ini hajat itu mudah. Cuba faham ibarat yang nak tuan.

Đó. Và tôi tengok ayat tafsir tu nampak nak pergi ke mana tu. Mana hai ini hajat? Ha, tafsir tu. Ya'ni mitok 30 tahun itu. Nisbah bahawa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia amat sedikit. Nah, sikit tu masa tu. Kita dah minta Nabi Tuhan kasih kita. Dah minta Nabi Tuhan kasih kita dia dalam masa 30 tahun tu. Nisbah pada sifat tu eh. Nisbah pada Nabi Allah Ta'ala kasih dia tu. Oh, dia kata guna masa lama tu tu amat sedikit. Sikit lagi tu eh. Sikit lagi, sikit lagi. 30 tahun tu sikit lagi. Nah, lagi mudah. Lagi mudah. Ha, kau ana tu. Lagi mudah. Mudah kau ana. Eh? Mudah kau ana. Yani mitok 30 tahun itu nisbah kepada dikasih Allah Ta'ala akan dikau tu. Kalau kita tak akan dikau tu mudah sikit. Amat sikit. Sikit lagi tu maksud. Nak-naknya kena banyak pada tu. Lagi mudah. Lagi kot tu. Nah. Nisbah amat sikit. Nah. Lagi mudah. Ya nak ayat gini. Jadi muduk minta di Allah Subhanahu wa taala di dalam masa 30 tahun tu dia muduk minta gapo tu? Dia minta nak we Allah Taala redha kamu. Itu kita geraklah. Maka mengguna masa 30 tahun untuk nak muduk minta nak we Allah Taala redha kamu tu guna masa banyak tu dah. Masa yang paling sikit lagi. Apa ada? Noknya kena minta lama pada tu lagi. Ada nak buat tu. Meminta 30 tahun tu masa paling sikit tu. Noknya mu kena minta lama pada tu lagi. Sebab apa? Kerana benda tu tu benda besar. Benda ni bukan benda lah. Lah mudah minta ni. Dia minta lah oleh Allah Ta'ala kasihmu. Kasih-kasih ni sifat hati. Tuhan kita tak ada hati. Maknanya mudah minta lah oleh Allah Ta'ala reda kamu. Lazim pada kasih tu reda. Tak kira? Tak mudah minta lah oleh Allah Ta'ala reda kamu ni. Hei, bukan perkara lah. Bukan perkara biasa. Hanya perkara luar biasa. Pasal apa? Nuh, ayat ni dua ayat. Waridwanullahi akbar. Tak gitu? Dan redha Allah Ta'ala kepada hamba, itulah satu perkara yang tak ada nak boleh dibanding dengan apa dah. Bila boleh hak tu suting, cukup dah. Untuk nak dapat kejayaan abadan sarmadan, cukup dah. Bila tak redha suting. Bila tak kasihmu, cukup dah. Kali itu, bila benda tu tu besar, bila benda tu tu penting, bila benda tu tu gaya tu tinggi, mengguna masa untuk minta 30 tahun tu, ia panggil guna masa yang paling sikit sekali. Kalau tak boleh lagi, pun tak ada apa.
Naknya mau kena guna masa lebih teruk, lebih banyak, lebih lama pada tu lagi. Baru menasabah dengan benda tu benda besar. Baru menasabah dengan benda tu tu benda lebih. Barulah menasabah dengan benda tu benda hak sok mocok dah dalam keyakinan kita umat Islam. Nampak tak? Ha, lagi mudah. Lagi mudah. Masa yang mudah minta 30 tahun tu mudah. Naknya kena lama dia tu lagi. Target sepat ha, yalah. Bukan perih dah. Tak bukan nak pergi tu. Perih lek masa je. Ha, kena. Ya. Ha. Jadi masa hang duduk minta 30 tahun tu masa paling sikit, masa paling muda. Hak naknya mau kena minta lama pada tu lagi. Tu ayat ini. Ha? Apa tu? Ha, apa tu? Adakah patut mu yak mu? Adakah patut mu sekata mu dapat nak dapat syurga? Nah, sedangkan aku belum tahu lagi katamu tu bersungguh setara anda nak ke syurga. Ha, ini sepatutnya dah. Sakit kata. Ha, bukan kata nak benda tu tu mudah dah. Ya. Sikit lagi pula mudah. Gitu kan? Oh, dah. Mu jangan bahas lagu tu. Tak kena kamu bahas lagu tu. Ha, tu. Dia panggil adakah tu dia panggil ke apa? Eh? Ia panggil istifham ingkari bimakna nafi. Ia panggil lagu itu. Eh? Istifham ingkari bimakna nafi. Orang mengaji dalam itu, ia panggil lagu itu. Nah, adakah mu rasa mudah? Adakah mu rasa, kata masa kamu duduk minta tu 30 tahun tu? Mu rasa banyak dah? Ada. Masa tu tu masa paling sikit bagimu untuk meminta benda sana. Nah, naknya mu kena minta di dalam masa yang lebih banyak pada tu tu berkali ganda lagi. Nah, mungkin kalau boleh tak, mu kena minta benda tu sampai mati. Itulah kita dah bawa ni semaya tu. Allahumma inna nas'aluka ridaka. Ada. Tak ada kain ambil kata, tak ada kain ambil masa. Nas'aluka ridaka. Ya Allah, aku minta akan dino akan reda kau. Mana benda ni, aku nak minta sampai mati. Ha, sebab apa? Sebab benda ni bukan benda mudah. Nak diguna, minta di dalam masa yang sikit, aku tak puas hati lah gitu. Nampak dah? Ha, itu maksud nak buat ha, semua. Nak semua. Nah, nak semua tak semua. Ha, patah semangat kali royak kita lagu tu dah. Ha, nak semua tak semua. Mudah minta dalam masa 30 tahun hak lepas dah tu. Oh, masa hak paling sikit tadi tu. Naknya kena minta banyak dah tu lagi. Nah, masa 30 tahun hak mudah minta dah tu mudah tu. Naknya kena banyak ada tu lagi. Ha, tu dia kata lah ni. Tu mana kata amat mudah amat sedikit lagi mudah. Ha, lepas tu hak naknya kena minta lama pada tu lagi. Hak naknya kena minta wujud dalam bentuk ke payah pada tu lagi. Barulah nasabah dengan benda tu benda besar. Barulah nasabah dengan benda tu tu benda penting. Barulah nasabah dengan benda tu tu benda hok karik sana. Itu dia. Baik. Dan adapun mudharat yang ditakut itu. Dan adapun mudharat yang ditakut itu. Mudharat apa ni? Kita kelik hundur-hundur sikit lagi.

0: sangat payah kerja lagi pula amma dicita-cita dan mudaratnya amma usah. Tu baik cerita tu. Deh. Ha tu. Dan ada pun mudarat yang ditakuti itu. Ha, kita terkedir gini sikit boleh nak jadi mudah tisik. Dan ada pun mudarat yang ditakuti yakni pada mentakhir ke taubat. Ha. Jadi bila kita berlaku dosa, bila kita kerja dosa, maka kita tak taubat selalu dah. Honoknya bila kita buat dosa kena taubat selalu. Tapi kita ni dah bila buat dosa kita tak taubat selalu. Ha, maka kita buat dosa tak taubat selalu tu, itu satu kemudaratan besar atas kita. Dan kemudaratan itu tu sangat-sangat ditakuti. Mana belum orang takut sangatlah tu. Orang-orang hak juru, orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala hak juru, bila dia berlaku satu dosa, patu iyo ni segala selagi mana tak leh taubat dengan segera, maka iyo ni duk serapu tidur tak jenego siapa siapa cero. Maka tak lalu tidur tak jenego. Bapa tu takut serabu. Ha, pasal apa eh? Ha, dia kata dan ada pun mudarat yang ditakut itu, maka bahwasanya pertama-tamanya ni panggil langkah pertama, pekak pertama, pekak awal bila kita kerja dosa, dosa itu keras hati waliyazabillah. Ha, bila kita berdosa kuung dia, kuung dosa tu, ngerti tak kaji atas kuung eh? Kuung dosa tu dah dia teguk eh? Ah, tu dia teguk secara mana? Kuung dia ni ia membawa pada seorang tu jadi kerah hati eh? Jadi kerah hati. Eh, dalam matanya, dalam mata Zubak kata, wa inna ab'ada qulubin nasi ar-rabbinar rahimi qalbun qasi. Dan sesungguhnya hati manusia hak paling jauh sekali dengan Tuhan ialah hati bagi seorang yang kerah hati. Ha, teriak patut kerah hati seorang itu mari dana. Mari daripada dia duk tarok bila dia berdosa dia tak taubat. Duk tarok nak taubat kau dulu, nak taubat kau dulu, nak taubat kau dulu. Kau dulu hak mulut duk kata tu tak ada mudarat pun. Tetapi hati dia tu kau jadi kerah. Ah, ha, tengok tu. Hati dia tu kau jadi kerah. Lama-lama orang kata apa tak suka nak dengar, orang kata apa-apa hang molek tak suka nak padu benda ni. Hati dia tu kata hati dia tu sudah keras. Mari daripada mana tu? Boleh jadi gitu tu. Mari daripada dia kerja dosa, lepas tu dia tidak topak daripada dosa hak dia kerja. Ha tu. Hati dia kata pertama-tamanya dosa itu keras hati. Dan akhirnya, akhir bagi dosa ia ni hujung jatuh bagi seorang yang kerja dosa tu. Dan akhirnya, akhir dosa kata Imam Ghazali, oleh kerana dia nak sebut benda hak depan tu benda yang takut sangat, dia minta doa dulu. Ini kaedah orang berjuruh. Dan ia kata kami berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mintalah Allah taala sepok kita-kita ni will pass belah daripada muka ni. Ha, dia minta doa. Ha, akhir bagi dosa tu berapa? Kelam dan celaka. Atau akhir dia. Deh. Eh. Ha ha ya. Dan akhirnya jenis akhir bagi dosa. Hujung jatuh dia. Kalau kita dah perih taruh, kalau kita tak buat dengan siapa cepat, jadi lagu mana weh? Kata Imam Ghazali, pokok kita semua ni, kita pakat minta jauh dan kita pakat minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya nyaga pokok khabar, kelam, jadi gelak hati. Jadi gelak hati kita ni tak jadi bersinar, sogo hati itu tak ada. Nah, ha, itu dia. Lepas tu, duk dalam keadaan gelak, duk dalam keadaan kelai hati dia tak ada soko tu, dan hak hujan jatuh sekainya, dan celaka. Eh? Kenapa? Ha, celaka di sini. Nah. Maksud celaka di sini ke apa? Yani mati tertangga ini. Ha, buat gitu. Ha, tu celaka tu. Tinggi pada laknak lagi. Allah, tinggi pada kena laknak lagi. Dia. Apa dia celaka di sini? Yang ni mati tertanggal imeh. Awak gitu. Deh. Ha, yang ni mati tertanggal imeh. Seperti, ha, hubung lagi. Seperti sabdu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu tulis hadis? Al-ma'asi baridatul kufri. Al-ma'asi baridatul kufri. Bermula segala dosa, Nabi kata.
1: Awas Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik-kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk ruangan Selatan Aman Damai gitu adik-kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh jumpa setiap hari. Boleh jumpa setiap hari pada jam pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai jam 8 malam. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatha Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ini ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik-adik peminat kita semua. Sekarang ini adik-adik peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Gardening. Tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan bingat-bingat, patu siapa dengan selamat, jangan gaduh koko bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, kelik dengan selamat gitu. Untuk sekarang ni tu kita hata adik-kakak rehat dengan lagu sementara, lepas tu tadi kita kelik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk ruangnya Selatan Aman Damai.

dan kita klik mari pula pusingnya yang kedua dah. Ha, dan juga kita sudah rehat dengan lagu, dengan Anasid. Dan juga sekarang ni kita klik mari pula dalam pusingnya yang kedua. Dan juga jangan lupa peminat, kita boleh berjumpa seperti biasa di Glamour FM 95 MHz Sawata Jalan ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan. Pada dia yang samalah, kita boleh berjumpa seperti biasa untuk kita ikuti ruangi, untuk kita dapat tahu khabar berita, tak kiralah berita politik kerajaan, berita berkaitan tempat teh ataupun berita apa saja yang berfaedah kepada kita rakyat Selatan. Abu sendiri pun akan menyebar, akan berkongsi dengan peminat kita pada hari ini. Gitu juga peminat untuk kita bersama-sama ikuti ruangi stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalan kita ataupun Sawata Jalan. Jangan lupa lah, kita boleh ikuti melalui Glamour Radio, Glamour FM 92 MHz, 94.25 MHz untuk ruang bahasa Thai, dan juga satu lagi FM 95 MHz ruang bahasa Melayu tepatnya, dan juga keluar udara 24 jam. Gitu juga peminat untuk kita ikuti di jalan-jalan talian online lah, melalui page Facebook namanya page Sawata Jalan Kerum Raja Sampan, dan juga talian TikTok, TikTok namanya Sawata Jalan juga. Bolehlah kita ikuti, siapa-siapa tak follow lagi boleh kita pergi follow supaya kita dapat tahu berita yang benar, berita yang betul. Cepat. Gitu juga peminat untuk pada sekarang ni, masa ni tak kiralah duk dengar di mana saja dah, tak kiralah duk tengah jalan-jalan kena dah, kita pakat berdoa supaya kita duk dalam jagaan Allah, supaya kita duk dalam keadaan selamat, supaya kita duk dalam keadaan sehat wal afiat, jauh daripada penyakit dah, jauh daripada bala, jauh daripada benda bahaya. Gitulah, supaya kita pakat berdoa bagi kita selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Untuk hari ini peminat Abu sendiri pun ada sedikit khabar berita nak menyebar ataupun nak berkongsi, nak sapa kepada peminat kita yang sedang didengar pada sekarang ini. Tak kira lah, duk buat gapo, duk rehat, duk tidur ataupun duk di mana saja dah. Peminat untuk hari ni ada khabar berita, iaitu pejabat Palai Merah ataupun sebenarnya Lau Kacat, wilayah Menara, wilayah Nak Ratiwat. Peminat, dia mengajak rakyat Menara ataupun siapa-siapa sedang tinggal di wilayah Nak Ratiwat. Peminat, mengajak ke derma darah sempena bulan Singhakom ataupun bulan Ogos lah 2020 ni, untuk dalam program ataupun dalam projek di bawah nama Give Blood Now, derma darah, derma sekarang, kalau bahasa Thai ke, hai leut, hai dai, hai leut, untuk nak tambah bekalan darah di bank darah untuk hospital Menara, Hospital Naratiwat Rasana Karin, dan juga di Hospital Sungai Golok. Peminat, untuk nak menambah stok darah, sebabnya keadaan bank darah di setiap hospital katanya lebih kurang lah, kita kena pakat derma, pakat bericak lah, supaya untuk menambah dan juga bertujuan untuk nak memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi untuk nak bantu pesakit. Tak kiralah pesakit daripada kemalangan dan juga lebih lagi pesakit yang terjejas dan juga mengalami akibat insiden, akibat kekanasan, akibat kelakuan apa yang panggil, hitkan ban rau, hitkan kuam mai sangop tu peminat, akibat situasi tidak aman di kawasan selatan Thai kita ni. Gitulah jugalah nak mengajak rakyat-rakyat Menara ataupun rakyat-rakyat duk tinggal hape-hape di wilayah Nak Ratiwat, bolehlah kita pakat bantu, pakat derma darah sempena bulan Singhakom. Gitu pejabat Palai Merah peminat, dia letak harilah, letak jadual
untuk kita dekat di mana, hampir di mana bolehlah kita pergi derma di kawasan itu. Untuk derma bulan Singha, kom peminat tanggal 11 Singha ni, dia buka ataupun buka kaunter untuk di Percum Krom Tahan Rak 151 dan juga tanggal 12 peminat Hong Percum Maharat Perbandara Sungai Golok ataupun Tesaban Meng Sungai Golok, dan juga tanggal 13 Singha peminat di Hall Percum Rong Rian Nak Ratiwat, dan juga tanggal 18 Singha peminat di Hall Percum Sekolah Jabak Hall Percum Rong Rian Ban Yakbak, dan juga tanggal 20 Singha kom peminat di Hall Percum Tesaban Tanjung Mas dan juga Hall Percum Daerah Sukirin. Dan juga tanggal 25 Singha kom peminat di Hall Percum Sekolah At-Tarqiyah Islamiyah, dan juga hari yang terakhir tanggal 27 Singha kom di Hall Percum Daerah Sisakon. Gitulah, boleh kita hampir di mana bolehlah kita pergi derma darah di daerah tu lah, untuk kita pakat-pakat derma, untuk kita pakat-pakat bantu bank darah. Gitu peminat, untuk masa siapa-siapa tanya masa je berapa untuk kita boleh pergi derma sejak daripada je pukul 9 pagi peminat. Dan juga siapa ada soalan nak gapo, nak tanya gapo, bolehlah kita hubungi di nombor 073-514-71. Gitulah untuk kita dah. Kalau siapa-siapa luar, siapa-siapa sehat, bolehlah kita pergi derma darah di jadual yang mana pejabat Palai Merah wilayah Menara ataupun wilayah Nak Ratiwat dia sedang terletak dah. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dulu lah seketika dan juga kita klik mari pula dalam pusingan yang terakhir. Sekarang ni kita rehat dengan lagu, dengan nasyid dulu lah.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: อบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
2: klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani tegung pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Te 24 J.
5: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
6: Sawatha Jala Radio untuk anda.
1: Di sini stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: Mari belajar bahasa Melayu tempat dalam sesi bahasa kita bersama Ajan Mustafa Payo atau Ayoh Pa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khoai khwam santi suk. Khwam jamreun, khwam berkat. Khwam preser, khwam suk. So sia sa ko khai suk. Senang linang senel ini. Happy happy. Jomi dia tan pufang ke korop rak tuk tan. Ada ko ayah dan matis klie. Jupo ngayo pasti amale. Insyaallah setia amale. Lale roenge pasa kong rao. Kap ayah pa o bojo ya lah. Siki-siki semalai. Kelanit, kelanit, kelanit. Bahasa kita. Bahasa Melayu dan bahasa Thai. Hok itu. Mesti kita kena pandai deh. Kena pandai, kena reti. Pandai berkecek, pandai besar. Pehe makna. Deh, hari ni kita nak nombor gapa dulu nak eh. Mama. Mo kuda. Mo kuda, mama, mo kuda. Mo kuda, mama, mo kuda. Kengreng kuda deh, gagah. Ma kengreng. Kuda gagah. Rau ko kengreng, kita pun gagah. Gagah, gagah. Kengreng itu gagah. Malam ini kita ambil gapa, eh? Nih. Dan ni ada banyak deh. Ada banyak. Gapa? Mahakam. Mahakam. Moma hohib. Kokai. Rorio song tua. Rohan. Moma. Mahak. Mahakam. Mahakam. Bahasa Thai kata mahakam. Bahasa kabalik bahasa Melayu. Perayok eh. Perayok eh. Atau keramayeh. Perayok eh atau keramaye. Bahasa tengah bahasa Malaysia ke? Perayaan. Keramaian. Kita balik bahasa Melayu. Mohito lah. Melayu tani, Melayu kapung kita ni. Keramaye. Mahakam-mahakam tu. Keramaye. Keramaye. Lepas tu perayok eh. Mahakam. Mahakam tadika sampan. Tadika. Mesti kita nak tahu makna juga. Araikap tadika. Ta. Ta macak. Ha, ta. Ta ni macak kawa taman. Taman. Ta taman. Di. Di. Di. Macak kawa didikan. Di didikan. Ka kanak-kanak. Ha. Tadika. Taman didikan kanak-kanak. Gapo taman eh? Bahasa Thai, bahasa Melayu kata taman. Bahasa Melayu kata tepak. Taman, taman tu tepak. Padai, padai panggil taman juga. Kebun bunga pun taman. Panggil tepak lah muda-muda dia. Taman. Setanti tepak. Tepak. Taman, setanti, tepat. Setanti. Di, didikan. Didikan. Didikan ni obrom. Obrom sangson, bom niksai. Obrom sangson, bom niksai. Obrom. Didikan, didikan. Obrom, haja. Sangson, haja. Didikan. Haja kok segi molek. Soalnya tang tidi. Soal sasana. Didikan. Tang tedek-dek. Gak ada hal kecil-kecil. Nah, kita didikan, didikan. Didikan. Tadika. Ka tu kanok-kanok. Kanok-kanok. Kanok-kanok. Halo. Banyak ke. Ngaji sekolah lah. Ngaji sekolah praktum. Banyak je sekolah praktum. Hari wancan teng wansuk. Sena sapa jemaah tu. Pairung rian. Rung rian praktum. Satu dan ahak. Sao satu, sao satu. Atit, aha, aha, aha, atit. Sao atit satu, aha. Rian tadika, mengaji tadika, mengaji di taman didikan kanak-kanak. Sunja, cik naik kap. Baik-baik masjid. Ha, banyak ke masjid. Banyak ke. Obocho sang akan tadika, sang akan andai prasung. Obocho ada bangun ni serba guna. Akan andai prasung. Andai prasung. Bangun ni serba guna. Andai prasung. Pak, pakai awak gapa tu, cahit amrai bang. Sang tit rian tadika. Hari minggu, hari minggu ngaji tadika. Wan pokati, hari biasa. Son kira ati. Lai. Lai hang, banyak tempat. Mengajar kira ati. Kira ati Quran. Rabob kira ati. Ngajar Quran. Rabob kira ati. Rabob surat kadeh. Ngajar main dulu ngaji surat kadeh. Rabob mai, rabob baru ni. Ngaji kira ati. Lem neng lem song lem sam lem sip lem pajaga 1, 2, 3, 4, 5 kira ati boleh kira ati baca Quran surat sah mudah ngai sa dua ya cam lah ya ingat dah tu taman didikan kanak-kanak hari minggu de mahakam gapo mahakam peraya eh keramaye tadi ka sampan pan malek di Amper Tanto. Ini ialah obocho kita buat di Tanto. Radap Jangwat. Dekat Jangwat. Radap Jangwat. Tadika sampan. Songpan haroi hoksikau. Mi cupi. Tadika ni. Mi cupi lah kerang tu ruam. Apat Amper. Capa lah jalan kita ni. Lapan Amper. Lepas pilih Lapan Amper dah tu. Bertewas Lapan Amper dah tu. Kau pergi Radap. Ha Jangwat. 5 jangwat Chaiden Pak Tai ialah Tani Naratiwak Setu dan Songkla berumkan Tadika Tadika Sampan dengan jingjai besar kerja besar taman didikan kanak-kanak di Tanto Tan Pua Rau Pua Gito Pua Gito Kong Sekun Cantarat ya katakan buat yang rai. Dia tu tadika mean kap kan rian tadika mean kap cid vaksin. Puak kita katanya mengaji tadika ni pocok vaksin. Cid vaksin hai ke luk lan kong rau tang tai dek-dek. Vaksin, vaksin, vaksin. Pocok vaksin. Kok mulai jadi pocok vaksin jadi mulai. Dan buah vaksin ni dah tu. Dan saisa tu. Jadi orang malak. Halo-halo pun jadi orang malak. Pen kondi. Kong. Kong sangkum. Jadi orang malak. Hok. Hok masyarakat sangkum. Pendek di. Kong krop krua. Jadi budak. Malak. Hok keluarga. Keluarga. Krop krua. Sangkum. Lekor pratekat. Dan negara. Buah-buah. Cid waksin. Pocah waksin pada budak. Supaya ia besar dengan penpula meng di kong. Kong pratik cat. Deh, orang ada agama. Mesti. Sebab tu ada milak-milak. Ada penyacah. Ada penyacah deh milak. Jik niau. Apa deh. Malam ni. Pada sekat ni lah deh. Kita utah-utah mahakam. Lepas tu dalam mahakam tu ada kicakam. Kicakam tu kegiatan. Kita ubah Malaysia lah deh. Kicakam. Kicakam tu kegiatan. Kicakam. Kau kai cari cocan, kau kai rohrea. Rohan, rohrea lah kau mama kicakam. Bahasa Melayu kata kegiatan. Kegiatan. Kegiatan. Milai kicakam ada banyak kegiatan. Untuk malam ini terima kasih. สำหรับคืนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับจนมากระเซ

علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Adik kakak, ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dengan kita memalingkan apa segala nikmat yang Allah bagi kepada kita, semua tu dah jadi ibadat kepada Allah. Dengan arti kata, sarful abdi jami'i ma'an amallahu bihi ila ma khuliqa li ajli. Sekarang ya, kita bersama dalam ruang hidup dalam iman, yang mana ruang ini dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jalan, kerjasama dengan Tesin Radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz setiap malam je pukul 9 lebih kurang hingga sampai kepada je pukul 10. Buat sementara adik kakak, ibu bapa tunggu-tunggu masa nak tidur dan sedia-sedia berehat, kita ambil peluang ini lah untuk sama-sama kita nak muzakarah. Kita nak mengingati di antara satu sama lain. Mudah-mudahan dengan kita ingat-mengingat ni ibu bapa, dia jadi manfaat lah kepada orang mukmin. Adik kakak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini dah kita nak cuba-cuba baca di antara hikmah-hikmah ataupun kita kata amalan yang nak wujudi dan kemudahan kepada kita. Dan tak kira lah dan apa saja dan kita tu saat ni nak beramal bersama. Jadi bab pertama ni ibu bapa, bagi nak memudahkan menghafal apa-apa, kita nak we mudah nak apa gapo dah, nak we mudah ingatlah, mudah-mudah kata nah, mari kita tengok bersama. Bab ini bagi memudahkan menghafalkan apa-apa. Jikalau kamu berkehendak bagi memudahkan menghafaz apa-apa, cuba kamu amalkan doa ini tiap-tiap lepas maya 5 kali. Insya Allah senanglah bagi kamu tiap-tiap yang kamu dengar
dan kamu baca nak we kita tasak ni mudah mahfaz dan nak we mudah ingat baca dah, iaitu bismillahirrahmanirrahim amantu billahil wahidil haq la syarikalah. Itu dia buat apa. Dah. Dan jikalau kamu berkehendak bahawa tiada lupa barang yang kamu hafaz, cuba kamu baca doa ini dahulu daripada kamu hafaz. Dah boleh 7 kali. InsyaAllah tidak boleh lupa barang yang hafaz itu. Ini dia. Nah. Jadi. Nah. Kalau kita tak sewit lupa. Nah, kita sewit lupa. Bagai yang kita hafal tu, kita bacalah boleh 7 kali. Ini doa ni pula. Itu dia. Kalau doa mula-mula tadi, dah. Kita baca lepas maya. Kita amal hak doa tadi tu saat ni. Kamu amalkan doa ini tiap-tiap lepas maya 5 kali, insya-Allah. Dah senanglah bagi kamu tiap-tiap yang kamu dengar dan kamu baca. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Amantu billahil wahidil haq la syarikalah. Ataupun selaginya, dan jikalau kamu berkehendak bahawa tiada lupa barang yang kamu hafaz, cuba kamu baca doa ini dahulu daripada kamu dah hafaz boleh 7 kali. Sebelum daripada kita nak hafaz tu, sebelum kita nak ngapa tu, kita baca 7 kali. Gapo dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Ini dia juga gua buat eh. Ni. Yes. Sebelum daripada kita nak hafal tu, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا رحمتك ya zal jalali wal ikram. Ini dia. InsyaAllah. Allah bagi bui kita saat ini tak terlupa apa yang kita hafaz. Ini hak lain pula. Tengok hak lain pula. Bagi mencepatkan ingat. Nak we mudah ingat. Nak we cepat ingat. Dah mahafaz. Bagi cepat nak we mudah ingat kita hafaz tak ni, cuba kamu baca ayat ini tengah-tengah kamu hafaz, iaitu tengah-tengah kita duk ngapa itu kita baca ayat ni. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا لا إبي لا إبين ودحر الداهرين. Itu dia. Ini
Ya, kita baca. Ya, tengah-tengah kita ada afal itu, kita baca. Ini setengah daripada memudahkan bagi menghafal juga. Ha, ini pula. Ya, kita nak lebih mudah. Dan dalam kita hafaz ni, kita cuba baca ayat ni. Ya, 10 kali. Tiap-tiap hari. Baca 10 kali buat apa? Tiap-tiap hari. Insya Allah menjerat. Nah, ayat mana? Iaitu fahamnaha Sulaiman wa kullan atainaha hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabbi Musa wa Harun ya rabbi Ibrahim ya Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ah, tu dia. Baca ayat ni buat apa? Ha, ayat ni ni dah nak jadi kita memudahkan hafaz. Ha, bagi dah orang dok ngapa kok ponok-ponok tok-tok pakai ni bolehlah. Nah, ayat fafahamnaha Sulaimana wa kullan atainaha hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa at-tayra wa kunna fa'ilin ya hayyu ya qayyum ya rabbi Musa wa Harun ya rabbi Ibrahim ya Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ha, tu dia. Nah, dan ini setengah daripada penerang hati juga. Ha, nawi dan nawi kita saat ni terangkan hati. Ah, ni dia. Nah, kita nak terai hati, nak hati anak kita atau saat ni cerah, molek. Jikalau kamu berkehendak beri mudahkan anak-anak kamu menghafaz, cubalah kamu surat ayat ini pada bekah yang suci. Kemudian kamu hapuskan dia dengan air zam-zam. Dah, beri minum pagi-pagi, insya-Allah mudahlah anak-anak kamu mengaji atau menghafaz. Iaitu inilah yang disuratkan. Ah, itu dia. Kita tulis dah tempat suci lah. Kita tulis kita surat ya ayat ni buat tempat suci. Nah, lepas tu kita tu saat ni nah kita sapukan dia dengan air zam-zam. Nah, kita tulis dengan tangan kita tak apa dah. Ha, tulis atas bekas, atas makuk ke rana. Nah, ayat ni Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban la tuhrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana la tuhrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana
ثم إن علينا بيانه. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Nah, kita tulis. Lepas tu kita sapu dengan air zamzam. Ui anak kita minum. Itu dia. Nah, kita tulis dengan jari kita ni lah. Di atas bekah yang suci. Itu dia. Dan setengah daripada memudahkannya bagi menghafaz juga, iaitu engkau amalkan ayat ini juga 7 kali. InsyaAllah, sangat-sangat mudah hafaz. Tetapi 7 kali itu pada tiap-tiap hari. Jangan tinggal. Itu dia. Nah, kita baca ayat ni 7 kali tiap-tiap hari. Jangan tinggal lah. Mana ayat dia? Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atainaha hukman wa ilma. Wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wattair wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabbi Musa wa Harun, ya Rabbi Ibrahim, ya Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akrimni bil fahmi warzuqni al ilma wal hikmata wal akli bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini dia. Baik, habis itu ibu apa dah. Ini dah kita nak menyatakan kafiat membaca surah Yasin. Itu dia. Cara-cara baca surah Yasin pula. Cara-cara baca surah Yasin. Bagi menyempurnakan hajat. Kita nak wui sempurna hajat kita. Nak wui sempurnakan hajat kita, kita baca surah Yasin. Cara dia lah mana ibu apa? Maka bahwasanya pada surah Yasin sangat-sangat masyhur diperkatnya setengah daripada riwayat hadis bahwasanya Yasin itu bagi barang yang apa dibaca. Kerananya. Ini dia. Dan setengah daripada riwayat hadis dan bahwasanya dan Nabi sebut dan Yasin itu bagi barang yang apa dibaca. Kerananya, kita nak minta hajat gapo, kita baca surah Yasin. Dan lagi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut ma uzamzam lima syuriba lahu wa yasin lima kuriat lahu. Ini dia. Artinya, air zam-zam itu bagi barang yang apa diminum kerananya. Dan surah Yasin itu bagi barang yang apa dibacakan dia kerananya. Sebab Nabi kata, air zam-zam itulah. Ma'u zam-zam lima syuribalah. Wa yasin lima kuriat lahu. Ini dia apa-apa lah. Ini dia. Artinya
Air zam-zam itu bagi barang yang apa diminum kerananya. Dan surah Yasin itu bagi barang yang apa dibacakan dia kerananya. Dan setengah daripada pedahnya itu, dah pedah surah Yasin tu ibu apa, apabila kamu berhajat apa-apa hajat, cubalah kamu baca Yasin 41 kali. Ha, ni dia panggil Yasin 41 kali ni ibu apa. Kemudian diminta hajat itu dengan ikhlas. Ha, kita minta hajat dengan ikhlas betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nascaya, nah, insya Allah disempurnakan dia dengan segera. Ah, ni dia. Dan lagi jikalau ada ketakutan apa-apa, cubalah kamu baca Yasin. Insya Allah sentosalah daripada ketakutan itu. Ah, kalau kita berasa takut, dan kalau kita berasa gelisah, kalau kita berasa bimbang, nah, kalau kita berasa serabut, kita baca surah Yasin ni buat apa? Nah, kita baca surah Yasin. Itu dia. Dan lagi jikalau ada ketakutan apa-apa, cubalah kamu baca Yasin. Insya Allah sentosalah daripada ketakutan itu. Atau kamu sakit, maka kamu bacakan dia. Ha, kalau kita sakit, kita baca surah Yasin. Insya Allah sembuh daripada sakit. Ha, atau kamu lapar, insya Allah kenyang. Dan beberapa banyak lagi faedahnya. Dan lagi cetera daripada Syekh Ad-Darami, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ia, man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuhu. Ah, ini dia. Nah, ini dan dicetera daripada Syekh Ad-Darami bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuhu. Artinya, barang siapa membaca Yasin pada awal hari, nascaya disempurnakan sekalian hajatnya. Ah, ni dia buat dah. Ini faedah surah Yasin. Nah, ni dia. Dan lagi cetera daripada ulama, bahwasanya siapa-siapa membaca Yasin pada awal hari, pia-pia baca surah Yasin pada awal hari, nascaya selamat ia dan dapat kesukaan hingga sampai malam. Ha, ni dia. Kita baca surah Yasin awal hari, nascaya selamat ia dan dapat kesukaan hingga sampai malam. Dan barang siapa membaca pada malam, nah, kita baca Yasin pula dalam malam, nascaya selamat ia hingga sampai pagi hari. Ha, ni dia. Kalau kita baca lek malam, dah, insya-Allah Tuhan selamat kita lek pagi hari. Ha, tu dia apa dah ni. Dan nak nyata kepada kita kata faedah-faedah bagi surah Yasin. Nah. Dan telah berkata setengah ulama, ada pada surah Yasin itu lafaz Ar-Rahman. Apa tepat? Ulama kata dalam surah Yasin tu ada lafaz Ar-Rahman
pada empat tempat. Ini dia. Nah, dan lafaz Allah tiga tempat. Tu. Dalam surah Yasin ni ulama kata ada lafaz Ar-Rahman empat tempat dan ada lafaz Allah tiga tempat. Dan seperti itu juga pada surah Tabar, surah Al-Mulk. Maka apabila sampai kepada Ar-Rahman, kita baca beberapa ayat sebut Ar-Rahman di dalam surah Yasin itu, maka dikerekokkan anak jari dan tangan kanan. Bahasa Pak Rahman tu kita kekok anak jari tangan kanan kita. Dan apabila sampai kepada lafaz Allah di dalam surah Yasin, dikerekokkan anak jari tangan kiri. Maka apabila membaca surah Tabarak, maka dibukakan anak jari tangan kanan pada ketika kita sebut Ar-Rahman. Itu dalam surah Tabarak, surah Al-Mulk. Itu dia. Dan kita buka anak jari kita. Nah, pada sebut, dan kita sebut Ar-Rahman itu. Dan apabila sampai pada Allah, pada surah Tabar, dan itu dibuka anak jari tangan kiri. Maka bila-bila kamu memperbuat seperti dimakan itu, nascaya disempurnakan sekalian hajatnya dan dimustajabkan doanya. Nah, maka janganlah kamu memperbuat seperti kaedah yang tersebut itu, melainkan pada sekalian pekerjaan kebajikan jiwa. Maka dimulakan kerekok jari clicking atas berturut-turut. Kita nak buat kijok hak baik-baiklah. Itu dia. Dah. Kaedah hak tersebut tu saat ni kita buat pada pekerjaan yang baik. Adapun pekerjaan yang tak baik tu kita tak buat. Ni dia. Nah. Habis itu. Ini setengah daripada perkara yang melepaskan kesusahan dengan segera. Hak ni pula. Nah. Hikmat hak ni pula, ibu bapa. Kita nak ui lepas kesusahan. Kita duduk susah, kita nak pergi lepas lah. Puasa susah, puasa serabut ni. Ni dia. Cubalah engkau bacakan Yasin 4 kali. Ni pula. Ni. Bawa kita baca Yasin 4 kali itu berturut-turut. Jangan diselangkan perkataan yang lain lah. Baca Yasin turut-turut 4 kali. Maka apabila sempurna cukup 4 kali Yasin itu, akan baca tasbih ini 4 kali. Itu dia. Cukup 4 kali kita baca tasbih ni. Dan 4 kali pula. Iaitu, apa dia tasbih ni? Subhanal munafis angkulli makrub wa madiyun. Subhanal mufarrij an kulli mahzun. Subhana man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Subhana man idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya mufarrij farrij. Dan berkata pada kali yang keempat. Pada kali yang keempat. Keempat tu lah. Farrij anni hammi wa ghammi farjan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ini hak-hak Yasin yang keempat. Nah, kita baca farij anni hammi wa ghammi farjan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Insyaallah pada ketika itu hilanglah kesusahan itu. Itu dia. Dan telah dilihat daripada perkataan setengah ulama. Ada setengah-setengah ulama kata, barang siapa membaca Alam Nasyrah 10 kali. Kita baca Alam Nasyrah 10 kali. Pada tiap-tiap lepas mayat. Lepas mayat kita baca. Alam Nasyrah laka sadrak. Wada'na anka wizrak. Allazi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita baca Alam Nasyrah 10 kali ibu bapa pada tiap-tiap lepas maya nascaya tiada mengenai kesusahan. Itu dia nascaya ulama kata tak kena susah. Tak ada kena susah. Nah, dan juga barang siapa membaca Fatihah sekali. Ini pula. Siapa-siapa dia baca Fatihah sekali dan Alam Nasyrah 3 kali. Dan inna anzalnahu dah 11 kali. Pada tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita baca Fatihah sekali, Alam Nasyrah 3 kali, inna anzalna dah 11 kali. Pada tiap-tiap hari nascaya dibukakan Allah Ta'ala tidak mengenai kesusahan selama-lamanya. Ni dia. Nah, Tuhan tak bagi kita susah ibu bapa dah. Nah, insya-Allah kita buat amal lah. Hak mudah-mudah ni. Ni kita baca Fatihah dah sekali, Alam Nasyrah 3 kali, inna anzalna 11 kali tiap-tiap hari. Dah tengok kita baca piye mana baca luar, piye mana mudah, piye mana luar kita baca. Nah secara dibukakan Allah Ta'ala dah tidak mengenai kesusahan selama-lamanya. Ni dia. Tu dah nak royak kepada dah kita-kita, dah kita boleh amal, kita amal lah. Hikmat lah ni. Hikmat bagi kita insyaAllah. Dah ada peluang, ada masa. Dah kita baca pula ibu bapa dah. Ni duduk di kita lah. Kita buat amal lah ibu bapa. Itu dia. Kalau kita rajin insyaAllah. Supaya kita nak lepas daripada kesusahan ni. Kita baca Amal Royak saat ni lah. Itu dia. Kita baca tiap-tiap hari Alam Nasyrah 10 kali daripada tiap-tiap lepas maya. Apa boleh nascaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu kita susah. Ni pula dan juga barang siapa membaca Fatihah sekali dan Alam Nasyrah 3 kali dan inna anzalna 11 kali tiap-tiap hari nascaya dibukakan Allah Ta'ala pintu rezeki Tuhan buka dahulu dimuruh tidak mengenai kesusahan selama-lamanya. Tak kena susah apa-apa dah. Itu dia. Itulah dah lebih kurang dah sikit sebanyak pada malam ni tu. Dah kalau ada silap salah tu dah nak minta maaf lah. Kerana dah orang kita ni ibu bapa dah nak lepas daripada silap dan salah tu dah tak lepas lah. Dah manusia ni
yang nak ada silap salah. Ha, itu dia. Tapi dah kita minta maaf. Dah hak salah tu kita minta maaf. Dan awak kan dah yang salah dah. Ha, itu dia. La yakhlu anil khata'i wan nisyan. Dan Nabi kata manusia ni dah tak sunyi dah daripada dah salah dan silap. Ha, kita ni nak ada salah silap semua. Dah lebih lagi kita dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah oleh itu dah kita kena pakat-pakat dah taubatlah. Dah pakat-pakat minta ampun dah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah di atas dosa dan kesalahan kita tu ibu bapa. Kita kena banyak bertaubat. Kerana dah dengan taubat ni lah dia nak menyucikan dah tubuh pada kita dah daripada dosa. Dengan kita taubat ni apa dah. Itu dia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan kepada orang yang suka taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu dah yuhibbut tawwabin dah kasih ia Allah dah pada dah orang yang taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin dan kasih ia Allah kepada orang yang suka menyucikan diri. Oleh itu dah saya serulah dah kepada adik kakak dah sedia pendengar sedia penonton dah muslimin muslimat mukminin mukminat, marilah sama-sama kita pakat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas dah dosa dan kesalahan kita. Dah sekarang lah ni dah pintu taubat masih lagi terbuka ibu bapa. Itu dia. Dah tak sanati siapa umur 40 lah. Dah tak sanati lah. Dah kerana umur kita ni ibu bapa tak tahu bila Tuhan nak ambil. Wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ini Allah berfirman. Dan apabila sampailah ajal seseorang kamu, tak boleh nak mendahulu dan tak boleh nak mentakhir. Itu dia. Dah nak dulu pun tak boleh. Dah nak takhir pun tak boleh. Oleh itu dah kita sedialah dah amalan kita dah wi banyak-banyak ibu apa dah. Amalan ialah kau ni ibu apa? Dah amalan dah kebajikan, dah amalan soleh, amalan baik ni lah. Dah akan bersama dengan kita di hari akhirat esok. Dah itulah dah lebih kurang. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga dan Allah bagi selamat dan kepada kita dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا نجنا من النار سالمين غانمين فارحين مستبشرين مع عبادك الصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأفضل الصلاة وأتم تسليما على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: www.sawatthai.com.tn.
1: Anda sedang mendengar Sawatthai Dala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, gelap, susah, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, na'udzubillah minasyaitanir rajim, dan godaan hawa nafsu, wal'ayazubillahi min dalik, di atas sebatang

Rahim yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala ayat yang ke insyaAllah 6 daripada surah Al-Mumtahanah, Mushaf Usmani, muka 550 ya. Ayat yang ke 7 dan 8 insyaAllah. Ayat 7 insyaAllah. Ayat 6 insyaAllah ya.

Alhamdulillah. Tiga keraatan ayat Allah daripada surah itu. Al-Mumtahanah. Dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Ra'ufur Rahim. Al-Hayyul Qayyum Alladhi La Ilaha Illahu Ilaihin Nushur. Dialah Allah yang selalu sayangkan kita ni. Kesia kepada kita dan semua hamba dia dalam dunia ni. Tetapi hamba dia tidak kesia kepada diri dia. Sanggup sesak, tidak sanggup mencari ajaran Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allah Ta'ala kemarin, sebagai sambungnya hak kemarin lagi, ayat yang ke ni tu, ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ambil Nabi Ibrahim sebagai contoh dari segi kerak hubungnya dengan orang-orang kafir harbi, walaupun dia pun sedih. La ilaha illallah. Ya raya, ya kata Nabi Ibrahim ni kata kepada puak kaum dia, inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah.

بأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك رؤوف، إنك أنت الغفور، إنك أنت العزيز الحكيم. Itulah Allah Ta'ala hajar kepada umat Muhammad mengenai dengan Nabi Ibrahim, sikap dia yang sangat tegah terhadap orang kafir harbi. Walaupun dia ada berapa orang, walaupun dia kena puak kafir ambil bakar dalam api pun, tak apa dia. Mati kerana dia tegak di atas jalan Allah, tak ada apa. Dia teguh serai, kata gitu gini, buraa atau buraa kafarna bikum bada bainana bainakum al-adawah. Semua tu ada apa? Ya doa pada Tuhan dia. Doa ni boleh kita pakap doa nah, habis boh dalam doa mustajab dah doa semua ni. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Doa hak Tuhan sendiri wari mengenai hamba dia Ibrahim doa kepada Allah, dan doa ni sudah mustajab. Sebab itu habis bolehlah doa mustajab habis itu, pakat tengok belakang doa mustajab tu dah. Tiap-tiap doa Allah Ta'ala wari dalam Quran dia habis waktu baik maribuh dalam kitab, supaya tiap-tiap orang boleh pakat doa dengan doa yang telah berjaya puak-puak dia berdoa pun Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi apa. Maka dia katuk cerita ni, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Confirm sekali lagi, tekan koci sekali lagi. Demi sesungguhnya telah adalah bagi kamu, hei umat Islam, umat Muhammad, lakum sini masuk belakang, apa kita ni duduk sini masuk belakang ni. Uswatun fihim fi Ibrahim dan puak-puak ia tu. Hem sini iaitu Ibrahim dan puak-puak beriman bersama dia nah. Dalam ayat yang ke-4 tu, fi Ibrahim walladzina ma'ahu, hari ni yang tak sebut Ibrahim, yang sebut fi him. Mana fi Ibrahim ma'ahu lah. Karena ayat berhubung ni yang panggil. Nah, kita kena jaga al-irtibat bainal ayat tu. Jaga tafsir nah, kena jaga benar-benar. Kecik ha siapa, domain klik orang tu. Lain ni kecah Ibrahim. Dhamir him ni klik pada Ibrahim dan maum. Uswatun hasanah, klik semua dah benar. Takut kita terlupa. Duk kecah panjang-panjang dia takut terlupa. Gang dia katup. Dia koci dengan liman, bagi mereka kana yang adalah ya yarjullah, mengharapkan Allah wal yawmal akhir. Kalau orang dah harap dunia pun payah dunia, tak lain nak terang ni. Ya kena pun payah akhirat. Sebab apa pun, sebab akhirat lah hidup yang kekal, tak mati. Dunia ni, tak mana mung boleh pun payah, besar mana pun. Tapi, mung akan tinggal dia, dia akan tinggal mung. Itu dunia. Dunia al-faniyah yang panggil. Dunia yang fana, yang rusak. Kalau tak rusak dia, rusak mung. Sutek, mung kena tinggal dunia. Kalau mung ada gapot, kerahat dalam dunia ni, tak mana pun. Habis itu, perangai balah ni untuk orang yang yarjullah wal yawmal akhir sahaja. Orang tidak ada dua dasar tu, tak boleh nak turun Nabi Ibrahim. Pun perayaan dunia ni mudlah, mai-mai-mai-hin. Tapi sebenarnya, nampak cerak pun perayaan dunia, tengok Nabi Ibrahim. Ya pergi sampai Mekah, duduk tengah pada cain, ya berdoa, timur Mekah ni menjadi satu negeri yang maju. Hari ni, jelas malam. Ni pun dengan Ibrahim. Tapi pun dengan dia tu kuah cakut kun pen pan pan pi. Dunia ni kita jangan duk ingat atau bawa kita minta gapa nak boleh apa kita selalu dah. Tapi Allah Ta'ala bantuk segala permintaan kita, satu hari dia wari. Dia berdoa nak ada Nabi di seorang di Mekah. Nabi Muhammad mari. Nah, Nabi Muhammad kata, aku adalah doa Nabi Ibrahim. Wapa ribu tak apa ibu tahu yang ada Nabi Ibrahim siapa Nabi Muhammad. Maitam kuasa sampan pi. Tengok lama nak boleh doa ya tu mustajab. Apa dah tu? Baik tu mana kata kita kerja kita buat molek.
การที่เราขอดุอาอย่างดีการทำงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนของอัลลอฮ์นั้นคือความสำเร็จกิจต่อและผลประโยชน์จะออกมาเมื่อไรแล้วแต่อัลลอฮ์ผู้ตัดสินผู้ดำเนินรายการทุกอย่างกิจต่อมาชาอัลลอฮ์การมาละเมชะละมยาคุณบางอย่างอัลลอฮ์ตะอาลาว่าเนาะบลักกูบางอย่างอัลลอฮ์ตะอาลาตัดสินตักบลักกูอย่ามาละแต่ความจริงว่าขีดจ่อว่าขีดจ่อคือเนาะนั่นคือความสำเร็จBukan boleh tubik natijah molek tak. Kadang-kadang natijah tak ada apa. Pun otik. Pun cakan katam kong rau. Mai campin tong rau. Tong dai du. Bangti ke langcak rau tai. Lai sipi lah. Pun nan ok ma. Nabi Ibrahim pen pan-pan pi nah. Pun dia. Belum dah tu. Dia tayo. Kok tu gi. Kok ni gi. Kok ni hijrah. Kok tu hijrah. Kok ni. Tahu anak situ. Tahu anak.Ogi Ismail dengan ibu dia tahu tengah pada Cain. Dia apa kelek? Pada Palestine dia. Teraman mak dia habis. Suruh semelah nak pula tengok. Teraman mak. Nah, tapi semua tu kuam samrit dia. Ya tam araiti Allah tamkan. Ya Allah kapa kamsang. Ya tam tu yang. Nan ke kuam samrit. Siapa boleh jadi tu yang kepada cahu lok tang puang.Laqad kana qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Kuaca dai teng cut ni oh Tuhan lah punya tahu. Supa bukan manusia Ibrahim Tuhan suruh dia buat gapo-gapo. Nah, itulah contoh manusia yang yarjullaha wal yaumal akhir.Pakal orang tak tiru waktunya di kana. Wa may yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa tak buat maka sesungguhnya Allah tu sangat-sangat kaya, tak ada berhajat sekabut pada mengunak buat sewak sudah. Allah Taala tak ada berhajat pada membuat. Allah Taala mai dah di arai kap kanti kun mai tam ka Malaysia hai arai samrap Allah. Apa Allah ghani.Allah Maha Kaya, kaya sungguh dia. Tu yang jutik kamu kaum praung tangan. Langit bawah minduk petangnya dia belakang. Khazainus samawati wal ard. Segala gedung-gedung perbendaharaan kelang hak di langit dan kelang di bawah minduk. Semua di tangan Allah. Kau ghani. Allahumma ya ghani ya Allah. Aghnina bihalalkan haramika wa aghnina fadlika man siwa. Allahumma kfina bihalalika haramika wa aghnina bifadlika.Aman siwa ya ghani ya ghani yang dan kita minta doa kepada Allah nah disebut nama ya ghani iaitu hal yang kaya nah ikfina wicukuklah kepada kami bihalalikan dengan halal hakmu daripada haram saya haram wa aghnina bifadlika aman siwa dan berilah kaya kepada kami dengan kelebihan hakmu daripada kelebihan agar lain aku tak ada nak kelebihan agar lain ini Nabi Hajar Suha.Umat dia berdoa dan dia pun berdoa kata Allahumma kfina bihalalikan haramika wa aghnina bifadlika amman siwak ya ghani ya hamid sebut nama Tuhan baca molek ya ghani ya hamid ya ghani ya hamid nah insyaAllah yang terpuji hamid dalam ayat kata abis cain tak boleh dekat sekabut tak boleh kerjasama gapa sekabut tu dia bukaMasya-Allah Tuhan, cara enam senda Allah ni dalam Quran dia. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina 'adaitum minhum mawaddah. Tengok. Bukan lani mung tak leh buat mawaddah dengan dia. La tulqu ilaihim bil mawaddah. Jangan. La kepada tusirruna ilaihim bil mawaddah patak leh.Tapi ya buka pak ya kata asa mudah-mudahan ya kata Allah tu asa bagi Allah adalah wajib nah ingat malak asa untuk Allah wajib Allah Taala tu bahwa ia menjadi apa ia ja'ala bainakum bahwa Allah Taala menjadi di antara mungtu wa bainal ladina adaitum dan di antara orang yang kamu duk musuh dengan dia Allah ni tak boleh berdekat kecabut dengan dia tu minhum daripada mereka itu mawaddatan tengok tu hai masya-Allah tak ada yang getah putus
Siapa tak ada okat sikit abang lagi baik dengan dia, ada akak baik. Nabi Ibrahim pun ya tak ada getah putus dah, dia kata hatta tu'minu billahi wa wahdahu. Nabi Ibrahim kata hatta tu'minu. Dan mu beriman, apa? Aku bukan nak musuh apa kemak dengan mu. Musuh waktu mu duduk kafe harbi ni. Bukan mu beriman habis. Aku tak ada adibarak dah dengan mu. Aku adalah walak kepada mu. Tuhan pun buka pintu dalam ayat yang ke-8 tu. Dia kata kan nak? Ayat yang 7. Asallahu an yaj'ala bainakum. Ya katuk pintu ayat yang ke-5 yang kene. Ya katuk pintu ayat yang ke-4. Katuk pintu ayat yang ke-ne. Ya gi buka pintu ayat yang ke-7. Buka harapan, bukan mesti buat lagi situ. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Namo dekah ke haji tak ada tempat nak buka dak. Fleksibel, fleksibel agama Islam. Agama yang nimnuan Allah, molek sungguh agama Allah. Allah tetap boleh menjadikan di antara mung, di antara orang hamung kena setu dengan dia cuang ni itu mawaddah boleh. Satu hari boleh dia membaikkan dia. Bila? Apabila Tuhan buka rahmat kemung, buka iman we kemung. Nampak dah tu? Allahu Akbar. Apa Tuhan boleh buat kalah tu? Naam. Wallahu Qadir. Allah. Walak dah Tuhan ni. Cara enam sana dia. Wallahu Qadir. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Boleh buat. Seteru ni boleh jadi pensi satu hari. Allah Ta'ala Qadir. Sebab tu kita minta Allah. Ya Allah. Ihdi fulan. Waja'alni baini bainahu mawaddatan fi yawminul ayyam. Hidayatlah kepada orang itu. Ya dia ada mawak, dia ada musuh dengan aku. Tapi ingat walak, jangan lupa Allah Qadir. Allah sangat kuasa, boleh melembut hati dia. Terima ajaranmu, jadi acil melembut hati. Lepas tu boleh jadi mawaddah di antara mu. Yang dulu dia jadi apa? Adawah. Allah Ta'ala kuasa nak menukarkan daripada adawatuhum ila al-mawaddah. Wallahu Qadir. Faham molek ayat Quran? Molek sedap ayat Quran. Tak ada tempat dengan dia. Dia tak molek. Tapi kalau kita tu perhati sungguhlah. Kalau kita tak ada bawa ayat Quran ni, molek sungguh-sungguh. Lepas tu, hal padah lah ana. Wallahu ghafurur rahim. Balik dia jadi kufur. Jadi kita kena duduk berlawan dengan dia. Musuh dengan dia tu. Lepas tu satu hari dia jadi baik kita. Allah Ta'ala terima dia. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Masya-Allah. Allah sangat-sangat mengampun, lagi pula sangat-sangat sayang kepada hamba dia. Ya belawai dulu tak apa, bawa masuk Islam pak habis. Al-Islam ya jubbu ma qablah. Hadis Nabi. Al-Islam tu menghapuskan kejahatan yang sebelum tu. Orang masuk Islam supaya kain putih. Kalau dulu cuma tahu apa kain yang kufur ke? Bawa saya selapak tu saya basuh. Wallahu ghafur rahim. Jadi mawaddah. Daripada adawah jadi mawaddah. Pemalakna inilah Islam. Inilah wasatiyatul Islam. Pertengahan Islam. Tepat kerah-kerah. Dalam kerah yang buka peluang oleh hadil mu'. Sebab Allah Ta'ala maha kuasa untuk nak buat hamba dia. Sebab itu kalau orang musuh kita, kita jangan duduk gaduh. Wak kata aku akan tak bayar pakai mak rahmu. Itu tak kena bahasa syaitan lah tu. Itu bahasa syaitan. Aku dengan dia tu pakai dak dah lah dunia ni. Ha, tengok. Gano itu lalu tak kena. Allah Ta'ala katuk pintu cang Ibrahim dengan mak pak dia satu hari gapa tu. Allah Ta'ala buka ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8. Asallahu an yaj'ala bainakum. Asa ni makna kalimah wajib bagi Allah boleh buat. Kali terbalas dengan pihak-pihak. Ninggal kafe. Sama telah dengan Islam. Jangan duk balas apa kemak nah, macu nah. Jangan balas. Doa itu harus selamat dia. Orang yang kita balas dengan dia. Hidayat pada dia. Aslahanallahu iyahum. Dia kata huduh kita. Kita berdoa aslahanallahu iyahum
Bekilah kami, bekilah dia, pakat we jadi molek satu hari. Banyak abis duk rasa dalam hidup abis. Belum ada tu dia murih kami habis rai. Buat belakang-belakang dia kasih kami. Wallahu qadir. Wallahu qadir. Nah, wallahu ghafurur rahim. Hak dia duk murih, duk kata huduh kita berat menolah tu. Dia akan pikul hak kerasa. Tapi apabila yang baik, ia tabak. Allahu ghafur rahim. Tabaklah ya, orang duk balas sama Islam. Tak ada pasal apa duk balas. Dengan orang kafir lagi Allah Ta'ala buka peluang boleh berbaik-baik. Yang dulunya kena duk barak dengan dia. Kena duk pecat. Tak boleh duk kira cara sikit abuk. Berakhir sekali Allah Ta'ala boleh hadiah tu. Klik mari hidup berkasa berkongsi lah hidup semula. Hei suami yang benci pada isteri. Jangan tolak tiga, tolak gapo ada, nyang-nyang. Apa kita lalu, kasut tu tolak lah sekali. Fikir nak ambil klik pula. Jangan buat apa jadi. Ni ayat ni belakang ni. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina adaitum. Ni dengan kafir lah ni adaitum ni. Bukan dengan isteri kita. Bukan dengan saing kita. Yang kita duk balah. Tak asyik baik sampai kiamat. Ambil mana menalah tu. Ni ajaran Allah. Ajaran Allah jelas malak. Dengan orang yang kamu musuh dengan dia tu. Minhum mawaddah. Boleh jadi mawaddah. Bukan mawaddah ni bukan serah mata madadah lah. Serah sungguh-sungguh mawaddah. Serah kasih mesra yang sungguh-sungguh mawaddah. Daripada musuh yang sungguh-sungguh. Kepada baik yang sungguh-sungguh. Islam saja yang menghalang di antara kita dengan dia. Bayang saya selap habis. Syaitan saja yang menghalang kita dengan dia, hidup musuh kita, hidup kata huduh kita. Dan syaitan kita berdoa, ya Allah, a'izni wa iyyahum min syarri syaitani syirki abih. Mintalah berlindung aku dengan dia tu daripada kejahatan syaitan dan sekutu-sekutu syaitan. A'adhanillah wa iyyahum min syarri syaitani syirki. Kita doa sama pada orang yang kata huduh kita. Orang benci kita. Dia benci sahabat apa? Sahabat syaitan lah. Kalau tak syaitan banyak, dia tak benci kita. Nah, orang kafir pada kita, dia tak benci kadang-kadang. Dia benci sama Islam, dah juga lah tu. Orang kafir, saya baik menegur dengan kafir ke apa dengan Islam, tak boleh. Tengok syaitannya buat tu. Bakal perhati belakang umat Islam dah. Akan syaitan duk main pala kita. Nah, dengan orang kafir lagi Allah Ta'ala buka peluang untuk nak bermawadah dengan dia. Setelah mana doa aidah adawah dengan dia, kafir harbi lah. Boleh jadi akan jadi satu hari. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladhina adaitum baik minhum mawaddatan. Wallahu yuqadib. Jangan wasa putus asa dengan Allah nak jadi orang habci kita, orang baik kita. Jangan putus asa lah. Kena senyum kepada dia, doa ke dia, doa tengah malam ke dia. InsyaAllah, wallahu qadir. Ya Allah, anta qadir. Ya Allah, anta qadir, kita kata. Dan kita berdoa, kita kerah hati yang kita tu, ilmu hati yang kita. Wallahu anta qadir, ya Allah. Layin qalbahu, ya Allah. Wahdi qalbahu, wahdina ma'ahu, ya Allah. InsyaAllah dia buat kita jangan duduk maki klik. Buat kata kita maki klik pula. Ha tu tak kena. Asah dah tak sah maki. Kita sabar. Wasbir ala ma yakulun. Wahjurhum hajran jamilah. Jaga malak. Sabar. Atas apa yang buat yang kata gitu. Kita sabar. Jangan duduk sagut. Jangan duduk serabut perut dengan orang yang kata. Menolah tu yang ada bakar kita. Tu boleh bakar iblis. Nah kita kena jauh daripada iblis. Serta kita minta melindung diri kita dan diri saudara kita Islam dah tu daripada serangan iblis yang dia tu duk beci kita duk gitu gini kita. Kita tak ada duit apa ke dia. Nah, tapi dia beci buat apa? Orang yang kafir cak cerak ya tak beci. Nah, duk beci kat orang yang kita duk berjadah ajaran Allah. Ini jaga malam. Hei orang kafir, hei orang Islam. Hei sahabat-sahabat kita. Janganlah duk beci sama Islam. Pia pun tak apalah nah. Doa we ke dia. Kalau dia sesat, doa we cerah. Kalau dia sesat, Allah Mahdi, Allah Mahdi, Allah Mahdi, Ismail Lutfi. Kalau Ismail Lutfi sesat. Nah, tak ada masalah. Jangan dia kata huduh ke dia. Nyanyi ke dia. Nyanyi ke saya muh tu lah. Nah, Allah Mahdi, Ismail Lutfi.
warzuqhu rizqan halalan tayyiban wahdihi ila sabilika ya Allah wa la taj'alhu minad dhalin. Boleh. Doa pada saya banyak nah kalau saya sesat. Allahul musta'an. Itulah ajaran Allah ya umat Islam, jangan lupa wallahu ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah

الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إخوان أخوات مسلمين مسلمات طلاب طالبات جن dan manusia yang sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, na'udzubillahi min dalik, di atas batang as-siratil mustaqim, bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah, rahmat Allah, ridwanullah, darun na'im yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala pada ayat yang ke 8 dan 9 insyaAllah ya. Suratu Al-Mumtahanah. Mushaf Osmani muka 550 ya.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua hendak dengar Testing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat 24 jam atau Sawato Jalah. Dan mari jumpa dengan peminat nak malam buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangnya Music Plus dengan DJ Karebu. Dan mari jumpa peminat nak malam belum peminat hok nak tidur. Dah mari dengar Karabun dulu. Dah. Tak apa dia tak tidur lagi tu boleh mari dengar. Dah peminat dah mari sapa mai kosi cara-cara kesihatan tu berada cara-cara nyobai ho kajo eh tu be benda mahi. Nah peminat nah tu dia apa tu selap. Nah selap kapo silih deh. Silih dengar lagu atau anasid wi peminat ni dengar deh sarak tik lagu tik deh jangan hidup apa wi peminat ni mudah cemuh deh. Tu dia atau masa ni kita berhenti dengar lagu atau arti dulu patut klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus. Nah

Masuk mari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anasik dah tu. Mari sisi yang kedua ni ada cara-cara kesihatan tubuh badan. Dan hari ni ada gapo, mari sapa peminat. Dan hari ni ada cara-cara tumbik rang ambil peluh. Dan peminat ada, peminat tahu ke tak atau tumbik rang ni dan akan melengkai ni. Ha, masuk mana molek sekali. Dah peminat dah. Ya ada dua masa. Ya, dua masa dah. Masa pagi dengan masa petang. Dah. Kita mari tengok gapo masa pagi dulu. Dah ya molek lagu mano. Dah peminat dah. Yang pertama ni ya gapo boleh wak sok-sokmo. Dah masa pagi ni boleh wak sok-sokmo. Jadi kita wat pecambuan hok kita. Dia jadi lekat fanga nak pergi YouTube rank, nak pergi outcome langkai. Dan kalau kita tu tak ada titurak super dengan dalik peteh. Yang kedua ni, ya tolong we tubuh pada kita ni so cun jam say. Dah prom rap one mic. Lepas tu gi kijo tu, otak kita tu cergah dah. Prong long sebaik makin. Nah, batu yang ketiga, yang ketiga ni tolong cara-cara kita tu tidur jenera. Deh, nolap senik. Deh, tak ada ngiga, tak ada bangun tengah malam. Nah, pemenang. Nah, batu yang keempat, yang keempat ni tolong we tubuh pada kita tu power plan. Deh, power plan ahan molek. Tu patu yo yo เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนมอแลโอเกโฮเนาะๆกับพอลดความอ้วนได้เป็นนะได้โอเกโดจาโกจาโกตูโบได้หกเนาะวะวิกูกูได้หกกมุเนาะวะวิกูกูอันนี้เลขพากิได้ตูบิแกงเลขพากิออกกําลังกายตอนเช้าดีอย่างไรบริเทาได้หาตมอแลลากูมาเนาะได้apa tu kita mai hubung tagi dah hubung dalam sisi yang ketiga cara-cara ho ok kemlangkai ton yin di yang rai tu be gen tengah lepete dah molek lagu mano maksud ni kita dengar lagu.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapak TC 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di jam ini tiap-tiap pukul 12 malam sampai pukul 1 malam di gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu. Hok pio dengar masa ni di jam ini mari kosi-kosi jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan malam hok pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pio dok buat kereta masa ni pun buat kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat koko bawa selamat belaka peminat. Ya gitu, semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali. Betul kita kena berehat tidur we cukup. Lani udara dia panah kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu. Lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bunyak-bunyak lah jangan duk my eye lah gitu. Jangan duk pelepah anak cucu my eye lah gitu. Ha, gitu kita kena bunyak lah peminat dah. Semoga gapo panggil kita kena jago-jago anak-anak cucu kita peminat dah. Pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Luangnya bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

Ya, masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sisi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, Paminah. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masuk sehari kena tidur ni ataupun 7 je, Paminah. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni lah dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur. Nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temek lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main terosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga ni dah ambil suara apa ni duk gege nak tidur lelak nak mano. Gitu kita kena tidur we betul masa, tidur we hajar betul pada kita lekat tidur betul masa sok mo tiap-tiap male. Jaga belum nak tidur kita baca Quran zikir ke lah mano ne. Kalau tak stay we tidur apa ni, kalau nak we tidur mudah kita mengatik zikir ingat tu hebanyok deh. Inilah di jam ni kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Hingga Malam ni. Jemput tewi ke peminat ambil gi apa ni sipek gi siap lah wik kita ni. Jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah peminat. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun wik kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. La ilaha illa Allah.

Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit, hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedah telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak wi makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi yang ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin makin ni ada cukup lima muka. Tanya lobok sendiri lolo ni dah. Jangan nak beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu. Kita kena ingat juga. Makin asik. Ni tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni makin ike. Makin ayer ke apa itu. Jangan nak makin bagi lemak sangat. Hilik manis, hilik masing dah. Suruh kacau lah. Makin bagi masing manis telajuk tu top. Apa ni? Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hok kotak. Gapo, dia tahu. Kita apa ni? Kena pilih-pilih katik lah. Tahu dah mudah. Tapi kita macam ni. Fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit. Mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia cuma kosi persepsi ni apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago ni kita kena panggil kejak lah. Jangan hidup main-main sangat lah. Kita kena kejak semua dah. Jauh-jauh makin ni cara berehat-berehat ke apa itu. Dah jago-jago semua. Sebab-sebab mana lah. Selamat belakang ya, Pamina dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cermon ni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam. Sampai dari buku 1 malam. Cukup gelombang FM 95. Yaklah Radio Bahasa Melayu. Tepat 24 je. Betul, kalau ada gapo salah sikit banyak tu di cermon ni minta maaf belakang. Yo, jaga-jaga kesihatan belakang. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jai.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

0: satu kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ์mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha. Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
3: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari...Nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar beritaataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

0: Assalamu alaikum.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatho Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatho Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatho Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?

Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.
1: ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ.
0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya waylana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahulunya dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Al-lazina yakhshawna rabbahum bil-ghaybi wa hum minas-sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya. Dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna abana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qalu

0: Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?
1: Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minas syahidin.
0: Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu.

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.

0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim."
1: Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
0: Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim."
1: Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun.
0: Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan."

0: Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?
1: Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun.
0: Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara.

Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, "Engkau Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."

0: lakum.
1: Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu?

Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat.

0: Kami Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim.
1: Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin.
0: Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi.
1: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan kami selamatkan dia, Ibrahim dan Lut, ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam.

Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah. Dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh.

Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat, lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina, innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu, ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

Dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat. Maka kami tenggelamkan mereka semuanya.

Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman. Ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

Dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah padanya, dan kami Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang.

0: maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Isma'il wa Idris wa dzal kifli kullum min as-sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar.
1: Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum min as-salihin.
0: Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Dan ingatlah kisah Zunnun Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap, "Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim."

0: maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.
1: Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin.
0: Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan Engkaulah ahli waris yang terbaik."

maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami.

Dan ingatlah kisah Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam.

0: Sungguh, agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku.
1: وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ.
0: Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka, di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya.
1: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
0: Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.
1: حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.
0: Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi.

0: Dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami. Kami benar-benar lengah tentang ini. Bahkan kami benar-benar orang yang zalim.
1: Innakum wa ma ta'budun min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun.
0: Sungguh, kamu orang kafir, dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasukinya neraka. Tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zakhirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalamnya neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka, dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.

Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih. Dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

0: yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya?

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun.
0: Dia Muhammad berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil. Dan Tuhan kami Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya. Dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

0: Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ.
0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang yang saleh.

0: Dan di antara manusia, ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia menganggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhanmu, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya, kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia?
1: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ.
0: Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya, mereka benar-benar pendusta. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا

dan mereka benar-benar akan memikul dosa-dosa mereka sendiri, dan dosa-dosa yang lain bersama dosa mereka. Dan pada hari kiamat, mereka pasti akan ditanya tentang kebohongan yang selalu mereka ada-adakan.

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim.

Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang berada di kapal itu, dan kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi semua manusia.

Dan ingatlah Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki dari Allah, dan sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan.

Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh, umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali? Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah.

katakanlah, berjalanlah di bumi. Maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan.

Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih.

Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman.

Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu.

Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh, dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh.

Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu."

0: apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun, dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi ansurni 'ala al-qaumil mufsidin.
0: Dia Lut berdoa, ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang berbuat kerusakan itu.

0: أهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sodom ini, karena penduduknya sungguh orang-orang zalim.
0: Qala inna fiha lutan, qalu nahnu a'lamu.

Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan.

Dan ketika para utusan kami, para malaikat, datang kepada Lut, dia merasa bersedih hati karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka, para utusan, berkata, "Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu. Dia termasuk orang-orang yang tinggal dibinasakan."

sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit kepada penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik.

Dan sungguh, tentang itu telah kami tinggalkan suatu tanda yang nyata bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan kepada penduduk Madian, kami telah mengutus saudara mereka Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Harapkanlah pahala hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di bumi, berbuat kerusakan."
1: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: Mereka mendustakannya, Syu'aib. Maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka.

Juga ingatlah kaum Ad dan Samud. Sungguh telah nyata bagi kamu kehancuran mereka dari puing-puing tempat tinggal mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.

Dan juga Korun, Fir'aun, dan Haman. Sungguh telah datang kepada mereka, Musa, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah.

Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka. Akan tetapi, merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui.

Sungguh, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain Dia, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu.
1: Khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqq. Inna fi dhalika la-ayatan lil-mu'minin.
0: Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak. Sungguh, pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu satu. Dan hanya kepadanya kami berserah diri.

Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Mekah, ada yang beriman kepadanya. Dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami.

0: Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.
1: Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun.
0: Sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami.

Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, "Mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas."

Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh, dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: يَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab, kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan, niscaya datang azab kepada mereka, dan azab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya.

0: Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan azab. Dan sesungguhnya, neraka jahanam itu pasti meliputi orang-orang kafir.
1: Yawma yawshahumul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun.
0: Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya.
1: Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rizkinya sendiri, Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran?
1: Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Inna Allah bikulli syai'in alim.
0: Allah melapangkan rizki bagi orang yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi yang sudah mati. Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti.

Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui.

0: Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali mempersekutukan Allah.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Dan silakan mereka hidup bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa setelah nyata kebenaran mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah?

0: dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme buka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus.

0: مستقر.
1: Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya. Padahal setiap urusan telah ada ketetapannya.

0: الزجر.
1: Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran.
0: Hikmatun balighatun fama tughnin nudhur.
1: Itulah suatu hikmah yang sempurna. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka.
0: Fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur.
1: Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, hari pembalasan.

0: mustashir.
1: Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan.
0: Muhti'ina ila da'a yaqulul kafiruna hadha yawmun 'asir.
1: Dengan patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sulit.

0: Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Maka mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan, dia orang gila, lalu diusirnya dengan ancaman.
1: Fada'a Rabbahu anni maghlubun fantasir.
0: Maka dia Nuh mengadu kepada Tuhannya, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku.

0: qad qudir.
1: Dan kami jadikan bumi menyemburkan mata-mata air. Maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ.
1: Dan kami angkat dia, Nuh, ke atas kapal yang terbuat dari papan dan pasak.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ.
1: Yang berlayar dengan pemeliharaan, pengawasan kami, sebagai balasan bagi orang yang telah diingkari kaumnya.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, kapal itu telah kami jadikan sebagai tanda pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Kaum Ad pun telah mendustakan. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari nahas yang terus menerus.
1: Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir.
0: Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagaikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya.
1: Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur.
0: Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.
1: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir.
0: Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: Kadzabat Samud bin Nudur.
0: Kaum Samud pun telah mendustakan peringatan itu.

0: وسعر.
1: Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sungguh, kalau begitu, kita benar-benar telah sesat dan gila.
0: أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ.
1: Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Pastilah dia saleh, seorang yang sangat pendusta dan sombong.
0: سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ.
1: Kelak mereka akan mengetahui siapa yang sebenarnya sangat pendusta dan sombong itu.
0: Inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir.
1: Sesungguhnya kami akan mengirimkan unta betina sebagai cobaan bagi mereka. Maka tunggulah mereka dan bersabarlah Saleh.
0: Wanabbi'

Dan beritahukanlah kepada mereka bahwa air itu dibagi di antara mereka dengan unta betina itu. Setiap orang berhak mendapatkan giliran minum. Maka mereka memanggil kawannya, lalu dia menangkap unta itu dan memotongnya. Maka betapa dahsyatnya azabku dan peringatanku.

0: Kami kirimkan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti batang-batang kering yang lapuk.
1: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
0: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ.
0: Kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu.

0: nuzur.
1: Dan sungguh, mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir.
1: Dan sungguh, pada esok harinya, mereka benar-benar ditimpa azab yang tetap.
0: Fadzuqu 'adzabi wa nuzur.
1: Maka rasakanlah azabku dan peringatanku.
0: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
1: Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: Walaqad jaa'a aala fir'aunan nuzur.
1: Dan sungguh, peringatan telah datang kepada keluarga Fir'aun.
0: Kazzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhda azizim muqtadir.
1: Mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya. Maka kami azab mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa, Maha Kuasa.
0: Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fizzubur.
1: Apakah orang-orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik dari mereka? Ataukah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dari azab dalam kitab-kitab terdahulu?
0: Am yaquluna nahnu jami'un muntasir.
1: Atau mereka mengatakan, kami ini golongan yang bersatu, yang pasti menang.
0: Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur.
1: Golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang.
0: Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar.
1: Bahkan hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka. Dan hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
0: Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur.
1: Sungguh, orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan akan berada dalam neraka di akhirat.
0: Yawma yushabuna finnari ala wujuhihim dhuqu massa saqar.
1: Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka.
0: Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
1: Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

0: البصر.
1: Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata.
0: وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Dan sungguh, telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu, kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
0: وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ.
1: Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat, tercatat dalam buku-buku catatan.
0: وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
1: Dan segala sesuatu, yang kecil maupun yang besar, semuanya

0: tertulis.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa nahar.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai.
1: Fi maq'adi shidqin 'inda malikin muqtadir.
0: Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wali walidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sigara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tashahada falyasta'awiz billah min arba'ah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, idza tashahada, apabila kamu sedang duduk dalam tashahud akhir dalam sembahyang, falyasta'awiz billah, maka kamu minta lindunglah daripada Allah Subhanahu wa taala min arba'ah, daripada empat perkara. Jadi alhamdulillah, ni hadis yang Nabi sebut juga hadis sahih. Nah, idza tashahada falyasta'awiz billah min arba'ah, yaqul Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Alhamdulillah, tu mati hadis yang Nabi kata, apabila kamu duduk dalam tashahud akhir, makna kata kita duduk semaya, kita duduk dalam tahiyat akhir. Nah, maka Nabi suruh kita minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala saat itu pak karo. Maka pak karo ni kalau benda dak penting, Nabi dak suruh kita baca dalam semaya. Jadi saya ulangi kali lagi lah. Sebenarnya biasa royak dah pada sedang penonton kita yang sedang ikuti. Nah, tapi kita royak sekali lagi tujuannya. Nah, kita boleh bagi peringatan bersama-sama kepada kita. Kerana kemat saat ni tu memelah. Macam manalah yang kita boleh tahu, macam mana benda yang kita ketahui, macam mana benda yang kita dah akan meneruskan. Jadi hari ni kita boleh ambil nah sikit sebanyak alamat-alamat kemat as-sughra. Alhamdulillah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam jelah, apabila kamu duduk dalam tashahud akhir, duduk dalam tayyib akhir, maka kamu minta lindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gapo? Dengan pak karo. Nah, jadi pak karo saat ni hok Nabi royak tu, iaitu minta lindung daripada Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhlah kami dari azab neraka jahannam. Wa min azabil qabri, ya Allah ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ya Allah ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya Allah ya Tuhan kami, jauhlah kami daripada fitnah tipu daya dajjal di akhir zaman. Ini hadis yang Nabi sebut, hadis yang Nabi wi penjelasan kepada kita, boleh kita ambil maklumat bersama. Oleh kerana tu kita ni duduk dalam hujung-hujung zaman dah kalau kira gak. Nah, sekarang kita dah dalam hujung zaman. Zaman yang mana dunia tu berubah hingga siapa kita tu tak tahu ke halau. Zaman yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah sebut beberapa perkara. Yang Nabi sebut berapa perkara? Jauh daripada 1445 tahun dah. Yang Nabi sebut kepada kita akan berlaku gitu, akan berlaku gini, akan berlaku benda tu, berlaku benda ni. Jadi apabila kita atur mari satu persatu, satu persatu saat ni, memanglah benda itu tu sudah berlaku kesemuanya. Kebanyakan semua benda yang Nabi sebut tu sudah berlaku. Allahu Rabbi wal'iyazabillahi min zalik. Kita minta lindunglah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semoga kita dapat selamat daripada fitnah-fitnah, tipu daya, empat perkara yang Nabi telah sebut. Alhamdulillah. Itulah sikit sebanyak yang kita boleh wi penerenge. Nah, tujuannya kita boleh meneruskan dalam syariat kita. Alhamdulillah. Kalau kita tengok di sana agak banyaklah ayat-ayat Quran. Nah, ayat-ayat tentang hari kiamat ni banyak sekali. Nah, kalau kita balik tengok dalam beberapa ayat, beberapa surah Allah Ta'ala telah sebut. Nah, ayat sakut paut dengan alamah as-sa'ah. Nah, alamah as-sa'ah. Banyak perkara lah yang Tuhan sudah sebut. Jadi, kalau kita tengok kat tentang hari kiamat ni, benda yang paling dahsyat. Nah, benda yang paling dahsyat, benda yang paling takut, benda yang kita kena temu berlaku. Nah, apabila siapa hari tu gak tak tahulah gapo yang akan kita temu, gapo yang kita akan jumpa. Pada juga hari itu tu yang kita tak boleh lindung daripada siapa-siapa dah. Nah, hanya kita dengan amalan kita lah yang punyanya. Alhamdulillah. Semacam mana kalau kita tilik tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim. Nah, kalau kita tengok gak satu ayat, satu surah daripada surah Az-Zumar ayat yang ke 98. Nah, ayat yang ke 98 surah Az-Zumar. Nah, kalau kita ada Quran, kita berasa nak balik tengok sama-sama, cuba kita balik tengok. Gapo yang Tuhan sebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke 98. Jadi, nak ayat tu haru-haru akhir zaman ni memanglah. Benda ni kita lagi tak lepas. Nah, kita kena jumpa lah. Kita kena jumpa lah. Kerana benda ni tu yang sebut. Jelas lagi pula nyata. Cumanya kita kena cedek bekal lah. Tu yang sebut dalam surah Zumar ayat yang ke 98 bunyinya. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. ونفخ في الصور

0: pun Tuhan sebut dalam satu ayat, Tuhan kata gapo? Wa nufikha fis-sur, dan sengkakala pun ditiup. Nah, sengkakala ni nak rupa mana dak tahu juga. Hak malaikat akan siup bunyi pesen mana tak ada pihak biasa dengar. Nak bunyi to ke nak bunyi te ke rang kaligus peguruh ke, Allah Subhanahu wa taala alam. Sebab tu Tuhan sebut dalam ayat surah Az-Zumar ayat yang ke-68, wa nufikha fis-sur, apabila malaikat siup sengkakala bunyi bala mana Allah taala alam. Fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ard. Nah, maka matilah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk semua mati habis. Tak ada lebih sekarang habuk. Nah, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dak kira yang dak ada. Nah, Tuhan raya man fis samawa wa man fil ardi. Tak kira makhluk Tuhan yang duk tah dunia. Nah, samawa. Nah, makhluk Tuhan yang duk tah langit. Nah, samawa wa man fil ardi. Dan makhluk Tuhan yang duk ada di bumi. Semua akan mati habis. Illa man syaa Allah. Kecuali hendak mati lagi tu. Nah, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hak Allah kehendak. Tuhan tak siwi demo ni mati lagi. Hak tu je hak tak ada mati. Allahu rabbi. Thumma nufikha fihi ukhra. Lepas pada tu gak. Nah, lepas pada tu kemudian ditiup sekali lagi. Nah, bukan siup kali, siup dua kali. Yang inilah. Hak kita kata bunyi sekakala, bunyi sekakala, siup sekakala. Anilah, bukan dalam dalam hadis dah. Dalam Quran tu yang jelas dalam Quran. Nah, tak kena tanya dah sahih tak sahih. Tak kena tanya dah tawatir ke tak tawatir. Ini ayat Quran. Surah tu surah Az-Zumar ayat yang ke-68. Cuba balik tengok dak cahaya. Allahu Rabbi, rupa gapo nak jadi pada hari itu Allah Subhanahu wa taala a'lam. Tuhan punya tahu. Lepas pada siuk sekali saat ni mati habis makhluk Allah Subhanahu wa taala. Thumma nufikha fihi ukhra. Lepas pada tu siuk kali lagi. Bunyi macam mana kalau Allah taala panjang umur kita semua ni kita boleh dengar lah. Nah, siuk suka kala ni kita boleh dengar lah. Macam mana bunyi. Nah, fa idahum qiyamun yanzurun. Lepas pada siuk kali yang kedua saat ni gak. Nah, maka ketika itu mereka bangun dari kuburnya. Lepas pada siuk yang kedua, hidup semula hak mati tu. Nah, hidup semula hak mati. Nah, apabila hidup semula pada kuburnya, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bangun saat ni, fa idahum qiyamun yanzurun, untuk nak tunggu nak terima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia panggil benda yang wajib kita kena percaya. Nah, main dalam ni nak percaya temulah. Nah, sebab itulah rukun iman saat ni ada 5 perkara, okey. Akhir sekali percaya pada hari kiamat. Budak-budak anak kita ngaji tadi kan kena berlaku tu. Allahu rabbi, hanilah kalau kita tilik tengoknya benda-benda karo-karo ya Allah Subhanahu wa taala jelas berkaitan dengan kiamat. Patu rupa mana tak usah tanya lah. Nah, rupa mana tak usah tanya. Nah, Allahu rabbi. Sebab itulah kalau kita tengok banyak di antaranya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala jelas berkaitan dengan alamat kiamat. Lah, lalu tu kita kecek ni bukan nak gapo dak, bukan nak cari yok lain, bukan nak cari yok cek. Kecek ni nak wi peringatan sama-sama kepada kita. Nah, alhamdulillah, kita nak wi peringatan pada for kita sama-sama. Kita dengar, kita boleh mikir gapo hok kita cedek. Untuk nak siapa hari siuk suka kala tu. Nah, kalau kita mati dulu gak, gapo kita cedek bekal nak jadi temeh kita dalam kubur. Allahu Rabbi. Sebab itulah berkaitan dengan kiamat saat ini, kita kena pakat-pakat dengar. Nah, pakat-pakat dengar. Kalau kita tengok di antaranya alamat kiamat hari ini, hak Tuhan sebut jok, hak Nabi sebut jok 1445 tahun dulu. Lo ni boleh tengok berlaku. Hak kecil-kecil itu, bahkan kita boleh tengok kesemuanya. Gapo hak Nabi sebut dulu-dulu, gapo yang akan berlaku, gapo yang berlaku dah, gapo tak berlaku lagi. Kesemuanya kita boleh tilik satu persatu. No ayat peristiwa. Nah, yang Nabi telah sebut. Dan benda yang Nabi sebut tak silap sekali habuk pun. Akan berlakulah. Nah, akan berlaku. Lalu itulah kita tengoknya Allah Subhanahu wa taala jelas dalam ayat saat ini. Nah, dua kali syuk suka kala. Nah, tu kita ambil ayat mukadimah. Nah, sebenarnya orang Sangih ni bukan gapo dok. Nah, nak royak kepada kita. Nah, boleh kita ikut sama-sama insya-Allah lah. Nah, sama lah พี่น้อง ที่ กำลัง ติด ตาม รับ ชม นะ ครับ ที่ ไม่ ค่อย ถนัด เป็น ภาษา ไทย เนี่ยเราก็จะช่วยนะแจมเป็นภาษาไทยบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะมีภาษาแบบทองแดงก็ไม่ว่ากันนะครับอินชาอัลเลาะห์เพราะว่าสัญญาณวันกิยามะห์เนี่ยสัญญาณวันสิ้นโลกเนี่ยและทุกอย่างเหมือนจะเกิดขึ้นแล้วนะถ้าเราได้ฟังแต่ละเรื่องไปแต่ละเรื่องราวที่อุสตาซกำลังจะนำเสนอเนี่ยอุสตาซคิดว่าทุกอย่างที่กำลังจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมเนี่ยคือทุกอย่างนะล้วนเกิดมาทุกอย่างนะนบีได้กล่าวไว้แผ่นดินไหวจะมีมากกุปโปมียกบาญโญนะแผ่นดินไหวจะมีมากในยุคสุดท้ายนบีสบุได้เลยฮะดีนบีกล่าวว่าอัคีซาเมนี่กุปโปมีนี่โนกอฮบาญโญDulu jaga-jaga jumpa oh gepawaming learning hari-hari boleh dengar start Indonesia bangun Turki bangun ni nah di Turki bangun banyak mana utuh hampir bangun ni Allah Masya Allah besok gepawaming di Dubai bangun ni Allah macam-macam nah gepawaming dia mari di Indonesia agak gepawaming yang paling gitu kuat nah ingat siapa termasuk dari negara Thai sendiri pun ada terlebat juga dengan gepawaming.Masya Allah benar gini kita boleh fikir bersama-sama. Nah, lom payu jarun reng. Akhir zaman Nabi kata ribut ni akan jadi kuat. Bukan ribut semacam biasa dah. Ribut akan jadi kuat. Nah, ribut akan jadi kuat. Dia tengok baru ni. Habis pupuk, perabung-perabung, mohori habis licin. Nah, bila-bila duk mai kecekam satu persatu wega pun, rumah habis licin baru ni.Nah, kemoh-kemoh akik habis ribut tu jadi kuat. Dia mari sekali ke Allah, Masya Allah. Baru ni, lepas pada klik Mekah ni, Ustaz Ziri pun buat pergi staff kita. Buat pergi mana kita buat pergi staff rehlatul sa'idah di sebelah Andaman baru ni. Allah, naik perahu jok masuk dalam pula tu dah. Kita rasa gerung-gerung. Renuh ni ombak tu dah. Hadap klik tak tahulah, mutah.Mudah syukuran kita mutah gitu. Bawa lopak gedung. Allah ributnya. Saya sendiri baca Quran apa surah gitu. Nah, jok daripada surah Kahfi, surah Yasin, surah Sejadah, surah Insan. Hingga sampai tebing. Tak ada kecek. Nah, mula-mula tu suka lah. Masya Allah. Girelah Saidah, Wagistah gitu gini. Ada klik. Payang Hong Club yang...Apa yang panggil payang hong. Nah, gi itu sepuluh dengan apa? Sepuluh dengan burung merok dah. Klik sepuluh dengan air. Klap yang pet. Klik sepuluh dengan itik dah. Tak masuk serok. Masya Allah. Itu benda-benda. Nah, yang kita boleh jumpa. Kuam tai cedah din. Cak roh rai. Matilah ni Allah macam-macam. Ni benda yang Nabi sebut dulu sudah timur belakang. Nah, kuam tai cedah din. Cak roh rai. Dan kuam tai cakนาตายแบบโดยเฉียบพลันฮารินิสุดอบลากุลากุลดอมาตีฮารินิเอ้ยมาไงดุกเจ๊งฮิโตนะตั้งยศตักอุดรมาไงมาไงดุบัวเอ้ยขนมกีฮัจจีขนมกีงอสตักกีดอกเกดุโมคลิโอยาโนขนมกีฮัจจีกีงอสตักกีลาสุดได้ยกุสนานะดุกเจ๊งนักเล็กตัววิวดีเอสบุเต้บล็อกวิคลิกเองก็สรุปสตักดองกัตมาตีด้วยหมดดาวกิโตมาชะอัลลอฮ์มาไงดุกเจ๊งบัวไงกิโตเอสอรุสมาตีด้วยอัลลอฮุมะกฟิร์ลาฮาวะรหัมฮาวะอาฟิฮาวะอัฟอันฮาอัลลอฮุมะจัลฮากอบรฮาราวดะตัมมิรยาดุลจันนะห์ kita doa kalau doa kepadasi mati itulah. Nak royak atau mati saat ni tak support dulu ni nak mati sore-sore ni susah juga. Mana kata jaga-jaga nak jumpa mati. Nah, kalau mati pun sakit lama dah lah. Sakit 3-4 bulan dah duduk hospital sakit. Oh, patut baru mati. Nyakit. Dok lah ni dok. Jerak kena COVID vaksin baru ni. Pfizer, wairah corona, tak tahulah gapo AstraZeneca, dok Sinovac, gapo semua. Nah, berok we hok tu, kuai hok tu, hok ni kuai kok ni. Learning, mati, telengok, mudah sangat mati. La ilaha illallah ni nak ayat satu sebab. Nabi sebut akhir zaman ni, kuam tai cedah. Mati ni dengan sebab kena nyakit wabak. Mudah, mati mudah. Bukan mati payah sepuluh. Mati mudah. Duk buah marai hari. Duk buah hari ni esok mati. Adik-adik. Hai. Marai yang duk buah kita kena kopi. Ah mati dah hari ni. La ilaha illallah. Benda ni sudah berlaku. Nah, manusia kengkan prada-prada masjid akhir zaman juga Nabi kata. Ada dalam hadis kita nak sebut ni. Ini kita nak ambil masalah ipungnya dulu. Mukaddimah kita ni sedap dah. Ah, tajuk sedap lagi lah. Nah. Nah, insyaAllah. Belang. Belang kohol sikit belang. Nah, pergi dengan dalai lagi. Belang pergi dengan dalai lagi. Alhamdulillah. Bahasa dia dah ada suara ganggu sikit dah anak dia bahasa dia anak nah budak anak nak lari anak dia nah budak dia tak kerti pas karo dia nak suka cara dia tu lah budak nah sebab tu Tuhan tak tulis dosa pahala dia budak ni gitu nah nak ayat tu budak sana ni Tuhan nah tak bila dosa pahala dia lagi mana dia tak akan balik sebab tu lah kali tak jalan atas dia nah budak jalan kelik kau dah tadi kah boom jumpa kata pelagak dom nah botak arak yak selerok tak patah budak-budak dia kata sponsor dia kata air tamuh gai nak mah Abdullah sejebo Muhammad sejebo budak tak reti apa tengok air jebo molek jebo kuning ni molek jebo ni berak gok gok gok gok dua tiga tegak seorang sejebo seorang kelik mepeh nah Abdullah kelik mah meleh Muhammad kelik mah mah poklong nah Nuruddin kelik mah Yusuf tak ada kelik masing-masing umur Tuhan tak kira tak jadi dosa atas dia budak-budak ni weh sebab apa sebab dia tak ada dosa dia buat dia tak ada tahu nah sebab itulah budak-budak nak kata lah anak dia kalau bunyi suara orang gas sikit minta maaf nak buat anak kita tak ada sekalian ke apa dok deh alhamdulillah tu di antaranya nah akhir zaman ni manusia ni dok nah pakak nak apa ni nak berjanguk nak menghiasi masjid. Nak hiasi masjid. Benda yang patut buat yang tak buat. Masjid. Nah, speaker duk bunyi rok-rok-rok lama mana tu. Apa perlu tahu dah speaker tu duk bunyi. Bunyi sebuah kata api. Tak sipir. Duk cara hal lain. Tu. Waktu dia bagi tu akhir zaman tu. Elada tu. Tak gitu. Nah, bagi yang patut sipir, nyo tak sipir. Nah, bagi hak kena pakannya tak sipih. Duk gaduh hal lain. Duk gaduh hajak agak Allah. Nah, prada-prada masjid. Akhir zaman timbul macam ni. Nah, Masya Allah. Sejak hari sampai ke hari ni, tak sudah-sudah. Gila buat umrah, buat haji Allah. Tia yang serakin, jauh hari tu. Sampai ke hari ni, tak sudah-sudah. Nah, sudah situ katak, tahu buat semula. Sudah sini katak pula buat semula. Itu akhir zaman. Nah, alhamdulillah. Nabi sebut lagi, orang yang bahawa saat ni, dipercayai orang. Nah, kon kohok, jadai rap kuam cerita. Let kon pu jing klap tu mong wa ko ho ha betul ni dengar tak learning kalau kecek bahang orang percaya belako kalau orang kecek sungguh tak ada biar percaya pakak menetel pula orang dak kecek dah tu jamai dulu ha tu yang tu tok guru ustaz alu ngajar tak akal dah tu yuk boran lew boran ramai ceh lew nah yuk boran ha tu yang tu Nabi sebut ni orang bahau pakat disanjung tinggi lah Allah molek belakor lah dia nah Allah Rabbi ni kau kecek kau kena Masya Allah kon tu cari ceplot pai kon wai wang cai klap tu ditriung nah kon tu cari ceplot pai oh lari kadi 15 tahun 17 tahun lari kadi nah, rong klik apa? Orang tabik gini. Syah itu. Masya-Allah. Ani nak oyak kita boleh tengok gambar. Tak so oyak siapa dia. Nah, oyak gok saya. No, orang tabik gini pada kapal. Turun kapal jet pula rong kapal suam tua. Nah, siapakah hari ni tak kena masuk J. Nah, masuk hospital sedadu tak boleh duduk. Apa? Tak gitu. Nak oyak kata orang yang ada hukum meh. Nah, lepas pergi dengan muda-muda. Hai, kalau kita. Nah, tok cek kutik kulak je bang. Dia lepas sanguan. Tok cek ni kat belah siang main. Dia kutik kulak. Gisalah kutik kulak hutih. Masuk gok 3 tahun dia kot. Pas sanguan. Itu nak oyak. Kutik kulak air. Inilah nak oyak. Allahu Rabbi. Nah, kampit praweni zina pula. Nah, ha kada zina cekut kun yang mang mai. Zina ni sepunga biasa. Tengok siapa Nabi sebut dalam hadis Nabi kata khizame ni buku-buku zina ni dok. Allah, akan timbul tepi batas pun menatai dah. Penatai dah zina. Hari ni cuba adik kakak malam-malam ni. Orang duduk kau kedai lama ni dah. Duduk kau lorong Pelami, kau lorong Capakia, kau lorong Naidak, lorong Muslim, lorong Dikluk Pandia, lorong Din Cacuan, lorong gapo saja. Cuba mutu tubik ke belakang sungai tu malam-malam tengok. Ada gapo tepi sungai. Cuba-cuba tengok. Saya hari tu dah akut bareng, mari dia ofis baru ni dah. Pukul 11:30. Nah, tino sore, dua cokoh tino duduk tengah. Hak tu duduk likung, hak jatah duduk likung. Eh, dua penamu, kita duduk mahaji pun demo ni. Ani nak oya akhir zaman ni Allah, Nabi kata zina ni Allah, main-main je. Nah, malam ni tidur dengan dia ni, esok tidur dengan dia tu pula. Allahu Rabbi, ni benda-benda akhir zaman. Lepas tu Nabi sebut apa lagi? Arak, rebo. Nah, sah unde-unde. Ha, betul sungguh. Betul bermolek. Tak betul bermolek. Nabi royak benar sungguh kan berlaku. Nah, Allah. Lebih kurang. Itulah di antaranya. Nah, inilah di antaranya. Nabi kata apa? Arak, rebo. Jadi sah unde-unde. Surah, dogbia, pensing ti anumat. Surah dah biar pensing tak anumat. Surah ni gapo kalau kita kecek. Nah, surah kalau kita kecek betul-betul gua arok lah. Arok ni gapo? Istilah arok. Tak nanti dia gapo? Benda yang mabuk. Kullu muskirin khamrun. Setiap benda yang mabuk adalah arok. Wa kullu khamrun haramun. Dan setiap benda yang arok adalah haram. Lah ni macam mana? Nah, kanca siri. Ketong dah nak kecek dah. Nah, ketung jok awal lagi dah sah unde-unde. Tak apa lah ni ke Allah. Orang tua sokong. Orang tua eh. Allah, Masya Allah. Eh, pergi Mekah nak nak tahan orang tua ni. Mekah nak nak tahan. Anak Mekah lah. Tapi sokong. Anak apa? Anak rupu ketung juga. Orang tak sokong kena. No. Nah, beli tanah situ, beli tanah sini. Buat rumah situ, buat rumah sini. Kereta 45 ni putih. Rumah 45 ni lapis. Tak sokong kena no, orang tua. Nah, duit ni mayar. Wal'iyazabillahi min zalik. Ni Nabi kata, akhir zaman, arak, rebo semua tu akan disah undai-undai. Hari ni sungguh, kita tengok mak kita ni, sah sungguh undai-undai. Surah, seri. Nah, kanca, seri. Dah ketang lama, dah, sah. Tak ada jadi, tak ada jadi, apa? Tak ada jadi benda yang, apa ni, salah undai-undai. Allah, habis anak-anak kita. Nah, tadi tak ada sore telefon mari, belum nak mari jalan. Sini ada sore telefon. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya macam mana Ustaz tok lelaki hamba ni? Gaib Ustaz, tiga bulan dah gaib ni. Eh, tiga bulan, tiga tahun tak ada, tiga tahun pun dia kata. Tiga bulan ke tiga tahun tak ingat. Nah, Ustaz, nak tanya hamba ni nak macam mana Ustaz tok lelaki hamba gaib? Ya tu lah. Gaib juga orang okay, ni. Duk kata nak koci rumah. Ya gaib dah. Orang okay, ni gaib juga. Eh, bunyi khabar kata bini tu. Wah Ustaz, tapi gaib perak. Tak tahu gimana. Dah ada klik-klik. Ini kita nak tanya. Kita saya ke dia ni bini ni. Nah, saya buat anak. Dah kita ada anak, ada apa. Nah, nak tolak mudah-mudah pun payuh anak mata hitam ni nak buat lah. No Ustaz. Allahu Rabbi, kita kata. Ih, pandai buat macam mana tu. Nah, kita nak tanya Ustaz, kalau kita minta pasoh lah. No? Ha, nak minta pasoh, tak ada gapo. Pergi di majlis ni lah. Kita kata, dah tak nak ok, pergi majlis. Hmm, Masya Allah. Itulah di antaranya hidup manusia hari ni. Temu bermacam-macam, cuba air dia. Dah, ha, lalu itulah di antara kita tengok hari ni. Nah, lepas tu, tak apalah. Tuhan tu pahlawan ni ramah mana. Muda-muda kita, orang muda-muda ramah mana lah ni tu terlebak dengan ada ketong adik akak ni. Nah, ada ketong ni, mula-mula yang nak minta kita jadi bini, kita ingat tak? Mula-mula yang nak minta kita jadi bini. Tak apa, dik-dik nikah dengan bang. Ha? Dia bang nikah dengan dik, tak apa, bang nak putih lah ludah. Aduh, sedap. Sedap je. Karung pintarub lah, pendrong. Nah, ani. Rup lah pendorong karung pinta. Nah, kecek lah manis lah. Tak apa, nikah dengan bel lah. Bel tinggal, cerak ni bel nak tinggal. Tak ada nak makan, nak hidup dengan ni dok lah. Huh. Masa nak nikah. Bon nikah berah weh. Nah, tak belanja ke pun siap. Belanja lekat butih. Nah, ni orang perempuan jaga baik. Belanja butih. dak wayah. Sanda kata, sanda atas tanah benda, sanda atas mutu, sanda atas tanah umuh lah macam-macam belanja dia. Akhir tak bayar sampai masuk belanja. Satu, dua bah bawa boleh anak dua, jadi raja dah lah. Nah, kerja pondok bini kena kerja gapo gitu gini. Semua dia belaka, bini belaka. Tok lelaki mabuk getong. Wal'iyazabil.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Lahmi Zali ingat baik. Nah, dek orang lekat ketong ni tak sedar haraplah. Kata dia tu nak kerja, rajin buat. Kau teruk dah. Nah, sikit lagi kita kena perubat dia pula dah. Allahu Rabbi, ni benda-benda akhir zaman. Hak Nabi sebut ni ke, surah Bensinti Anumat Doi Kutbai. Ah, negeri siya ya. Negeri siya, bukan taning, negeri siya. Nah, negeri siya, taning kita kutuk. Lepas tu hari ni, hawa unik-unik siya tak salah dah ketong. Habis tu, orang tua pakat sokong tu. Nah, mai pit kot mai hai ingat dah ketok tu sohune-une ganjo sohune-une si ye. Tapi di sebuah hukum hakam agama itu tetap hare. Nah, tetap hare. Oleh kerana tu kita kena tahu benda-benda gini ada. Nah, malam ni kita mari dalam rupa alamat akhir zaman. Nah, mari dalam alamat akhir zaman ni biasalah. Nah, kita nak mai suka kakak-kakak tak ada pengahahan ni kau kahwin lah. Nah, ni kita banyak benda-benda yang berlaku sungguh. Nah, di antaranya satu persatu. Nah, lepas tu gapo lagi? Nabi sebut juga, dalam masjid nak bunyi suara bermacam-macam. Dalam masjid bunyi suara bermacam-macam. Suara gapo? Nah, naik masjid cermin siang utuk. Nah, pakak duk kecek dalam masjid. Pakak buat konsert dalam masjid lah ni weh. Nah, buat weti dalam masjid. Nah, bukan musabakah Quran saja, ada dengan muzik, ada dengan nasyid, ada dengan berjoget macam-macam lah. Nah, Allahu Rabbi. Nah, ni benda gini akan berlaku. Nah, sebab Nabi sudah sebut di antaranya. Nabi sebut lagi apa? Orang-orang baru ni akan kutuk orang-orang dulu. Ni kita atur dulu mari, 1, 1, 2, 3, 4. Nak atur habis dah habis malam ni, cayalah. Banyak karo sangat alamat hal kecil. Alamat kemah hal lalu ni. Lalu tu Ustaz nak royak per habis malam ni, tak habis lah. Tapi kena sama pula minggu depan. Nah, Allah nak habis masa tu, okay? Ya, tak ada lama lah ni. Ha, kita mula 8:30, saat ni nak 9:30 dah. Tak gitu, teta. Nah, teta. Nah, Allahu Rabbi. Lalu tu lah di antaranya. Nah, sebab tu di antaranya Nabi sebut lagi orang-orang baru ni akan kutuk orang-orang dulu. Kondun lang capranam kondun lang kondun kon. Oi dak kena demo tu. Mati lama dah tu. Tabaqablam mau tu mujo mati. Nah, mujo dia mati dia taubat. Ha tu tengok. Mulut gapuh orang lah ni. Nah, fatwa gapo-gapo berok. Orang lain salah berlaku dia lah kena. Ha ni orang-orang akhir. Nah, Allahu Rabbi. Kuah mudwai ceka tuk huang raheng. Nah, huru-hara akan timbul segenap tepat. Huru-hara akan timbul segenap tepat. Macam-macam. Duk situ timbul haru-hara situ. Duk sini timbul haru-hara sini. Situ berlaku hatu, sini berlaku hani. Tak ada senil-senil. Nah, nak royak kata gapo. Nak cari kesenengan atas dunia tak jumpa. Tak jumpa kesenengan atas dunia. Nah, kalau seni makan tak berok dah lah. Tak gitu lebih kurang. Kalau seni dunia makan tak berok lah. Tapi makan berok musuh. Nah, makan deria banyak. Panah, panah desnya. Tidur berketuk, bung lah. Tak gitu. Nah, mabuk tu lelaki bini tu dalam bilik. Ketuk, makan deria banyak. Tu nak ayat dunia. Cari kesenangan tak jumpa. Tapi dunia ni kita cari bekal lah. Untuk nak temu kesenangan di hari akhirat. Nah, Allahu Rabbi. Nah, itulah huru-hara akan timbul segenap tepat Nabi sebut. Yang seterusnya, orang tua akan jadi hamba kepada budak. Orang tua akan jadi hamba kepada budak. Macam mana? Puyai cerap cai dek. Nah, ikut anak-anak gapo lah ni Allah. Orang tua lah ni ke Allah. Menoreh ketah ya. Sekerak tak laku lah ni. Orang ada kebun dia tak apalah. Orang tak ada kebun dia Allah kesiannya. Tengok anak ni kok. Nah, kelip. Me, katam. 40 ribu kali bayar katam. Katam tak ada mahal. Ngaji ku koyak sodoh. Apa ni duk beli ni? Nata ni. Hak-hak muka ramah tiga tak payah ni. Ni, duk beli nata ni. Oh, mahal ni. Tengah 50 ribu. Bukan tengah. Tengah beratus ribu ni. Hak kita tak apa, hak pelah, hak kopi. Agak murah ya kita hak kopi ni. Kerja buat pun kedok. Duk minta duit orang tua ya. Duk mengaji. Eh, tak boleh. Tubik pula ni. Nak tubik hak 15 pula. Sakit pala pula dekat 70 ribu ni. Nah, Allah Rabbi ni nak ayat. Orang tua duduk rumah kan lepas bergada-bergada. Lepas bergada-bergada. Lepas beli-beli. Allah Rabbi. Inilah di antara. Hak kita nak sebut benda-benda yang Nabi sebut. Hak Nabi sebut semua, kita boleh tengok lah ni berlaku ke semuanya. Nah, uterikam. Nah, cah pelakut cat. Benda-benda jahiliyah akan timbul di akhir zaman. Nah, uterikam ni benda-benda jahiliyah dulu. Benda ni tak berlaku dulu. Lah ni lah berlaku habis. Dah tengok lah ni. Timbul dah lah ni tak. Oh, masa jahiliyah ni orang Arab ya. Masa jahiliyah. Masa Kureh. Masa apa? Masa Kureh.

Mari panggil nak roh mari. Duk hongek geduk-geduk-geduk berkocok habis dengan kopek punggung dia berkocok habis. Timur dah baru ni. Nak tengok dekat sebelah tani tu. Nah, hari apa? Nah, hari tu. Hari tok-tok hari tu tu. Oh, nyo mari duk menyanyi. Apa tu? Hola duit. Nah, boleh. Ada hola duit pergi tangis pula. Wih duit ni, hola duit. Sedekah. Baik nak ayat tu baiknya. Pergi tangis. Lama pergi tangis. La ilaha illallah ni. Ni yang panggil utarikam ni. Benar-benar bid'ah. Benar-benar yang duk berlaku jahiliah dulu. Kelik berlaku semula masa dulu ni. Betul tak tu kita sebut tu? Nah, kalau tak betul, tolong royak. Kalau tak betul, tolong betul hati. Allahu Rabbi. Sebab tu nah, benda-benda akhir zaman ni. Ni kita kena sebut kata, dia berlaku benda-benda gini tak lama dalam nak kiamat. Nah, kita jangil lah. Biar kata Allah Ta'ala, nah, siuk sekalau mari gak. Allah, kita duduk dalam keadaan, dalam kandungnya dosa ni berat, berat sangat. Nah, Allahu Rabbi dah. Ha, tu, benda-benda jahiliah akan berlaku mula lah ni. Kalau 40 dulu orang nikah. Mula-mula timbul baru ni, buat nikah. Panggil Tok Guru, panggil Ustaz mari ceramah. Nah, panggil Ustaz mari ceramah. Gitu gini goyak, bab nikah kahwin. Macam-macam dah. Dah. Dulu, lah ni dah, pak nikah. Mek nu, mek nak rong. Mek nak rong layu mari nu. Nama, adik ke apa? Adik niwa, adik niwa nu. Eh, mari pergi. Pika, dape kosok kalau dah. Pada duduk hongik, nyik. Ay, aku tak boleh tengok. Ha, tak boleh terbang main. Ha. Allahu Rabbi. Ini benda yang berlaku sekarang. Dulu tak ada. Apa berlaku dah benda-benda gini. Dan ini timbul semula pula dah. Ini kelik masa jahiliah semula. Kuam ay, cenoy lung. Ha, hari ini pula. Malu tak ada kecek dah. Sifat malu tak ada dah. Orang perempuan ni, duduk berdiri sifat malu so je. Kalau orang perempuan habis malu, hancur lebur. Nah, hancur lebur orang okay, perempuan taklah malu. Kita kadang-kadang jalan nyosel dia berat kita ni. Setara kita duduk muak anak. Setara kita duduk muak anak, sel dia berat. Jadi learning tu, ia bukan masalah sombang tak sombang. Ia masalah malu, sifat malu ni orang perempuan tak ada sifat malu. Allah Rabbi, tapi bukan orang perempuan lemah kita lah. Duk oyak ni, kau ordon codeng kau ni. Kau kita pergi Palestine tu. Nah, orang perempuan kita tak ada tegur lah. Walik belakang. InsyaAllah. Nah. Lepas tu akhir zaman Nabi sebut soal lagi. Nabi kata orang laki-laki akan jadi merupai orang perempuan. Orang perempuan pula akan menyerupai laki-laki. Ha, hok ni sakit kepala sekali. Banyaklah ni. Nah, satri ca praput tua men burut. Nah, suan burut ca praput tua men satri. Ah, sudah dah lah. Hari ni cuba tengok. Ramah hari ni kita tengok duk gendong motor eh. Hok dape tu tak akan kelubung. Maluk sini ketak cik sini. Nak nyawa tak boleh. Duk gitu nyawa. Duk gitu. Nah, nyawa baluk. Moga orang perempuan. Dia siapa umur dia kopek besar. Minta maaf mulut uduh sikit. Nah, dia nampak besar sini. Nyak berjuguk. Tapi dia baluk. Nak tak sewi nampak ni. Dia pakai wak bojeng jatah gitu. Wak motor pakai suar pandok. Betih putih. Kita tengok. Kita lalu tengok betih. Tak tengok rugi rezeki jatah. Itu lebih kurang. Allahu Rabbi. Tengok. Ada cek pinggir dia. Dada besar. Rambut bojeng jatah tu. Eh, jangok. Hidung macung. Mata letik. Nah, pipi. Masya Allah. Licin molek putih. Jangok comel. Tengok orang belakang kelubung. Eh, kok mana dua ni kita tengok? Jadi pelik ke gitu ha ni. Orang laki-laki nak jadi perempuan. Mana kata pondeh. Bukan kodah tu saja. Hari ni tu dikunjungi orang pula dah. Nah, jadi pesening boleh wiram badan cai ke orang. La ilaha illallah. Sakit paloh ni lah Nabi kata orang kecek bahong, orang cayo, bahong orang kecek orang sungguh tak ada pihak cayo ni lah. Akhir zaman yang Nabi sebut. Allahu Rabbi. Setri cenung noi hom noi. Nah, orang perempuan pula nak pakai ye tu sikat-sikat. Ah, orang jadi ni. Nah, boleh pakai orang perempuan nak pakai sikat-sikat. Nah, tubik luar tu tak leh lah. Orang perempuan nak pakai sikat. Nah, boleh pakai orang perempuan nak pakai baju begini tak apa. Nah, klik tadi mani-mani pakai begini tidur dengan tok lelaki. Boleh pahala pula. Nah, tak apa. Dok lah duk ngatuk lelaki sepunya. Orang kena usik di hatu dah. Duk ngatuk lelaki. Nah, mari yang bersudung rambut. Mata tu bekas celok yang itai mari.
lalu dengan tok lelaki. Hak boleh pala tak ada nak mana boleh ke? Masya-Allah. Buah hak boleh pala tak mau buat pula. Ah ni berat jugaklah. Nah. Allahu Rabbi. Sebab itulah. Gapo lagi Nabi sebut? Dalam akhir zaman Nabi kata, orang yang jahat akan ditolong oleh orang. Nah, patut orang yang kena buat jahat akan tak ada pihak memadu. Allah sungguh hak ni weh. Nah, pu tu cari jadi rakan cuai le. Pu tu lemot kelap tu tot ting. Okey. Tengok dia munduk eh. Tengok dia munduk. Gapo berlaku ni munduk. Masya-Allah, kita pergi tengok kesiannya orang okay, munduk. Kita pergi betul leh hari tu tu je turun. Wow, je turun kita duk molek baru ni tu kelik haji tu kita buka penbuang dia panggil buka minta terima khairat daripada hujak-hujak hak kelik haji kelik umrah hak kita semua tu 400 500 orang okay, semua tu kita minta patu pakat sedekah lah sikit sebanyak ala qadah boleh ale banyak puluh ribu juga baru ni kita pun sapu gi okay. Nah bagi so, sebuah rumah 1000 sebuah rumah 1000 kita bagi setahu je turun wah. Tuai umur kata nusuk sini dulu ustaz, nusuk sini dulu ustaz. Tuai umur orang munduk tu lah. Tuai umur orang munduk kata nusuk dulu ustaz, nusuk dulu. Kita kata tak payahlah, hujan sikit je. Kita basah je baju hari ni. Demo semua tu tak dapat nak tidur malam kare tu. Umur demo perabung habis licin. Nak menetuk baru ni ke. Ayuh duduk dia. Kita jauh lah hujan bagi for dia. Allah tengok. Lepas tu pia ambil tanggungjawab. Tuai lagi mana? Tak ada dia. Senyap gitulah. Nah, bunyi kata mok tu senyaplah ni, tak ada bunyi kadi ke apa. Senyap tak ada bunyi pun ni kadi. Senyap berat. Ni tok khairat suku pula mari tolong sini. Ha, tu nak oyak. Nah, orang hok kena zalim tak ada pia ambil padu. Nah. Allahu Rabbi. Patu Nabi sebut lagi ke apa? Nah, Nabi sebut lagi ke apa? Kaninta hai rai cemima mengupak kecek hak orang tuduh orang kau banyak. Allah hak ni banyak ni. Banyak sekali lah ni. Nah, akhir zaman Nabi kata suka mengupak kau orang, suka pelagak orang, suka maki kau orang, suka tuduh orang. Nah, kau banyak benda-benda yang ni berlaku. Lah ni kita boleh tengok. Ada kata balas situ balas sini dengan sebab dia sorang. Nah, pecah situ pecah sini hancur lebur bagi masyarakat dia. Allah hak ni Nabi sebut di antaranya. Nah. Ha, tu dah di antara lebih kurang. Nah. Nabi sebut soal lagi akhir zaman ni akan jumpa dengan perceraian. Perceraian akan lebih banyak daripada biasa. Kan jarang cakap kun ma. Hari ni buku cerah. Allah dulu orang nikah, orang tua dulu nikah. Payah nak bercerah. Payah nak bertolak pergi mari, payah nak bercerah. Orang ni cerah mudah-mudah. Aku tolak mu, aku cerah mu mudah-mudah. Nah, sedak di mulut je. Orang lo ni. Ni Nabi sebut akhir zaman kan jarang cakap kun mak. Nah, setah cerah. Nikah semata. Tak ada lekat sekah habuk bin. Ini benda ni akan berlaku di akhir zaman. Lo ni kita boleh tengok selarah benda yang Nabi sebut. Nah. Allahu Rabbi. Nah. Lagi Nabi sebut manut capati batam arum kilit lek tanha. Nak buat apa ikut nafsu belakang dia ni. Orang kata tak leh tu mek. Tak baik tu Tuhan murih. Ikut kita, ciwik kita. Haa, ni orang ni mampu kerah ni. Ikut kita, ciwik kita. Nah, kuamsu kita. Asalkan kita tak buat mudarat, tak menyakiti dia. Mau ikut kita lah. Haa, jadi macam tu. Lepas tu ada pula kot mairong rap. Siti manusia cun. Ni ada seko baru ni duduk tubik dari YouTube nampak. Nah, ya, kita ni. Nah, yuk baru dah dia kata. Ini kita biasa dengar tengok klip dia. Nah, dia pun jadi orang tu ramai lah. Fuck tomboy tu duk make dia buat contoh. Fuck pondai pun make dia buat contoh. Nah, demo ni kit lagi dah lihat akhirat esok gapo nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala alam. Dia kata ni, nah, Quran tu Quran lah. Dia kata hadis tu hadis lah. Tapi tu masa Nabi dulu 1000 tahun lebih dah. Learning tahun baru-baru dah ni. Yuk baru dia tu tak pakar dah tu. Nah, lepas tu kita nak jadi pondek, kita nak jadi Tom, ikut kita. Dia kata kita tak ada buat nyakit teori, gapo karo kali. Ha, gitu dia kata. Nah, sedekah tu hero ya la'anallah, tu hero laknat. Nah, tu hero laknat. Orang gapo, orang yang suka menyerupai sebaliknya.
akalnya. Tuhailah anak dia, tuhailah anak. Allah song sab ceng. Nah, dia tuhailah anak. Rasa duk kecek banyak lah. Benda-benda gini tu. Nah, Allahu Rabbi. Nabi sebut lagi. Nabi kata, burut jatuh tamlai prak sabsin pinhid. Nah, bunuh gimari di antara satu sama lain dengan sebab harta benda. Ni hak Nabi sebut juga. Bunuh gimari, jatuh. Nah, orang jatuh sama jatuh, pelago berdeh gitu. Gitu. Baru ni tak, bubuk kebun dia bunyi kata alik-alik. Kat balik selatan ni jugalah, nampak. Tapi tak tahu orang Islam ke orang non-Islam. Baru ni. Nah, kita tengok klik dia mata mari, nyotakir dengan kapok ni tak, serleh ni. Tumpik hidung suku ni, kakok dia. Allahu Rabbi, Masya Allah. Hani ni oyak tu, Nabi kata, akhir zaman ni, sebab boleh baluh adik-beradik, bubuk harta saka. Baru ni bunyi kata, ayah mati. Nah, ayah mati, bubuk kebun dia. Dia mahal ni, 140 sekilo dia. Masya Allah, setih ni 5 kilo, ni kilo 4-500 setih. Setih kereta bodi tu tak? Penuh setih kereta bodi 400 ribu. Tak baluh reno adik-beradik. Masya Allah deh. Hani nak oyak benda yang berlaku dek alik selatan bawah ni nampak. Dia mahu hantar klik kita dah. Ustaz tengok sungguh lah ustaz ni klik lah sungguh. Klik lah sungguh weh. Nyok pago, nyok baloh, nyok gocoh tibuk. Akhirnya adik dia pergi, adik dia rumah tu ambil kapok tu. Kapok bajuk. Kapok bukan bajuk kapok. Kapok bang tu orang lagi. Kapok berok. Takis sedah ni. Sekali gua sakit grup. Eh tadi ni. Tadi mati hidung ni. Sereleh tu baik. Nah, ngangu mulut Allah wal a'yazabilah. Nah, Allahu Rabbi, Masya Allah ni nak oyak. Sebab apa? Sebab harta. Sebab tu harta ni janganlah. Jaga baiklah. Nah, orang tua pun baiklah. Jaga baik. Ni benda-benda yang berlaku di akhir zaman. Hak Nabi sebut dah 1400 tahun dah Nabi sebut. Lah ni boleh tengok berlaku satu persatu. Nah, alhamdulillah. Nabi sebut apa? Manut cetat kad jad mit. Nah, manut cetat jad kad mit. Akhir zaman ni dok. Manusia ni akan jadi baloh. Akan jadi tak bertegur lagi mari. Akan baloh adik-beradik kerak. Tak hubung silaturahim. Akhir zaman. Sungguh. Sungguh. Timbul sungguh. Dulu je tak ada smartphone. Tak ada gapo. Tak boleh pergi jalan lagi mari. Tak boleh. Kena nak pergi zero gapo. Tak kena pergi bubur. Lah ni telefon. Tak telefon adik-beradik lah ni. Masing-masing hidup mu, duduk situ, aku duduk sini. Saya sendiri doyak ni, adik aku duduk lah. Saya sendiri doyak. Adik-beradik duduk kat Malay, tak ada hubung mana. Demo-demo kita-kita, jadi rupa tu akhir zaman. Ni kita sendiri duduk mengajar orang. Wal'iyazabillahi min zalik. Ni benda yang berlaku sungguh. Manut cetat, yad kadmit. Nah. Putuh-putuh adik-beradik. Baloh hasako itu. Badai be. Kita sekarang ni, be. Lepas ada ni, kita tak jadi adik-beradik dah. Kerap main. Ni akhir zaman hak Nabi sebut. Ha, benda dah ni timur dah lagi lah ni. Dan kalau timur dah, tu dah tanda akhir zaman. Satu lagi Nabi sebut. Orang semaya dan tidak ada sifat khusyuk dalam semaya. Hak ni sungguh weh. Nah, semati kongkong lama cahai pai. Akhir zaman tu akan akak sifat khusyuk. Nah, akhir zaman tu akan akak sifat khusyuk. Tu tak weh ada sifat khusyuk dalam semaya akhir zaman. Ha, lah ni kita boleh tengok. Kita sendiri semayang ni kau. Pucuk pecah, pucuk pecah, pucuk pecah. Allah, sepengah air patut upai dah. Kita sendiri ni, hodok mengajar ni semayang. Wal'iyazabillahi min zalik. Nah, ni nak oyak di antara. Gapo? Benda yang berlaku di akhir zaman. Tu yang cabut habis benda-benda gini. Allah, sebab itulah kita kena usaha. Nah, kita nak jaga semaya kita macam mana. Nah, we ada khusyuk. Kita baca satu ayat, baca satu zikir. Kita ingat makna dia. Itulah di antaranya. Hafiz, give me I to bed. I sejuk lah. Sakit tekak lah ni. Tak boleh sampai sejil lagi malam ni. Nah, alhamdulillah. Laginya Nabi sebut apa lagi? Nabi sebut lagi, akhir zaman ni umat ni akan pecah tubik 70 puak lebih. Ah, ini semua. Ah, ini jelas-jelas Nabi sebut dalam hadis. Nah, pelacaca cetek ya kau pencesip macam puak. 73 puak kita ni Islam. Nah, 73. Lah ni berapa puluh dah pecah tubik buah ni. Bapa mak amanu bila tu dekat-dekat dah cukup 73 dah lah ni. Nah, hak pecah tubik. Umat-umat Islam sama-sama Islam sendiri. Pecah tu berapa puluh puak dah ni. Nah,
Ha, ni nak oyak tau puak leh. Hak besar-besar, hak lah lah ni. Dalam majlis agama sendiri, bukan majlis, bukan semenangan Islam lah. Dalam majlis agama, dalam pejabat agama, dalam gapuk agama, semua lah.

lalu kita mikir buku hari. Setahun serupa dengan sebulan lah ni. Nah, 1 ni เนี่ย เหมือน กับ 1 เดือน และ เดือน 1 เนี่ย เหมือน กับ 1 สัปดาห์ setahun nah serupa dengan sebulan, sebulan pula serupa dengan seminggu. Nah, Allahu Rabbi. Nah, detail ada ustaz. Tahulah detail mana kita tak tahulah. Nah, kita tak ada duk patik tai ni kita ni. Nah, kita duduk di selatan. Nah, selatan foto ni kita tak duduk di Thai ni. Nah, di Thai ada boleh ada di Thai ada. Nah, masa ni Nabi kata cepat. Masa sebulan sepuluh dengan seminggu. Masa seminggu sepuluh dengan sehari. Masa sehari sepuluh dengan sejam. Masa sejam sepuluh dengan satu saat. Masa cepat sungguh lah ni. Tak ada nak buat apa sekarang lah ni. Nah, kan tangan mikun dui hek sombat pen hek. Ha, Nabi sebut juga nikah kahwin nak boleh jadi nikah kahwin dengan sebab harta benda duit. Nah, lo ni nak gi minta anak orang adanya no. Nak gi minta anak orang nak nikah seorang sat ni tanya, ada banyak anak belanja nyak ano. Tak kakak baru ni banyak anak belanja, kakak dia tu jadi payaban. Belanja 500 ribu kakak. Hak adik ni ngaji tanta pet. Ngaji bomo gigi. Eh, belanja 1 juta apa? Duk taruh situ nanti naik lumuk lah. Tak gitu. Itu dia antaranya. Nah, bomo gigi. Nah, tak ada gapo bomo gigi pun Masya Allah, comel lah. Nah, tapi jangan tinggal lah hukum hakik agama. Jangan tinggal lah benda-benda yang boleh buat kepada kita saat ni tu. Nah, galik. Nah, galik dengan sebab sebab kerja buat kita jangan gitu. Nah, hok tu jadi bomo, hok ni jadi payah belanja gitu ni. Ai, tak leh belanja ni, tak leh wei anak kita. Nah, supo ngaji jual. Nak tak belanja anak ni supo ngaji jual ke bodi eh. Ah tu. Orang luar negeri juga ni bukan agama kita dah yak ni, yang salah pe ya. Orang luar negeri juga dah yak. Nah, nikah ni dengan sebab harta. Tak apa kita tanya anak ke. Kerja apa weh? Ha, ni mai wan ni kerja apa weh? Allahu Rabbi. Kerja apa weh? Gaji banyak mana? Nah. Dia kan? Dia ada kisah. Kita biasa royak ada kisah dia ni. Ya kisah ni lama tak ada royak ni, kita royak semula. Nah, alhamdulillah malam ni 700 lebih orang ikut ni dengan sebab ramai orang chair ni. Nah, masuk mari tolong tekan chair tu ha. Allah ramai malam ni masya-Allah. Kita rasa ada semangat kecek dah. Awak ramai-ramai chair ni dah. Pakat-pakat sebar dah lah. Nah, pakat-pakat sebar insya-Allah mudah-mudahan siapa yang sebaran sangat yang boleh manfaat macam ini, Allah Taala akan bagi balasan. Oh, orang okay, chair baru 400 lebih ya. Nah, orang okay, tengok 700 lebih ha chair. Sorang-sorang tak pada chair. Nah, mari 700 orang lebih dia ni tolong chair sorang-sorang pun tak salah pun. Nah, esok ni jari kita tekan chair ni ke. Kita buka dalam page kita ni dah. Kita buka dalam pek ni, lepas tu kita terkecep. Perang, awi. Yang naik kita terkecep. Paing. Nah, dia terkecep ni tak? Kalau benda ni jadi perkara yang manfaat pada manusia, jari kita esok ni boleh jawab lepas tu. Ya Allah, hari tu ni, akhirat esok tu katuk mulut. Tak usah duk buah banyak lah. Akhirat esok tu katuk terus mulut kita. Nah, maka tu katanya, nah, amal apa mu duduk tak dunia? Ambo duduk tak dunia. Itu ambo tengok orang ngajak agamu. Ambo ambil jari ambo ni. Jari ambo. Mulut tak kecek dah. Jari boleh kecek. Ambo buat kebaikan itu ambo sebar karo yang baik. Orang duduk ngajak ayat tu. Ayat Quran hadis Nabi. Ambo tu ke sebar. Haa ni. Demo ni boleh pahala besar nak ayat. Nah, hak tak secek dah tak roh lah. Hak tu kita royak pahala. Hak tu yang nak bagi kepada mereka yang terkesebar ilmu agama. Tak okay, kita nak mari kecek, kita tak kecek dah. Kita tolong sebar je. Tu pun Allah Ta'ala bagi ganjaran yang begitu sangat besar. Dan pun kita tengok, orang tengok 700 lebih malam ni ni. Nah, tapi orang kecek baru 400 je. Naik baru naik 900. Ha, baru naik 900. Ha, baru terkecek, ralik eh. Tak ada apa. Nah, dengan sebab kita... Yo, dalam Islam saat ni. Nah, apabila kita mati ni putus habis amalan no ya deh. Iza mata bunu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Apabila mati seorang anak Adam putus habis amalan dia. Amalan ke 3 perkara. Sedekah jariah, sedekah jariah. Sedekah jariah. Bak sedekah jariah ni saya ada satu projek nak we ada

kakak kita boleh kongsi sama dah. Saya pergi semaya di Masjid Nurul Huda Caru ni tadi. Maya Jumaat situ tadi. Bunyi Ustaz Mak Cenok duk istihar kata nak jual tapak ni. Nah, nak pakai duit 2 juta nak beli kawasan masjid, nak peluah masjid. Kita tengok masuk tadi, Masya Allah Masjid Nurul Huda ni apa kat air. Ambil amal ke semaya, pakai air. Kita masuk maya Jumaat, sejuk molek Masya Allah. Masa setuju Masa setuju biasa ni masjid. Lalu tu Allah Ustaz Mak kata ada satu tapak lagi. Nah, satu tapak tu 10,000 ko. Nah, nanti Ustaz saya esok ni saya nak pergi jumpa dengan Ustaz Mak Cenok. Kita nak minta dalam 50 tapak. Nah, nak minta dalam bukan 50, 5 tapak. 50, 500,000. 5 tapak. Nanti kita nak minta boleh 5 tapak. Kita nak mari jual dalam ni. Tak si jual tapak dah ni. Nak jual apa? Nak jual sedekah jariah. Nanti kita nak kecek dengan Ustaz Mak pun siap. Kita nak minta 5 tapak 50,000 ke 10 tapak 100,000. Nanti kita nak buat account bank sini. Kita nak buat account bank dia. Lepas tu buat kita tu boleh pakat pakat buat kebajik ke sedekah jariah. Duduk-duduk fikir tadi tak ada jumpa dengan Ustaz Mak. Nanti kita nak bincang, kita nak buat rancangan macam ni. Lepas tu pihak duduk nonton ni boleh pakat khairat 5 kok ke 10 kok ke istiqamah. Nah, buat cukup 50,000 ke cukup 100,000 kita katuk, kita pergi bayar ke masjid untuk bayar ke tanah nak peluah. Tu nampak projek ha ni. Mati sore nak ada putus habis malam dia malam ketiga kagak. Nah, insya-Allah ha adik kakak kata dai Ustaz Roy, insya-Allah esok kita buat ikon bank naik sini. Nah, boleh pakai oh masuk kita nak kita tak sampai banyak, you nak 2 juta kita ambil sikit adillah kita pakai we ada orang sama-sama. We dia mulai tolong atik bukan kita belaka. Nah, tak juga pikul sore dah. Nah, we dia mulai pikul atik, kita pikul atik tapi bawa kita mati esok sedekah jariah ada kita buat ni. Oh, ni pahala kita hari tu. Ni hidup dunia ni kena buat macam tu. Nak duit banyak. Ya jual sah tapak 10,000 nak ambil duit mana kita banyak-banyak. Lalu kita mari beripung dalam ni. Kita ambil boleh 10 tapak ke okay? FC kita dalam ni. Kita pergi bayar 100,000. Jadi ha ni hasil hak bagi ya hak itu. Tu dah insyaAllah. Nanti malam esok kita buat tubik. Malam esok kita buat tubik. Kalau deadline malam esok kita buat tubik. Kita malam esok kita ngajar bak ilmu tasawuf. Lah ni cukup dah Pak Madah Ustaz bagi. Nah, madah tamonyo Siratul Nabawiyah. Madah duonyo keluarga bahagia. Madah tigonyo alamat kemak ni. Alamat kemak. Alamatus Sa'ah As-Sughra wal Kubra. Madah yang keempat esok ilmu tasawuf, kitab penawar. Nak menyuci hati kita. Boleh pak madah insya-Allah. Ingat dah. Malam Khamis jarah Nabi, malam Ma'at rumah tangga bahagia, malam satu alamat kemak, malam Ahad. Nah, kita kecek bak nak sipe hati kita. Tu insya-Allah. Tu lah. Boleh kita kosi sama-sama, boleh kita hidup we guna kepada masyarakat. Jangan hutuk, jangan hidup yang ditutup masyarakat. Nak buat apa pun tak boleh, tu pun tak boleh, dia belaka. Berat lah. Tak gitu. Alhamdulillah. Nanti insya-Allah kita naik. Nanti kita nak pergi kecek dulu dengan Ustaz. Ustaz Mak kita ambil dari 5 tapak, okay? Kalau 5 tapak ni 50,000. Nah, kalau 10 tapak ni 100,000. Tak payah. Pakat on mari sepengah 4,500 kan. Ni 20 kot sore belandel lah semalam. Nah, sama taruh duk tengok agama, sama taruh kita duk dengar ilmu agama, pakat tolong sikit-sikit sore. Nah, sikit-sikit lama-lamanya banyak lah. Tu cara hidup kita dalam masyarakat. Nah, supaya kita berguna. Lepas tu orang masuk maya di masjid, orang ambil air semaya di masjid, pahala juga tu kita tak khabar. Tak gitu. Ni boleh kena kita tu ofis kita dekat dengan Masjid Nurul Huda. Nah, kita nak mari duduk saja nak gitu pergi semaya saja, tak ada tolong pun masa tak gamak juga. Tak gitu. Ada kita pakat-pakat tolong. Tapi yang putih pun boleh singgah. Ambil kita tengok maya mak, ramai orang maya sini masuk dari segar waso khosyuk maya. Moga ada sejuk molek. Nah, Allahu Rabbi. Itu dia insyaAllah. Nah, itu nak royak. Di antaranya kita saat ni apabila kita mati putus habis amalan dia. Amalan kita amalan ke tiga perkara. Sedekah jariah atau ilmin yuntafa'u bih. Yang kedua ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ni macam mana dia kau? Nah, kita kira ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ni dah. Seperti saat ni lah. Pun saya ayat sana ni. Ilmu manfaat ni, kita ni duduk dengar. Kita terkesebar ilmu agama. Dengan sebab kita terkeceh, orang boleh tengok agama. Itu dia panggil ilmu yang manfaat.
Maka kita boleh hasil juga sini weh. Nah, hasil siapa juga kita buat apa? Sebab kita, dengan sebab kita tu dia mau boleh tengok kita. Bagi penerangan. Ha, 700 lebih dah chair ni. Masya Allah. Jadi chair ni kita kena royak semua berkali. Kalau tak royak dia mau terlupa gitu je lah. Lebih kurang kan. Eh? Kalau kita tak royak suruh chair kita lupa masuk galik. Kalau tu kita masuk kita pakat-pakat chair. Nah, tujuannya kita boleh manfaat bersama. Nah, insyaAllah. Lepas tu apa lagi? Nah, alamat kemah kecil. Nabi sebut lagi tak? Saat ni nikah dengan sebab harta. Tak ada harta tak jadi. Nah, alhamdulillah. Pio nak sokong 10 ribu ni. Waris fakis. Masya-Allah, 10 ribu ni ya nak sopapak sore dia. Masya-Allah ni, masya-Allah ni. Nanti tak payah. Nah, kalau kita nak buat ke insya-Allah, nanti saya pergi kecek saya nak ambil surat nunggu dia. Nah, buat tapak tu, buat rupa tu jelah nak biar ada tanda kata kita ni wakah sini. Tu je bukan kata nak jual tapak gitu. Bak jual tapak. Kalau nak jual tapak, nak jual akak beli gitu. Hak ni buat tapak, nak ada tanda. Kata aku ni wakas sini. Tu di antaranya insyaAllah. Nah, kalau rasa setuju insyaAllah lah. Nah, waris fukih saat ni tu. Waris fukih kata dia nak beri 10 ribu ni. Masya Allah ni. Semangat besar ni insyaAllah. Jadi kita boleh hubung, kita boleh hadir ketok sini. Kita jadi center, kita pun nak juga. Sikit-sikit sorenya boleh banyak untuk masjid dah. Dah insyaAllah. Tu dah lebih kurang. Gapa tak ni? Nah, au ilmin ya tafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah, anak yang soleh yang doa. Nanti kita sambung lagi ayat tu hadis ni. Kita masuk lagi. Nabi kata gapa sat ni? Nah, Nabi kata gapo lagi? Nabi kata akhir zaman saat ini kuam rapi cop cahai pai, tanggungjawab tak ada. Sungguhlah. Nabi kata akhir zaman ni tanggungjawab sudah hilang. Hilang sungguh tanggungjawab lo ni. Cuba kita balik tengok. Tok laki bon nikah kahwin pak tak cara dah anak bini dia lepas lepote. Dalam kedah lama sini kita duk tengok dok. Woti makan nasi sebentar ya mari dah banyak duit. La ilaha illallah tengok budak. Ben nak duit. Panas so tu. Ben nak duit. Nak buat apa duit? Ben nak duit. Ada siap lah budak ni. Aku mana anak siapa dia? Mari ben nak duit. Nak buat apa? Nak oyak. Nak nasi ke tak? Tanya nak nasi. Handuk. Makan nasi. Nah, kita order nasi. Makan nasi. Dah. Lepas tu, orang tepi rumah lalu, orang tepi rumah budak tu lah tau. Tak usah, weh lah duit, ustaz. Weh duit, duk makin di kedah tu. Haa, tu. Buat teh dia. Sebab tu lah budak-budak learning kak. Nah. Nak ayat ke apa? Sebab. Anak jadi pesen tulis potes sebab. Ayah ibu tak ada padu. Ayah tak ada padu langsung. Ibu lah, muk lah, belakang-belakang. Nyanyo tengok orang perempuan tu ni. Tak ada main padu sikit abut pun. Nah. Lalu tu lah kita pakat-pakat lah. Nah, jaga baik-baik. Nah. Tu di antaranya tanggungjawab kita. Kita ni duk sore tanggungjawab kita satu, duk dua tanggungjawab kita bini kita, duk tiga anak, empat, lima ni semua ada tanggungjawab. Alhamdulillah. Akhir zaman Nabi kata lagi, orang tak menghormati sesamanya. Nah, kan hai kiat cha noi long ta kan yet ya ta kan yet yet yam cha mak kun. Akhir zaman ni orang tak menghormati sesamanya tapi nah, tuduh pergi mari pula ada. Nah, dak hormati kau orang dah, tuduh pula dah. Nah, tuduh buku tu, buku ni, macam-macam ada. Allahu Rabbi, ni akhir zaman. Benda yang Nabi sebut, lah ni sudah timbul belaka. Nah, alhamdulillah. Nabi sebut apa lagi? Nabi sebut kata, agama akan dijual dengan benda dunia yang harga murah. Nah, Masya Allah. Ustaz, khabar tu ustaz noi. Cakau tapak ni, mau telefon ustaz duduk sini lah. Duduk bawah ni, mau telefon ustaz pun tengok tu. 0622361 tu nombor telefon ustaz dah tu. Nah, pun tengok tu dah. Nanti sudah ngajar lah nak telefon, yang telefon lah ni. Telefon lah ni tak boleh hakik lah. Nanti sudah ngajar dulu. Ni hak tapak kita royak saat ni dah. Insya Allah. Telefon lah ni tak boleh lah. Bunyi dah. Telefon dah ni suruh. Nah, jangan telefon dah ni. Nah, tu dah. Nombor telefon start 02-23-01-51.
Nah, atu di antaranya nombor telefon boleh kita berhubung. Atu nak oyak kata gapo? Sasana cha tu kai dai. Nah, sasana cha tu kai duai watu tang lok dunia an. Nah, annoy ni. Agama saat ni jual agama dengan sebab sedikit harta benda dunia. Nah, Allahu Rabbi. Atulah di antaranya. Nah, benda-benda yang kita boleh kongsi bersama. Nah, masjid Tinai Ustaz, masjid Caru ni ya. Darul Huda Caru ni, tepi ofis kita ni. Ni ofis kita, lepas tu lelaki ofis kita ni masjid. Nah, alhamdulillah. Kita nak gapo tu? Kita nak peluah tapak masjid, kerana masjid tu sangat-sangat tak ada tempat dah. Orang ramai, orang duduk ramai semata. Jumaah kau duduk ramai semata. Lepas tu kita pun jadi makmum bulan Darul Huda ni, kita nak tolong lah. Nah, sikit sebanyak di antaranya, nah, hak mana kita boleh tolong. InsyaAllah. Ha, tu lah nombor telefon Ustaz tu duduk bawah tu. Ataupun tekan dalam pek lagi. Tak apa, sudah ngajar tekan dalam pek. Nah, tegur lagi tak apa, kita jawab lagi. Nah, alhamdulillah. Nabi sebut lah, agama dijual dengan sebab sedikit harta benda dunia. Nah, sebab apa ni agama? Nak ayat apa? Hukum agama sepengah dadah kita ayat. Arak ke? Ketong. Ketong ni di sisi Islam ni haris mata dah. Di sisi Islam ni tak kira lah. Kancah seri, ketong seri, unai-unai siyesoh. Tak salah unai-unai dah ketong sungguh. Tetapi, Islam tetap haris. Nah, sebab tu lah. Lepas tu kita kata, tak apa kot main. Anuyat leo. Kai ke Tom dah ini. Kod mai anuyat. Unia-unia si ye. Tapi hok ni. Tak ada itu lagi. Nah, Islam tetap. Kalau benda hara, benda mabuk adalah agok. Agok adalah hara. Tetap. Ini kita jual agama. Tak apa Dulu waktu ni learning. Itu di antaranya. Ekon bank nanti kita buh malam esok dah. Ekon bank nanti saya nak pergi kecek dulu di sejik tu. Tadi kita dengar yuk istihar saja. Jom nanti kita pergi kecek dengan ustaz. Kita nak ambil 10 tapak lagi tu. Kita jual sini. Nah, makna kata kita jual tu tunjuk tapak lah. Berapa tapak kita nak. Nah, setapak tu RM10,000. Nah, setapak RM10,000. Pas 10 tapak ni RM100,000. Kita rasa pun tak payah kita nak RM100,000. Dengan FC kita ada ni 20 kot sore belana. Dah boleh. Nah, lepas tu kita tak paksa suruh ambil setapak sore. Nah, tak paksa ikut banyak mana kita nak wakah, banyak mana kita nak jariah. Ah, banyak tu insya-Allah. Malam esok nanti kita mari buat perancangan hak ni untuk nak beli tanah kawasan dalam Kendah. Moga kita faham dalam Kendah lama ni tanah mahal. Tanah sebab tak besar pula. Nah, lalu tu dah di antaranya. Tu cara yang boleh saya bagi dulu. Nah, alhamdulillah inilah di antara banyak lagi lah nak oyak. Nah, maka kita sambung minggu depan pula lah. Masa pun banyak dah ni. Nah, ada 19 minit lagi. Nah, nak masuk sejak setengah. Lepas tu kita bagi peluang lah. Adik kakak nak kongsi gapo, adik kakak nak tanya gapo lebih kurang. Nah, nanti kita sambung minggu depan pula. Nah, kita baru sekat gapo kita sebut ni. Nah, apa kita sekat jual agama dengan sedikit harta benda dunia. Atau di antaranya tetap alamat-alamat akhir zaman. Nah, mudah-mudahan adik kakak yang sedang menonton Facebook fanpage UTKHN Travel ni, nah, boleh manfaat bersama. Dan kita boleh dengar, kita boleh sapa kepada masyarakat ramai, kita boleh sapa kepada mereka-mereka yang duduk galik. Sebab tu Tuhan sebut dalam satu ayat. Nah, Tuhan sebut dalam satu ayat, Tuhan kata, nah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak ingat. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tu sebut gapo? Nah. Allah tak mari. Bismillahirrahmanirrahim. Tu sebut dalam ayatnya satu ayat tu kata, innahu may ya'ti rabbahu mujrima. Ayat ni kalau dengar lepas-lepas mari saya baca dengan hakmu. Nah,

0: telah sebut. Nah, innahu may ya'ti rabbahu mujrima. Innahu, sesungguhnya engkau jangan engkau mati dalam keadaan engkau tu ada dosa. Jangan kita mati. Innahu may ya'ti rabbahu mujrima. Jangan kita mati dalam keadaan kita tu ada dosa. Sebab apa? Fa inna lahu jahannam. Kalau kita dimati dalam keadaan kita ada dosa, maka sesungguhnya neraka jahannam tempat nak timbul kita. La yamutu fiha wa la yahya. Hari itu tak kena hidup, tak kena mati dah. Wal iyaz billahi min zalik. Oleh kerana tu, sida penonton yang sedang ikuti, nah, mudah-mudahan nah, kita boleh ambil ilmu yang banyaklah. Sekadar mana kita boleh bagi ilmu, sekadar mana ilmu yang ada di kandung badan sikit sebanyak. Nah, kita tak ada aling, kita tak ada ilmu banyak-banyak sepengah demo. Nah, moga kita ni ngaji sikit je. Lalu tu hak mana ada sikit-sikit kita boleh bagi, ha, kita ambil. Tujuannya boleh jadi ilmu, boleh jadi manfaat bersama. Nah, dan juga rancangan hari ni pun kita bagi tujuannya kita saat ni tu boleh, nah, ambil maklumat-maklumat. Nah, dan juga kita dengar, kita boleh mikir, katanya alamat kemah Nabi sebut ni memang lah. Nah, alamat kemah Nabi sebut ni, nah, nah, Allahu Rabbi, akan timbul satu, satu persatu, satu persatu, semua akan timbul. Oleh kerana tu, kita dengar dah, kita jangan terlupa lah. Kita dengar dah, kita jangan terlupa. Kita dengar dah, kita kena pakat-pakat mikir. Lepas tu, hak besar sekalinya, kita nak taubat. Nah, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada mereka yang suka bertaubat, suka membersihkan diri, suka bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu di antaranya. Nah, kalau kita ikut ayat-ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah, terakhir dalam ayat Quran. Nah, semua tu he bagi. Nah, dan juga semua saat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunggu. Nah, innallaha ghafurur rahim. Tu he sentiasa tunggu nak bagi ampun kepada kita. Nah, tu he sentiasa tunggu nak bagi. Nah, nak maaf, kerana Tuhan ni sangat pemaaf dan sangat maha pemaaf dan maha pengampun. Lalu tu kita banyak mana dosa kita ada pun. Nah, banyak mana dosa kita ada pun, nah, kita akan dapat, nah, kita akan dapat, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Tuhan senantiasa nak bagi keampunan kepada hamba dia. Nah, hamba dia banyak mana dosa pun, kita biasa dengar sejarah. Nah, orang yang biasa bunuh orang, 99 orang, biasa dengar sejarah. Biasa bunuh orang, 99 orang biasa bunuh. Biasa bunuh orang, 90 orang. Kita tanya untuk guru, untuk guru, untuk guru kita ni, jahil kita ni. 90 orang dah kita bunuh orang untuk guru. Kalau kita taubat dengan Tuhan, ni Tuhan timur. Tak, Tok Guru. Tok Guru kata, ay, tak taubat dah. Tuhan tak timur dah. Berat catat tekak Tok Guru seorang lagi. Nah, tak gitu. Nah, cukup 100. Dalam keadaan itu pun, Tuhan terima juga taubat dia. Nah, Allahu Rabbi. Nak oyak lah. Satu cerita. Ada sebut dah lah. Salafus Salih ada sebut, tapi cerita ni kita tak tahulah riwayat ke, nah, cerita untuk ambil maklumat ke. Ada seorang tu ahlul ibadah, ibadah lah dia pagi petang siang malam, tak ada kerja buat, duk hari-hari buat ibadah dia. Nah, pagi pergi masjid, petang masjid, malam masjid, malam tahajud lagi rumah, maya sunat taubat, tidur lelak semaya esok umur. Satu kali tu wasa nak kecak we nikmat dunia ni, moga Tuhan bagi kayu ada belako dah nak kecak nikmat dunia. Nah, jonglah dia sat ni. Nah, gilah saling seluar pakai seluar telung niat nak pergi karaoke malam ni janji dengan budak Pattaya. Tak. Gi siapa burung pagoh kereta. Nah, burung pagoh kereta mati dalam keadaan niat nak pergi kecak nikmat dunia hak haram. Nah, jawab dia ahli neraka dia. Wal iyaz billahi min zalik. Daripada sebab itulah Tuhan kira dia hujung jatuh. Hak sore lagi duduk di Pattaya tu lah. Duduk jual tubuh. Terawih ni. Jual tubuh di Pattaya. Nah, 15 orang semalam jatuh tidur dengan dia. Jual tubuh. Nah, mikir pergi mari tengok kita mengajar. Lebih kurang tengok tok-tok guru duduk mengajar. Wasa salah weh. Wasa salah banyak lah dosa kita ni. Nah, balik hati pula. Duduk sana. Kelik mari Allah nak taubat. Dah duduk niat nak taubat. Kelik taubat. Ya Allah, hapun dosa kami ya Allah. Kami berlaku banyak dosa ya Allah. Kami jadi orang yang cemani ya Allah. Nah, Allahu Rabbi berok weh. Kelik mari. Niat nak kelik. Niat taubat dah atas kereta tu. Nak kelik mari, nak taubat, tambah dia, nak basuh cuci, bom, pelaga kereta. Mati dia. Niat taubat atas kereta dia. Bukan niat dia taubat dah. Rasa salah dengan tu eh. Bom, pelaga kereta. Hacau mati tu eh. Ahli jannah dia. Tu eh hapuh bila rasa dia. Itu nak ayat ujung jatuh kita. Nah, lepas tu kita kena mikir lah. Banyak mana kita dosa ada. Maya dok itu. Ada lagi orang dok maya dok ni. Eh, Allahu Rabbi. Itulah di antara. Ha, masa apa ada 11 minit lagi. Nah, semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz dan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Sama insyaAllah. Nah, ada gapo nak kongsi sama kita bagi peluang lah 10 minit akhir ni. Nah, 10 minit ada gapo nak kongsi, ada gapo nak tanya. Nah, jire kang ban kau merucak lah Ustaz dia ni harang talak. Ah, tu pula dah. Lah ni sungguh. Nah, langi sungguh macam-macam itulah berlakunya. Nah, Allahu Rabbi. Nah, mama nanti kita takpik mama tadi lah. Nah, mama nak tapak juga saat ni weh. Nah, kita tak ada jual dok ni. Ni kita tak ada kecek lagi dengan tu weh sejik ni. Cuma kita dengar berita tadi. Nah, berita baik lah tu. Nah, Ustaz Mak pun belum nak baca tebuah tadi naik atas mimbar. Ya lah, kita ada berita baik ni. Nah, bekali akhirat. Ha, tu kita nak lenyap tu, kita kena banyak tu. Nah, dunia banyak dah, akhirat jangan tinggal lah. Nah, alhamdulillah, husnul khatimah betul. Nah, mati kita panggil husnul khatimah. Hak duk ahli ibadat saat ni gitu, mati dia panggil su'ul khatimah. Mati su' dalam kejahat tu. Nah, lalu itulah kita kena minta doa banyak. Nah, minta doa banyak, semoga Allah Ta'ala mati kita dalam husnul khatimah. Nah, insyaAllah lah. Alhamdulillah. Apa lagi weh ada nak kongsi. Nah, muslimi muslimat, sidang penonton, sidang pendengar yang sedang ikuti sama di mana saja. Ada gapo nak kongsi sama, ada gapo wasa nak tanya lebih kurang, kita boleh tanyalah. Nah, mudah-mudah eh. Nah, soalan-soalan pertanyaan kita saat itu. Kita boleh wi maklumat yang begitu jelas. Nah, kalau tak jelas, kita tanya wi jelas. Nah, malam ni tak ada tokong dah malam ni weh. Semalam silap gambar ada tokong dekat belakang. Sakit kepala kita hari ni. Dah itu. Dah, duk pilih gambar tel malam, duk pilih tengok. Tak ada tengok atau ada kepala tokong. Muju kepala saja. Nah, insya-Allah. Oh, tukar gaduh-gaduh malam. Terima kasihlah Tok Mekim. Ya tolong nasihat boleh kita tukar gambar lain pula. Malam ni tak ada lah malam ni pada pasir dengan utah lah. Lepas tu ada piramid dekat belakang. Ni Mesir ni, gambar Mesir ni. Nah, ramai kisah. Tapak berapa kok Ustaz? Tapak ni dia jual setapak RM10,000. Setapak. Lepas tu ikut kita lah nak wayangnya ano. Tapi hak Ustaz tu tak target ni, kita nak ambil 5 tapak ke 10 tapak. Kita nak beri pung FC kita semua ni pakat atas sikit-sikit sore. Lepas tu kita buat di atas atas di atas dasar FC UTK kita ni. Nah, boleh banyak mana kita pergi serah di masjid. Masjid yang nak beli tanah, nak bayar tanah hak dia royak tu. Nah, ya sekurangnya ya boleh daripada hasil lihat kita ni RM100,000. Nah, lepas tu ya nak 2 juta. Lepas tu 1,900,000 lagi tu orang lain nantik lah. Nah, pakat-pakat biko eh. Nah, jangan buat kita sore. Bengkerak kat kita sore pun. Ambil demanda banyak-banyak. Pakat tolong kik-kik sore. Alhamdulillah. Tak gitu Kak Bay. Oh, Kak Bay baru masuk Kak Bay tu. Lewat Ustaz hari ni. Alhamdulillah. Ha, itulah akhir zaman ni sebenarnya kita cedek. Kak Yah kita pun baru masuk. Kak Yah masuk dah tadi. Itu masuk mula ayah tu. Nah, terima kasih Ustaz bagi ilmu. Nah, bermanfaat kepada kita semua. Sama-sama lah. Nah, dengan adik kakak duk ikut ramai-ramai ni. Nah, kita boleh sama-sama bagi ilmu. Nah, kalau kita tak ikut. Nah, kalau kita tak ikut, tak ada pihak tengok pun itu pula. Nah, alhamdulillah. Nah, Ustaz. Salam, na YouTube wajib top, mai. Nah, we salam ni. Nah, perantara lah wisalah wajib jawab ni mulut ke mulut lah. Hak tu wajib jawab. Telefon pun tu kena jawab jugalah. Nah, dalam YouTube tak ada dok gapo lah. Dalam YouTube, dalam Facebook pun tak ada gapo lah. Kalau jawab lah dok gapo molek baru. Nah, sebab gapo salah tu? Salah ni besar tak besar dah. Nabi mula-mula Nabi hijrah ke Madinah, benda hak Nabi sebarnya afshus salam. Nabi sebar tu sebar salah. Gapo salah-salah ni? Tahu dok salah-salah? Assalamualaikum. Ko kuam santi suk jong mi de ten. Jong mi de ten pula tu. Oh, daerah mana pula lagi. Assalamualaikum. Ko kuam santi suk jong mi de ten. Salam sejahtera ke atas kamu. Tu wi saleh. Hak jawab saleh waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Patu kita pun dan di atas kamu selamat juga sejahtera dan rahmat Allah taala dan barakah kepada kamu. Ha tengok. Wi saleh, saleh sunatlah. Orang wi saleh kita jumpa assalamualaikum. Orang wi saleh ni sunat aja. Orang jawab saleh ni wajib. Waalaikumussalam tu wajib. Tak jawab saleh berdosa. Wak mai-mai. Sebab Nabi pergi sampai Madinah, Nabi sebar afshus salam. Afshus salam. Sebarkanlah salam. Wa it'amut ta'am. Nabi kata apa? Jamukanlah makan. Tu di antara. Sebab kalau kita tahu makna salam ni, saya rasanya kita pakat-pakat sebar salam. Makna dia baik sangat. Doa ke? Okay? Kau kuam santai suh. Cumi datang. Waalaikumsalam. Lek. แต่ ท่านก็เช่นกันขอให้ท่านจงมีความสันติสุขและมีเราะห์มะห์มีความบารอกะห์ความประเสริฐแด่ท่านเช่นกัน Oh baiknya kita saleh. Kalau tu kalau demo jawab dalam YouTube kita jawab juga alhamdulillah. Demo pun jawab mari itu untuk doa pada kita. Kita jawab lagi untuk doa ke dia ni Islam aja. Nah Islam tak ada. Nah demo lepas bunga kita lepas tepung, demo lepas batu kita lepas bunga. Islam aja gitu. Nah, ni dia mau lepas batu, kita lepas tahi. Kau duduk baloh, oh, tak ada sudah-sudah. Alhamdulillah. Itu dah, ada lagi 5 minit masa. Nah, InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh ikuti sama lah. Nah, jadi dengan permintaan ramai lah. Nah, UTK Hub and Travel ni satu page yang Ustaz buat ni. Nah, kon put hai salam, rau-rau tong rap mai. Rap, tewa rap yang hai cok. Wa'alaikum yang dia. Nah, orang okay, bukit Islam yang wisalah kita, kita jawab juga. Jawab macam mana? Wa'alaikum. Tanya tu ya. Karena dia tak ada sejahtera dia. Nah, dia tak ada sejahtera. Tak gitu. Dia lagi mana dia tak Islam, dia tak ada sejahtera. Lalu tu kalau orang okay, siya wisalah, assalamualaikum. Kita jawab, wa'alaikum. Coba lah. Kanan eh. Nah, tak boleh dia jawab, wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya tu je. Nah, nah, mekauhai salam. Assalamualaikum, sah. Waalaikum. Nah, cukup lah. Kanan poh. Nah, nengjak kau yang tidak pin Muslim. Alhamdulillah. Nak masuk lagi nak ke? Oh. Oh, ha, duduk sini. Nak tidur lagi? Oh, ya nak masuk dah ada lahat he. Nah. InsyaAllah. Tak yang tak ikat rambut oh. Manik lagi. Belang madik ni belang, belang. Belang madik dah ni kan. Madik ni banyak. Banyak nak sudah dah ni banyak. Oh, tengok dek syah tu tengok jalan ni ni. Belang madik sini tak apa. Okay, nu tengok dek lecoh tu. No, no, no, no, no. Tak atas. No, tengok dek no. Oh, dek syah buat gitu. Duh, rambut yang molek eh. Masya-Allah. Ah, gitu saudara banyak saudara ya. Alhamdulillah. Gimik-gimik so. Alhamdulillah dah. Itulah di antaranya. Nah. Ta pu chai hai salam pu ying tong tob rap mai? Du kon na krap ta pu chai ni hai salam baep jip ni ya tob na. Nah. Ta hai salam baep jip ni ya tob, pra wa cha keut fitnah na krap, cha keut fitnah. Nah, assalamualaikum Fatimah. Hai, itu jadi hijau tu. Nah, jadi hijau tu kalau assalamualaikum Fatimah tu. Waalaikumsalam Bello. Ha tu acuk. Nah, assalamualaikum Fi. Fi dah fail ke? Ha tu mampu ke? Ha lewat gitu. Nah, kau dulu dek. Nah, tu lebih kurang di antaranya. Nah, kalau lah timur fitnah jangan. Nah, kalau timur fitnah jangan. Karena benda gitu tu akan jadi mudarat. Nah, jadi mudarat wak kepada wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, insyaallah cukup lagi. Nah, tu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babo. Ah, itu siapa panggil babo ah? Nah, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala panggil babo ke mana pula? Siapa dia pula babo? Tak ada dah babo dah. Nah, panggil Zaki pun tak apa, panggil UTK pun tak apa, panggil Becky pun tak apa. Ikutlah asal kata sakit demen. Panggil babo minta maaf. Kita bukan babo. Nah, minta maaf. Main baik. Lesah, lesah ibadah. Nah, dan peminat semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman kathiran kathiran kathiran. Masya-Allah, masyitah al azizah. Okay, panjang ya kami. Alhamdulillah. Nah, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Nah, Habibah KD. Terima kasih ustaz yang bagi ilmu manfaat pada kita semua. Sama-samalah. Ah, itulah wasa cukup dah. Cik weh. Ha, cik. Ha, tu dia cik. Ha. Cik kata cik Tok Bidan ni dia sebut cik sorang. Ha. Bidan ada pak tiga, pak semua. Kena sebut lakolah. Tok Bidan kuih tu dah. Masya-Allah. Ha, tu dah di antara hari ni masa pun sudah cukup. Nah, hal ini kita dapat sempurnakan rancangan kita sejak setengah. Nah, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersamalah. Nah, apa saja yang kita dengar kalau ada salah silap saya minta maaf banyak. Nah, lepas tu ada selagi berita kerana ramai sangat duk minta nogi umrah boleh sebelah ni. Kerana boleh sebelah ni ustaz buat aksa saja. Buat aksa Palestin so 40 lagi. Lepas tu penuh dah. Lepas tu ramai ustaz buat tamadah tu ustaz nogi buat umrah Mekah Madinah. Nanti kita buka pula tu 35 khisi je lah penuh-penuh. Nah, tengok dalam lepek tu lah program dia. Harga RM65,000 tak masuk kapal dalai lah. Hotel kita duduk dekat dengan Masjid Nabi, dekat Masjid Haram. Hotel ni lebih kurang. Nah, kita tu bayar RM427 boleh percikah. Nah, klik RM410 boleh tambah. Umrah mesti sejuk lah. Kita duduk di hotel Mirok lebih kurang. Nah, kita urbu dalam hotel tu. Nah, mudah-mudahan siapa nak pergi umrah Bintro. Umrah Bintro, nah boleh kita tekan. Tengok dalam program, dalam page ustaz pun tu program siap dah. Tujuan yang mudah kita nak tengok kamudukan dia gapo gatik. Nah, itulah sahaja hari ini. Nah, sekiranya kalau ada kasar bahasa salah silap, saya minta maaf banyak lah. Hak mana hak baik, hak mana bahasa sigung dengan hati. Nah, ustaz minta maaf banyak lah. Itu kejahilan ustaz sendiri. Nah, insyaAllah maka. Nah, esok, malam esok ni kalau dah. Nah, kalau tak ada lewat malam esok ni. InsyaAllah kita sambung berkaitan dengan kitab penawar bagi hati. Nah, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala murah rezeki. Akhirnya, Allahumma razuqna ziyaratul haramaini syarifain. Ya Allah, ya Tuhan kami. Murahlah rezeki kepada semua penonton peminat kami semua ni ya Allah, untuk mereka boleh pergi jejak dua bumi haram Mekah dan juga Madinah untuk tunai ibadah haji dan juga umrah ya Allah. Allahumma razuqna ziyaratal haramain syarifain. Insyaallah cukup dulu lagi dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: والسماء والطارق.
2: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
1: وما أدراك ما الطارق.
2: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
1: An-najmus saqib.
2: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
2: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu min
2: maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: Khuliqa min ma'in dafiq.
2: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: Yakhruju min baini sulbi wat taraib.
2: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
1: Innahu ala raj'ihi laqadir.
2: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
1: Yawma tubalas sarair.
2: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
1: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
2: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
1: Was-samaa'i dzaatir rajab.
2: Demi langit yang mengandung hujan.
1: Wal-ardi dzaatis sadh.
2: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
1: Innahu laqaulun fasl.
2: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan. Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu. Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
3: Radio untuk Anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan Anda ikuti siaran berita awal jam.
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น. กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
6: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน